0: Elo itera bai la ke ya bai ra hu dige wiri ti ma bai li da aru ha ni le sielu bai gure ge gi le re sibiru ti ab bai ra hu li da niri re sibilu muti ne gi nya furu me war gle fu go du ti ab ha da ge hai seri ge nya bai li da ha fi no ago bui ti ma ta mo ga lu la guru ni o bara na ho la ab o me bu du gu le amuli gu le gura nyu lu ago li gi na se gu la u la du gu ni ka te le Uriba tulumbo anihe laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dhaa nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri lelebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi laa. Durubai, huibai dise buwariwa. Gwiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu no sielu magu ga, sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani ya hane hon luago haria gu nyin la, hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feri di halibai niyabi, au le uguri gara uwarigati. Ida liya harihin ilu, Ayanyahi lubai samudu luma aba uguri teferi diraba hada gie. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alu ahonto ayuru da gubon. Ahonti ila darira choru ti luagu gunda abu ila tau segu hau sun hau mayuru da gubanya. Itara linye gie ti mabuse ruti hugu shibungi le sielu bailu le feri diru ni aba hada gie una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun bayanu halu mahabu warugu Aba me basubu dirag duni liduro lo. Ahi adiga gasu bao. Gamada wayada. Ahi madiga gasu bao. Aba me banuga aba obian gurigi haun lun son lalearinha wogote. Anyahi hamamoga amuga fente loago. Ahi madiga gasu hao. Aba me barinha guni lun hadamuri afinhati. Ahi madiga gasu lao adamuri. Aba me badung ni kei aba mafinhati loago bungi. O kei la aba agubra hati licenze na gumadi. Gayara lamgo la sansi ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hida ge yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondanyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fa do Pedro lu Jesuso, aba la rinya gulu.
2: Nabureme, atri boisa woye so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
1: Aba la rinya gu Jesuso lu.
0: Mani ngu tina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani, dari urwa wen disi woyasu sedu. Ligia itara linya lubai ya ruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubu beluwa laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyu, lumasun le lumabe lulafayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingi, itera la duna gu luma aba musu lile di, le a doiru ba li atri fiyadir. Aba lari gaduni luwe gen ligi na, aba lagume seru a chokre, aba la nye gu lun, faye bi le ba doiru ba li na. Aba te lahu dragun ligi bu gen, aba la yumra gu lun la rin gu lun. Gagura su ba nu ba, na fayru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la fayru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago. Aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferud na numuti sun le badue ha ladiga ba yumura gulu. Luti ye beginye gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bunna bun. Aba laganyi du uruwe sarago. Aba lichi ngu dumuri lun hasufri ragaduni musu ligia dari la fayru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesus waringe ina.
0: Itar lubagi la diga nugu chi bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
3: San Mateo, Capítulo 19.
1: Lari gelarinha gun Jesus sun katele. Aba li di Galilea gen, lu lobo wogun hudia le luige obo le nyenge lubo la bote weyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba lare da guaga dun ye sandi tiyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habru guduni tido sadra. Aba hal guduni harinya galun.
2: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grige lumari luige furume guare gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Mali haguindo santé dans l'erreur au bungio, logo luma que la furumia te dan, dans le ladugo balinha bungio gurigia, adiga lani uguri, adiga uri, arinha gatiguinha, ligue ligro bem lube uguri luguchin, toma luguchin no laga noni wa toma lumari, aba me herederon que abare gurigi, mama anha lube ti biama, abare ganha, ligue mon lube la fani ragoni uguri le ladona wagu do bem bungio.
1: Aba ti haliguduni, arinha galun,
2: Kati wagu larenga liluru do moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri lunti giru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nige laharu bibungi lun higira gu hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumia. Narenga hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waro. La dunia ginya agabara hani.
1: Aba ti harinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Gui ti mati lubi luma gamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Maso tinya gayara habagari do mamariga. Harinya nu umba ya lishi ka bungi ubafo. Amu ya gwenda rugiti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahe itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugua rugiti hon. Hibri. Ready tiya magamani duga lo hedere gere gun hong wa sun suino gu bai lo heserebi du lo bungi. Lega bafu bai lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago, luma lu la furi edu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhi yinno, mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na digini, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu banega nu buiti. Aba ruginye buiti. Bungiyo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyago nibure gili ligie lun.
4: Kata iburi.
1: Aba lariyago Jesusu lun.
0: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madiumri haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larengo ni bure gili ligelu.
4: Gufuli ni muti sunle luma ge yirongina. Kagi yamu na mege irupai.
1: Aba larengo Jesusu lun.
0: Ahi busen bubai buidu ba sunsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba mebichu ni lepegi hongu demeti. Aba mebibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba mebafalaru nina.
1: Da lagambu bali ugri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau ironi. Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu henre gu lan lule belurun aba risi ti lidon aruwe hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene gu ti malan lastigru aba kameyu lida ge luhunyu aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi ti lidon aruwe hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinya ga.
5: Kati ti gayara bila salbaru.
1: Aba larinya gu niya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinya ti ha salbaru gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate ya duga.
1: Aba ti larinya gu Fedro lun.
2: Wabure me, waguya, igira omali sun le meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau. luago lidan lame dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro aule uhuri garo urgoti luago nala yagata sielo lun narue ha lau sun nuairiko hugele afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gudunia dusu kubailani israel turibu sunti ha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburugu o hasanigo o hamua nuwegie Recibi rubasau wei asulawu, recibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furunga tinyaba nya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumi.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria ngu Jesusu.
0: Italinha arui hanilelani na cielo, ke abalabure meixari le afritu bebinafigua alu hanadagi mentinha lo taluba honu ali nadur. Abaladugan darado hama nadagi mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona haninha nadagi melicharurugo. Lariginha, abaya lafredo keiburi ladanru nef binafinha. Abaya ladarinu amo uguri mafista tinha magidurugo. Abalaninha gohon, hei baginha nadagi menicharirugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi marihon. Aba hodi. Aba ya lafri doa midirugo. Furi ligia ladanru uru wa rabanweyo ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabanweyo. Aba ya lidi parkerugo. Aba ya ladarirun wugurinya mafisio tetinya nyeng. Aba lania gohon. Kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba harinya gulon. Uwagilini aba alugu tiwa. Aba lania gohon. Hei bagi nadagi meini charirugo. Aba mena fairu ni lebegi huwadi marihon. Dans les lagunes d'Ubay, à Balarinha Gulabure Meshari Lon Habuti Nadag Mitinha, Wabahon Nadag Mitinha, Faye Bamugane, Bagum Serame Hamage Ha Tatirubanya Gumuhoni, Bagum Chame Hamaha Atatirubanya Furumi, Abati Hayabi Ha Tatirubanya Nadagimi, Kaburi Ladan, Sang Rabonveyo, Abahibini Faye Tiluaguabaway, Larigien, Dalachirubay Hadani Ha Tatirubanya Furumi, Abaharita Gon Lagugibeti Mabilan Hibihi, Aba gen hibihini kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba ruginye ura hawadigumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago lun aba hada gen. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gelu wagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mwehi senso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagu mohoni kei na fayiru nu laduga itara liya la nabusenro. Maricha ti nafunagi elu nadugu ni le nabusenro bilauni senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagu mohoni banyagu weto, hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagu weto, hagia ba agu mohoni. Ladega gibetia agua rutia, gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru, haulani dusu discipulu hawei ha hibri grigia, haluago banha uma uarahama. Aba larinha guhon.
0: Ke lubai harihini, amuderei nawai Jerusalem, lenhemba lubai naderegerua aule uguri garuvergoti, haun habuti guha fadiri negu hurio, lumahon arufu da atinha liluru do Moisese. Alun banyan hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banyan huri yulun henhera hanau. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua. Gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, ha alisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun,
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria ga balu hanyunu biani sani gu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwa rohugia menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna, mama au lumbe inishuguni, liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagan do hama bia mule no guo hagia aba laguaru jesusu hon aba larinha gu hon
0: kesi hasu buduruni hagoma di habanya hada hamama banya horiyo aruta guati hongua kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia ati wina mo banya hada aruda hamuti habafu ahin hida mama luba lebon seruti luweri la hida lunti recebri dunia hibiri furumi guari hida gia lebon seruti luligia bala furumi ati Lunti damini la hon hibiri. Itere kei mama la niabia, au le uguri garoor guti luna servi duniwa, niabia luna servi dun luma lunichiguni ni bagri le begi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubei Jesusu hamalani disipulu guheri kogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye nu bian marihi tien yun laru uma, dale hagambu bei luago Jesusu lan le asigri bei, aba haguara guharinaga,
8: Wabure me, la diga wagu David, gudege wa mapuo.
1: Aba hadeni hangrige hon lu hamanisho, ligia ti ma haguwa ragu.
8: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wa mapuo.
1: Aba lerede ragu Jesusu, aba laguwa ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabuse robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
9: Wabure me, buseti wa warihi.
10: Aha wapure me flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bia hada gelani disipulu go.
0: Heba lina li rara ufulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rara uburigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumarati hon luegi hadugini, aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La susere dubai lira lu lagum filiru leme hellaringu bai profeta dale laburi habai itra.
11: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lagu aba lirada burigi. Anima lu anahanti ilan.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni. Tuga wagu uruwe David. Bini
13: watu wakuri
12: lenyimu
13: bailira
12: liri wabure mebungi.
13: Bini watu,
12: uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
14: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
15: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulu rugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru du Moises milaguru bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahe nyen tempulu rugu.
17: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du, aba hariyangu lu Jesusu.
18: Agambu bunti ale hariyangu bai ha?
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubei halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweri kujagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigri ni ari ebunyen. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachun, aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madarit nikata tuagu luedige ubanu, aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukate ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu,
2: Ida liansa taça rubiti de bu igu to itra li furese.
1: Aba larinha go Jesus hon.
0: Ninaru hau, ahon afin lego muti. Mama rubi kati libe le na dugu bi tonti de bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lubu bule, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kati le hamuri ha luma bungio, ahen afin hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesus templo rugun. Da niha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
18: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagan ikate ile, ka ichi gu bali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate, ahin hou naba aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay burikate ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di ugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu unka la wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagirige uribala daga afinya tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga ina lei le meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha nidiba, kamalumu miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hada ge biyangu bayadigu balile labusen robe uchi le.
1: Aba harinya gu,
2: le furumi ati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lon hafinya ro lon. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle lachilu rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudunia na dagi mitinya musu hagia ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigo hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire ya laga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba ti hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalagudaha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. ligi ale dubu le timati mati. Abure me adugu balin kate le ani wedi tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagi daruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele wedi gube leda hafien hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligi ya furumi wargle eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligi ya ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesusu. Aba hasubudiruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuseru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagaso hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugu. Madugun tiya amisiru hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin lichari irugu. Nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agude hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ane amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba ho di mousu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama wariba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
9: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseogo, aba howara du ariya kabala gayara la hadiga, lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwara hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la lueri gu grigi abu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lu luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kaiyawa le laube sensu le, lumairi le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulun.
2: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
14: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule.
7: ligi me misusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguati nya ha. Larige marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinye ku Jesusu hon.
0: Bulei watan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie. Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago saraha ma hilanya luya habagari don. Malinga humagili sale larinye ku bungi yu wanari gu hon. Larinye hare. Au lubungi te bwe Avramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Ite linya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagiya lun sonda. Marinya guti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladega mama habungi te hilago anya bungi yo. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile. Aba taweri du hanigi lowle larufu da habai. Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu. Aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu da hati leduru do Moisesi. Abu seruti lochagu ni Jesusu. Aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure mele bubungi te bun tau somba negi. Tau sombu wani. Luma lau sombi samina. Aniha go madi le wiri guti mabai, furumi tiginya lida ge son luguma di bungio. Ani le libia ma lida wiri guni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi go bungua. Bia go madi le, lige ebu belun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libubiri Kristu le lanuma dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagu.
1: Aba harinya gulun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya tilagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi. Larinya hare bungi yuluna bure me. Nyuruba luege nowere. Dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Idalubati ladiga wagu la Davidi Kristu ahin walubali Davidi wanarigu Kristu na bure me.
1: Uwatini aba. Luna bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia. Manigiti ni aba luleabi algedagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tiya aruhu ta tiya liluru do Moisesi hama fariseo gu luhafura wagoduni lila liluru do Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humi mesun le hanyan gupen hon. Gama lumo, mafala ra humi le hadiga bai, ladiga anya gatinya aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon gurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa. Ayin hagaya, madiga tiya ni kata lun hitera gu niya gurigi ya luagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawago. Hadiga ni sun kate lun harihi niya gurigi ya. Hinseti hon lun hichu gun tirahan yi gafu lau lereru bungi yu hereberu gu luma luagu buri haruna. Luma lun hadagra gun dawgo to dururutu. Usenti harga dani lupi duaga yu baru lidan egini luma halau le hala weri gu tinya tidan haligilisi. Usenti lun habusura gun gurigi hon lau sarago yi nebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu gu. Ayin huguya, migra huma lula niya wagunu wa hon maisturu gu. Ladiga sun huguya aban habu. Ani abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri guti mabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai, loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai, lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini gutilu bungi yu. ligi weri ti mabe lubai ha sufri no luegi ugia bugu hugu ya ruhu ta tin liluru do Moises ha mafariso go biango tigebo e buga humuti muwa afa ya humai barana alu ha gurige lo hani gome dati le ibi ha humale le ha buse rubai aba hadug ni gurige ha ge lo ka dana ti ma ha ma ni mafi ogati se go hao ugia bugu hugu ya do ta tin mari hiti Arinha gotun luago lela gurigi e ishi guti di umure, ahin afino toago templo, mala la lira. Ani ahin la afino luago tigolo na templo, ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marinhi, kagi a weiri guti mabai, golo o di templo to adugo bon, lun sagrou bai la golo. Arinha gotun ginha luago ahin la ishi gurigi e di umure lu lafiron luago lataro, mala la lira. Gamalumo ahin la afino luago kate le adagara gudua bai luago lataro, Ana la lira, lunti la lagun fliron. Ibidi o walinha hao, marinhi, kagi weirgo ti mabai, kate lei luago belataro o de lataro le adigo belin kate ligia lun sagrao belan. Le afino be luago lataro, mamare ganyan luago lataro lafinro, lafinro yaginya luago sun le ligibo belataro. Le ginya afino be toago templo, mamare ganyan ginya toago templo lafinro, lafinro yaginya luago bungio le agano betida. Legin afino be luago cielo, la finurinha guinha luago lala bungi, luma luago bungi le nyuru be luago halo ligia. Pugia bugu hugi arufu tatinha liluru do Moises hama fari sogo, biangwa tigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta, anisi, luma komini, lu hichugun aba farenti lu bungi. Anime bene sentun lau arufu tani le weiri kutema be li tan liluru do bungi. Keiburi, richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbe hadugani, ninkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonde hatinya marihi tiya hugi ele, ashe hatin apa minimini ani hulutun apa kameyu. Hugi abugu huguya arufu tatinya li lurudu Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adugatun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itarahinya kei uero luma siya dole hachibu bei bogu diginya libiti. Ahi munadagin hibiti, guinhinya lauburi iveru ni luma igaduo. Fariseu go marihi tinha. Aruma go da humei veru luma sia do loragiru go gen furumie. Aba meginha laruma do bogo de gen lebete. Fugiabu go hugui arubu da tinha liliru do Moises hama fariseu go. Piango atigibu. Itrahinha kei umua ho lea fainde houti lau harute bogo de gen lebete. Uende te larinhi. Ahin loragiru go gen buin linha lau rabu hilanha luma sun luuyari iviei. Itrahinha. Bogo de gen ribite ma lubuidun harihinu hakibu gen gurigia. Ahi muna degen hibiti, buinhinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu huguia arufu tahatinha li luru do Moisese hama fariseogo, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, Lago haduga wagunya dun la ha afara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi ni tine. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama ha chuba nya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida ha ligili sinhuriyo, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labura ha duru huwagon luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latare. Ninaru hao luago labura ha bala duru huwagon gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la ugani buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
3: San Mateo Capítulo 25
1: Aba larinha gu Jesusu
0: Itara lubati aruiha ni le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariei Sengu hata gen uri ha maran seru tiyan. Sengu hata gen aran se tiyan. Ha maran seru banya, dale hanungu bali halampu, manungu tiyan amugasi luele lidan bay halampu. Ahanya ti haran se banya, barun tiyan habu den lau gasi baugu din luele lidan bay halampu. Kaisi ti ladara saron adari, abala dabu dagunga hago sungu bay, abaharumugu. Kibri luagu amidi ariyabu, ligalagambu ni wagu waraguni, ani ti adari, furihu mairesi birey. Aba hasaron sun uriya niburi gini hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse run banya, hon ha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi won, laduga lenye gu chawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logo bay won, logo me hon. Hei bagu bay lenye lubay la lugra hoa, agayin ha homamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maranse run banya agayin hagasi, ligia liabin adari, hanti aranse banya, Aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu abena. Larigien, lige hachilu no hibri uriya ni buringinya hagiya, aba hariyagon, wabureme, daraba ibena waba. Aba lariyagon hon, ni narin hao, ibidye tono.
9: Aba ti lariyagon Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyu, ni kabala awra nagiribuda, awle waguri garo warguti ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba ugei le dan lebe ilaranse han lun ladungu weya su lido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bian milu lun aba keiburi milu lun aba lafane hani hon kei habafu lun hawadiga maridu ni aba te lidin luagun luweya son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyeruni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun liyubudiri nyen. Sarago dan larigin, aba lagiri budun iyubudiri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, Aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba le dere gruni lun li yugu diri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba la rinya gu lun, ni yugu diri, sengu nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba la rinya gu, i yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara guati buguye. Kei uwara guapubai lidan le murusu nruguti, nichi ga gibeti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gulun. Ni yugu diri, bian yin milu fiadru bichi gunun. Aniha bian milu naganyiru ligibogun. Aba larinya gun li yugu diri lun. Buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti. Nichi kagibe ti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara numa. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gulun li yugu diri. Ni yugu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai, aba nidin aramu daibi sensu labu giyamuwa. Aniha lubai ti le bani. Aba larinyagun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinya gu honha nyembanya, gidahu meisensu le luma bai luay, ruhu meilun le lau bai disi milu. Ladiga le adiga wibuiti lau le luma bai, lichuguba lau un lun, aba me ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa bai luay, musu ti mouni ti le, Fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwa ige yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara gu dunia sungu rige. Aba me haundara gu ngu rige halile na sung fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu ninya hawari wagua kei la fani na gu ninya huniru mudun hata gine gabara. Aba me nishigu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinyanga me honha loege banya nowene. igogo ugele bini la lebe nuguchi recibe humai aruwi hani leranse la lebe huba lume gele dugu ni bungi ubo lega dale na lama chubai ruto egini no dale magra ugunu bai ruto duna no dale ibuga nyaha no bai kai chulu duguti ruto muna no dagati madagra guni no agu ruto dogu no dale na sandiru bai nyututu arihana dale na daru bai nyututu arihana aba meti harinya go richago ati hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bu ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bu ida bugagiya wariha bu kaisi ludugati aba wichi ngomona bu o madora kuga aba wichi ngodago bu ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba wodin rihabu aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadubi lu aba hada gena muleno kala luna bumbai no ginye hadugai. Naniga meti hon ha luegen bayan no bona. Dice huma noi, ugi ele lumbai ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Laduga dale na lama chubai, michuntun egini no. Dale na magra gudnubai, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michuguntun no. Sangiti na, dawa au miditon arihana aba meharinya go uribati hagiyano wabure me ida bugagi wariha bulau ilaumo o magrabu kechiludugati o madora guga o low sandi o furisirugun lumidere go wamanibu naniego mehon ni naru hau lago furumi wargla katele madugun hubai hon gurigia kala luna bubai madugun humuti giyano aba meti haudi ha mafio gati luha sufirunye lun sundan Ameti rishago bany legibu ge bungiyo, aba mehoudi sielun lun hagundaru nyen lun sunda.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lun hafaru ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriya wairi gutia, aba la rinya gu hon.
13: Afigo hadin, lau nedere gino aba uguri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya gu lon.
19: Kamiya gele wama, bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lurugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba hariangun.
19: Sienti vichu gu ni sensu letidon grafu, tolage ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba hawaradun, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chililumo danle. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
20: Baruga kutidarandi murisu fulata ligia. Ebegi legichiko Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugirile adagu bikati lau timua lau. Inaria nini nabuhe menu.
1: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alig da gubali, larinha gahon.
21: Buguya sa harue tabai horiyo.
1: Aba larinha go Jesus ulun.
0: Buguya guanarigo arinha gubali.
1: Da buriti hichigo habutigo fadirigo hama wugurinha wairigo te liduro. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
21: Magabo bumuti sa le harinha go ibuago.
1: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun laniga gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Furume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti disati leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia aba laliga dunia Pilato larinya gahon.
21: Kahabusa rube nigira gada hon barawasi odi Jesusu leumbe larinya gua Kristo.
1: Liri do bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na gusteruni, aba tona ha lumari yarin galu
4: madiga bani kata laugri ge uara guatile la diga gavena dutina buga aba uene du uribati arie buga la diga grigele
1: aba hadaruni habuti gufadiru guhama ugriye weri gute hado gridie lu hamuri ha lu lafri du barawas lu lafaru hesuso aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su gridie hagia aba lariye buhon
21: kahata ge bian ube hakusarbu lu nigira gudu hu
1: aba hariye gu
6: barawase barawasi barawasi
1: aba lariye gu pilato hon
21: Kabati na diga lao Jesus leo ube lari wa guwa Kristo?
1: Aba hona bu sungu bai, aba harinya guwa.
22: Dago bai lwa guguruwa.
23: Aha, dago bai, dago bai lwa guguruwa.
24: Dago bai!
1: Aba larinya gu pilato hon.
21: Kati uribati na digi bai.
1: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
22: Dago bai lwa guguruwa.
24: Aha, dago bai la, dago bai la lwa guguruwa.
1: Dale larihi bali pilato luago sian la la dige nika ta luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia aria vena
21: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
1: aba haria gusun gridia
22: wagi hama warahi wanegba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Jesuso. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen, aba hanigini lisuda ragu gumadi mati Jesuso tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsuda ragu gayegu lo. Aba hadere aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligibu ge, aba hehera halau, aba haria gulu.
21: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ere guni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Houcho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafari hanu la dere guhada agu. Itara liya la gunfli rulemhe la buriha bai profeta.
25: Agu reda tinya ubunuruni lu hani ikaba la hada agi erede la tau na dere.
1: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loudia lichigu ne nyei lubai lariyaga kala liduru bai. Itara liya aburihoni ligia.
21: Jesus le haruwa ite huri.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
21: Dugie le ganyara bibagu lumu tempulu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen lirelbu baibungi, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuza tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
14: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinye mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lube luagu hisi elalu, kei ania galali lube won, luagu lido la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
26: Eli,
0: lama sabatani.
1: Mini la lira nubungute nubungute kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti aba harinyago.
9: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi lari gen la didire geduni tau diwen garihito aba lichugu ni loa.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lulato.

0: Urani, Aba Hitigo Sarago Sensu Hon Sudar, Aba Harinha Guhon.
1: Harinha Gameluago Dan La Leunhala Arumugariabu, Abala Hayabilan Jesus Discipulo, Aba Hibero Hanilugu. Ahila Subudira Gumadi Maticatele, Wadimur Habaluma Luago Hufulisi Luma Dugulani Katahau.
0: Aba Tiheresi Biruni Sudar Hage Sensu, Aba Houdi Adigele Wago Bailarinha Waguahon. Italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba loboiti houdi unsu disipulo go, Galileon loagu wubule mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdi. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun ayahe ilan hadagyan, logo ti hafinya loagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya go hon.
2: Rula li sun upafu no siye lulumo bowak. Eba lubaiti habugurugurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahu, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei, luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Anihaa ugano buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelira buingiu buri wanyulinya ti dan liliribu profeta Isaías.
5: Nona hanyin nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biago. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aranse uma luba baburebe. Daraku uma suruti luba.
4: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambu I lapurichi han. Tanti hale hagufe seruni hafigon. Abahe la badi seruninya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
6: Aniti bai aba le gabafati mati nui, darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagirga legiri. Aw law duna nabad serang ahi ligia labad serbad law sefri sand
4: lidon bugati dan ligia aban lidi Jesusu Nazareti gie fula sule lidan bilimu ha Galilea aban labad seruni wan lidan duna legiri boi Jordan dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye aban ladara gun cielo aban larihi Lareiru sifiri sandu luagu kei hamuga aba unhu. Aba lagambu nwa larinyegu aba umalali siyelugi.
7: Uge nero leke siye bini le aube ome bulanubunda.
4: Larigie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lido mfulasu magaira wati. Aba lerederu Jesusu bia mwei veju nyei hagana kwa anima aluguganyuti. Aba ti lochaguni mafu ya nyei. Lari gine, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lari yangu.
8: Siluha lidan, jarafa li laruwe ha buingiu. Asakri ka huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
4: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinyagu hon.
8: Higa ugu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu, haseni furese, Aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. tida nyanu aba ugunen aramada hon haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya aba houdin luma Jesus aba hachilirin lidun flasu legiri be kafar na umu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon Wairi tu hanigi grigia lausun le laringu bwe esusu hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun laringu.
9: Kame sabe mehtera wamo, esusu nasaretni, bia bia san luba giri chibuniwa. Subudi numuti katabula luagu bugu ya la lira pungu le sandubai
4: aba la denga Jesus ulun sifiri uriba tiligia larinya galun
10: maniba uriba lida agia gurigi ya le
4: aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba lafridu lida agia wagwaina sunha nyimbo nya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu
11: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
4: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limien di Simon, Tabiru hanyo. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidi tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyura gunu. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasaru. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribati nya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sandi tinya halau tinya amu nyeguen rigu lugu yari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribati nya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafridu borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
12: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
4: Aba larinya gun hon.
8: Kemo lidon buri fulaso le jarafa bay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladiga lun lira niyabi ibowa gun.
4: Itara linya lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
11: Gayarati varei dagoagidna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
10: Busentina, arei dagoba.
4: Kei larinyagu itara, aba larei dago sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyengien, Lari ginye guwa arinye gaina lun.
10: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun. Nyuduri gu barufu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigi ya luagu arita guati bula.
4: Aba arigu lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
4: Atiribe yularigie aba ya lagiribu don Jesusu uburugun kafar naumu aba hagambu grigie luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba te hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubo. Kaiti sinya lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loigen tablugumuna louginye le nyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandiboy.
10: Ninao, ferud nawali bifigon.
4: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru dumo isesi. Ha nyu mbanya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimrehe itara. La nabu kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na lafiko loidige bungyo.
4: Subudi ilumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
10: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagunu walusandi tile. Ferudu na wali bifigon o larinya wagunlu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na nafigo.
4: Aba larinya gulun sandit.
10: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyo.
4: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo ariya gaya.
9: Manihi nyahagi di wakate yitra buritika ile.
4: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
10: Falabana.
4: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan leharihin bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
11: Idalinya sa legin bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
4: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
10: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwatinya. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
4: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alu gide Jesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
4: Aba launa bunia Jesusu.
10: Kayara tifunage hayuna ruwa misro houtin lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubay adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haygi. La chilu ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata houtu daugo ubi nadu haru tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, ta heri da gubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba heirit. Meserun watuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabousha gubay diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
4: logo aba lue yuremera aguni eibugi na linha Jesus haulani discípulo go labad na gonade aba hatu ha lani discípulo go tirigo da le hasgri aba harinha go fariseu go lu Jesus
1: ariha ba hombani go kasa wagu hadga wadagi mandule mon lumuti la dgun walida lue yuremera aguni
4: aba larinha go hon
10: Malay hagi dun luagu leme haladugbe David luagu abadan dale lalama chumbe lige ya house son libigo abalebelo no lubi umbungio dale aviatar la fadir beleinho timabe abalegi no feito sagrobon tomaha o bon reigo no amugurige hawidige fadirgo segun liluru do Moisés aniru lige ya hongurige haluma banye
4: abaginye larinha gun Jesus hon
10: Lungu guri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama uguri adugu bay luweyu ligie. Ligia, gapafuti neginye awle uguri gara uwarguti luagu luweyuri emeraguni.
1: San Marcos, capítulo 3
4: Aba yelebeluru Jesus uti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba uguri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesus lun lida lue yuri emera aguni lun hadari run lidurun aba lariengu Jesus lun le hilali bai uhab
10: saraba rara mabaya hagibu gine sungu bai
4: aba lalugu duninya ahibiri lariengu on
10: kalumbi ladugun walida lue yuri emera aguni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
4: Sun hagia aba hamanichu. Aba te laria gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba laria gun lun wuguri ligi.
10: Tuleba ibuhabu.
4: Aba latuleruni aba larii dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudeagie, Jerusalemie, Idumeagie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia larinya guboy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aranse nyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida gu agudun. Sun sanditinya aba hagura gu hongu wa luagu. Lurungu haguru ni lun larida gu agudun. Danti hale larin harihini. Haga wagu banya sifiri guguri batinya aba hahuduragun ligibuginye aba haguaragun sifiri guhadagye harinya
9: Lira upungi upuguya
4: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye la Lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye Laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagiye. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun. Aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu grige nyi. Dari lun madani hama ni lu haigi dan le hasub dirubali lidunyu hesu sukala susere bai aba haya builu yebe anugni laduga hariye gugri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya lilulu do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hariye gu
0: Gugri le ani Belzebule mafia le habuti sifire gugri bateluma laulo bafu mafia la saga sifire gugri bati
4: aba ti laguaru Jesus hon lu hayara fadun lubadu aba lichugun aba himpulu hon aba halariya gu
10: ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguar garu hani le afani ragut lu agenda gu hama gua laguni chegoba ani sinya begi hadun ro idu henyo keisi du henyo aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma gua sinya be la durano lagu mucha gua gler gu be lira uati ni aba lule belun lubi aba ugiri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gu la ugiri le herete ligia furumi itra rgi nga yara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
4: La rinya gubali Jesusu lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando leli idambo. La rigien aba tachili runlugu chu Jesusu haulamule no le nye lubai Jesusu. Aba herede runbo uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
11: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
4: Aba larinya gun on.
10: Kagi anu shubon hama na mule nu.
4: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
10: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Agia namule nubanya nitunu tuma nuguchu.
1: San Marcos capítulo 4
4: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grigi ele nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyuru tida aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hansaragu katen hon lau hempulu larinya ga hon.
10: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu, aba labur han lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur han labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese ladiga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasur kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba lawe na mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Ani hinti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labocho, aba lawe na mudun malu buidu aluba houti lita agien. Ani hinti lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
4: Aba ti larinye gun hon.
10: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
4: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labu gwa, aba hayabu indusu apostolo gu, hama hibiri lani gu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba larinye gun hon.
10: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru, Lau hempulu larinya wagu wakati iluagu tilaruwe hahon. Lundame la harihi, ibidi elamuga hon kala lanichi kupi kati ile harihubwe. Dame hagambu, uwalamuga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu nulu bungiyu, lunferudu na wala hafigon.
4: Aba larinya gun hon.
10: Uwati saa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, Itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu. Larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni le neru bungiu, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon, kei malag le lubai medere buguntia nati le hocha waguniwa o hei bahonu la luegen le neru bungio aba heferi di runi hafie hayabi hibiri itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo aba hagamu ni le reru bungio gamalumo ueri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le aba le yedu niya linsi habu irisini aba habuse anu gama hamani sun kate sun le aba lafaro ni le reru bungio titage hanigi migno titi lun la luba hon hada gurigi hagia gamalumo anyahe gia gurigia itar hanya kei ilo le abu nube lida mua buiti aba hagabu ni le reru bungio aba haresi biruni aluba ho tikate buiti hada gia keilila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa
4: aba larinya gun hon
10: beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana uwa luago dabu la lichi guwa lun laruwa nga dagu dun munada uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwati luma fura kwa gudun baila uwa ligia ni katale bidi wati luma subu diruwa baila agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
4: Aniya gatiginye hon.
10: Teni humati ya lule hagambu bay. Latika leauti hamisra hamo lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti legamati lichikuba lau lun. Ahiti le mamati ibi ni muruso le luma bay lagida ruba loy.
4: Aniya gatiginye Jesus.
10: Itaralinya lorwen habungiyo kele susar dobe lo aba wugure le abu no belila na dili da mu ligia me melu aruma gunyula o aga go duwa nyula ari bula yebe o we yuwe gujebe bo meme ti nadu ani weiri ligia kama lumo ibidi yeti lu abu no guti ida linya la la susara do mu agwa narugu arandarate furumi aba lafur do idibu nyenge aba legele beha nyenge aba labunchu ila welao ila na telefonale lila nadu aba la tou honi wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
4: Arinya gatiginye Jesus.
10: Kasa le nega be la ruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabayi ubogo. Kama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabayi tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
4: Itara li yaha larufu dhan Jesusu logu laru inha buingiyo hon lau sarago hempulu. Libe le dari le nye lumuti ga yara la gufura nda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laru inha buingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lania gu Jesusu hon lani disipulu.
10: Keimo lo bafuru gu laguno.
4: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti aba lebelu ha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gu yati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulu.
13: Maisturu, meperese kutu pusala uwatipire kuala.
4: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni halun garabali, aba larinya gun lun lagunu.
10: Manibu, derege dugu waba.
4: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate. Aba atilarinya gun hon lani disipulu.
10: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
4: Aba herederu lao onwe bu hanufude. Aba halugidagun hamagu.
14: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai.
1: San Marcos capítulo 5.
4: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liyabu ngaba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagu. Grigia ligia kapu sandu ge lafrid. Ladiga nyi la laga nowa. Ani uati ni aba ngayara ati lagiraguni. Ni lau gringri. Lau sun Grago nya hama le la lugudi luma luhabo laugringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu aryabu vejuagu agwar he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa laudibu dale larihi balingri gye ligia hesusu disegi aba leibagu lubaru aba lahuduragu ligibugi aba laguaragun lum
9: costa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
4: ayumra guati na bun logo liri bungu lum masufre gudun bani larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
10: sifre uribat igre bay gurigi ele
4: aba lali gudni Jesus
10: kabir
4: aba lona bun larinya ga
9: Le hiyo ninya, diga kipe tiyo.
4: Aba, hayumara gung sifri hagia lung Jesusu, lung mouna halani ya bau gudin luwa iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba, hayumara gung sifri guribat niya hagia lung, harinyaga lung.
9: Unabawado buiruhu hara, rupa umamu luwe beliruhado.
4: Aba, tilitu gung Jesusu umahong, Aba hafuri dun loi grigi eligia, aba rebelo run adon buiru. Nye nu hawara bian milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufre dagun ha onigiru bali an buiru hu hagi. Aba haiba agun. Aba hu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi a arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arahi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesus tito uguni aba la yumura gu guri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesus arinya garaguti lun
10: bai babu bi hamon bi dun hin aba me baba hu daguni sun le la dugu bai babura me bumbi buagu la lugu de me habu bon
4: aba lidi Aba lagume serun aba hudagwe sun le la digube Jesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi. Aba le rederu nye ilaru duna aba tiliabu aba hadagen tabuti haligilisi huriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu, aba lahu duragun lubadu lugudi, aba layumuragu lun larinyaga.
6: Anuhi nirogu towe, kemo bishiga buha butogo arigidogo tamuga, ani gabagiri tuguyame.
4: Aba lidin Jesusu luma, saragu hanya grigia afaloruti. Aba buriti hamurudaguni Jesusu. Hadanti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu, duzu irumu tau lau, Lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tariangu tunguarugu.
15: Laurugu mehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
4: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungwa luogo areido guaula aba ti lasandirun Jesusu luogo areido guagu dalilan grigie laulu baf aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba laligu da ha larinya
10: kaguru bitago na dorago
4: aba harinya gu lani disipulu gulu
16: Aria gupinha te luki be grigia ya alwagu muru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
4: Aba laria gu Jesusu geyegu lao. Alu haka la aguru biwa. Aba, ya biwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. subugin te ile asu sere du baitu aba tahu duro kun ligi bugin aba tarinya guni su inaru nilu aba larinya gun hesu sutu
10: nira arida guadi buladuga bafie baiba lauda ranglo arida gunyulida ge bisandi
4: nyengil hesu swadi mureha ligi haya bu inlubi ege wugri le buga nyimbu iboi ougai logo tisandi lero aba hariya gulun tuguji irahu tuguya
13: Hilati bira igere gube be maestro lungo aguento
4: agamba lumuti Jesus sule hariya gube aba lariya gulun wugri ligi
10: manu fude daba afinya ruguba
4: mahati haudi amuluma luei digia fedru santiago luma huan le la mule santiago dan la chilurin boy lubion wugri ligia aba larihini chagagu ama gridia ha ayahu manya agura aba lebeluru aba lariyangu on
10: kasa wagu harencha ayahu aburi huku ya itara mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi
4: aba hehere ha lao aba tilafu itagu dunia Jesusu sungu boy nyingi aba lanuguni tuguchi irahuto matuguchu ama ha nyundu banya luma aba lebelurun le nyinhi tuboy irahu aba larugu dini tuhabu aba lariya guntun
10: talita kumi
4: mini lan lira bu nariya ga saraba leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu wairi oharu du siru mutau aba tawairi du anigi grige ha nyinba aba lichugu hesusu dimure hereti hon lun mabahu dagu hamani nikau aba ginye lariya guhon lun hichugu egini tun.
17: San Marcos capítulo 6.
4: Aba lidi Jesus uñenge, aba lagir budu lagairu. Aba haudi lani discípulo luma. Da la chilu ruba ilu eyo emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili singuri. Sara guhanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba hariyangu.
11: Alia funa san la frendere grigi le sunle. Kasan luye rilichu au le luago bai. Ida lia sa gayara lubai la dagu milagro. Sara fangai galle tireu Maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
4: Aba hichugu mabauduni luago. Aba lariyo gun Jesusu hon.
10: Gunta tiya sungurigi lau ama profeta. Mama regali ligia lita gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
4: Ligia lasi yanu bai la dugu amu milagro nyei. Loid gali chugun luha bu hawago biyaru sanditi. Aba la reida guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loid ge badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan hasabadu, lumabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hon.
10: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu. Mahagie mehagambunu, uri humanyi ginye. Aba me hafuridun ni kaliki lue gen hukudi. Liseini me magunda ni haulilna na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia sungu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
4: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagudani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
18: Saraya huwa le abatise bai lida geoweni, lige lueni bai lubafu.
4: Hibiri ariyaga.
11: Elias ilemeha profeta le.
4: Hibiri ariyaga.
19: Aba profeta keiha binatu.
4: Dan le lagambu bali erodisi sunle aba lariyangu.
6: Juan le meja na dira gdiba y chigle, saray alita ge oveni.
13: Le meja susera dubai, una halimeja erodesi a dure Juan. Aba la gira guni, lao gringri frisurugun, tadiga erodias. Uri tuguya, lani meja Felipe, le la mule erodesi wedio. Aba la nugunu erodesi lumari. Aba meja, la niña gun Juan lun erodesi.
6: Moulu muti bagamare dun lumari bamule.
13: Aba leyere gudun Juan tun erodiasi. Aba tabuse run tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantu muti la diga hanufu de tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sandu ti Juan. Aba ti launi giruni. La usu da lan la gambu ni erodesi le la riangubin Juan. Aba le rederun ibidi uga lun gaba lan la diga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadare luni erodesi tichansi. Dale la gufli rumboi erodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya. Ama habuti husudaraga. Ama amu grigia. Wairi gutin ha galilewa. Aba tebelu run tiro erodesi nyihi. Luboi fedu le. Aba tabina ha. Unda ti erodesi. Ama sunha nyibanya aiga luma. Lau tabina ha irahu to. Aba la rinya guntun.
6: Amuri habai lebabusa runuma nichukubu.
13: Lulu mutilereru tun logo nichukubu ilan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamidan larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tunguchu.
20: Kapasa namuri ha lum.
13: Aba tarinyangu tun.
20: Amuri habai lichigu huwa lebati say habai luma.
13: Aba tebelu nu irahu to furese lenye luboi uruwe aba tarinya gun lun.
20: Busena lu bichu ni lichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
13: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Lau dimure ilu, lanikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba lanikuni lida aban asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani huan, aba hayabu ilu hanikuni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapurichihan. Aba haundara guluma, aba habahu da guni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba anlarinya gun Jesusu hon.
6: Igo ugo, keimu we mera wali dama fulasu le darangi lati.
13: Larinya gu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun egin. Aba luboi ti houdin, tida aba uguni lidon aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu miflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbay Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kate ihon. Dale taru gali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
16: Parikali tia, eni uo tia gana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kodi lido guri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
13: Aba, larinya gungu Jesusu.
6: Ruhu maigi ni hon.
13: Aba, harinya gungu.
21: Bayara tifnagi ya wodi hagai hafen hon. Você o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um fim no sumo.
13: Larinha ga Jesus o rum.
6: Atrinhong é fim rumo, ei bari rum.
13: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
11: Sengu fim rama bia udru.
13: Aba lanyura gudu neguri gia sagadio. Aba hanyuru san luma dimi san. Kaisi larinha gul rum. Aba la nigni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha aba la rigu sielu. Aba la tengu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. La rigi
4: aba lamuru sonu lu litu nu honlani disciple lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi ada sungu be hauten sun hagi akimule lari ginye aba habu inche gudun du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyu abati ladina gudunia hesusu lani disciple gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaido. Suani halan ayorogo hongrigia. Da le nyudun hanya aban lidin logun wibu afriida lubu ingyo. Da lagunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga le buga labu gomuaru. Aba larinhi logo erengu hale la hon lun henhenwa ladiga abarunye la garabari. Luba laruga aba lidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wagutuna. Lasu gura yebe hao. Na le harini bali aibuga ngibu wagutuna. Aba haritagun logo ufinyo ula. Aba haguwa ragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyangu.
2: Ganiku huma wei. Manufu deda huma. Aule.
4: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Adiga uwa gili la gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito unsun flasu ariyanga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaa hasanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nini la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura umurugu yebe lirangu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya agia luogu. Taro la dairagu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
17: San Marcos capítulo 7.
4: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu gu hama ihahapu. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu gu hama ihahap. Anihi mburi gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru saudioru baulu asie. Abati hali gu duni fari seo gu hama adufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesusu. Harinyaga lung.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu binadu hagabri waguchagu. Heigi mboi lau mbiye hahap.
4: Aba launa bunia Jesus.
2: Linaru profeta Isaia si talen larinyo guboi huwago lagu biangu wala higibu. Larinyo hare. Grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebe seino. Ahon tu haniki tise tonoi. Malati hau duragun no ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
22: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagaburi binadu garigi. La shibunu wa saudiyaro, wero luma kati libe inalira. Maistru gu ginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagaburi. Anyega ti meha Moisesi, ineba hama aba guburi gu bun, le anaba gu tiyo la guburi gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gadina lagu lun la nisi ko ni lo pungi lagu furu me guare go la le arinya go tiitara mama le la lun ti lidere go ni la guguri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binadu higabri adiga hugu ya sara go kati le bina lira
4: aba ya lagu Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me
10: uati ni kata beluru ti lidon gurigia lula via da guduni ligi bugia pungio. Le afri du beiti dange la niga gurigia ligi avia da gudubali ligi bugia pungio.
4: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le beluru munadum, aba halu guduni lani disciplu gulogu himplule, aba la rinya gun hom.
10: Uati san kufuran da homa, uati san kufuran da homani, luago son lale e beluru bei bogu digin lidon gurigia. Si ala la via da guduni ligi bugien bungio la diga me belu titi don la nige loraga irugun le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
4: laulira la rinya gunya logo haruma lansun aigini ligi bugie bungio arinya gatiginye
10: anati le afru do belida gurigia via da guda lumuti ligi bugie bungio la diga lida gien gurigia otida gien hanigi lafru da la gubri samino agabara hani salufri afara hani Iberuhani, Igaduo, Iere Habuni, Ieni, Maricharagunla Ibagari, Gumugo, Maraso Lugo, Ananguni Ungwo, Libido Niga Au, Sumburi Kate Uribatile, Tidangi Haniga Gurige Liabi, Ligeti Avieta da Gudubali.
4: Abalitu Jesusu, Nyingen Lobo Agun, Tiru Luma Sidon, Abalebelurun Tidon Abba Muna, Animabuse Ronti Abelun, La Subduruni, Ni Abba, Gamalumu Sinyati, La Ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba wuri luogu, tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabui, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Wuri tuguya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
10: Nuti nedaragunia no muti hahuri furumia, mabuidi uti, lutagidarunu afein hawei isanigo, lutisiguno hang only.
4: Aba tão na buni, tarinha.
15: Ah, na bureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu que banha dábula, gaiara tiguinha. Ai, que te dá que te fe feito. Água bom e sânico.
4: Aba tilarinha com Jesus o tum.
10: Adimore hadi bubuidu, gayara halibidi, kure hasi firi uriba titi dagi ya birag.
4: Tale tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, kure hasi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo aginye tiru, aba lasigunu sidon aginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu Galilee. Nyei hanuga aba wuguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyunu Jesus nyei gien lau hawai dridi. Aba ladaru biya lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
10: Efata.
4: Mini lan lira daraba. Aba ladara runu larigari gu magamba dikiligia. Aba tahingi chunyenye nu ladimu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hon lu mabahuda gu hamani nika un. Tatuma larinya gu hon lu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
5: Adlita lumuti sungati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimu regida lanya marinya gaditinya.
17: San Marcos, capítulo 8.
4: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
10: Gudeme tinyo grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalalo hawagu umada. Ladiga anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
4: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
11: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile.
4: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
10: Atri yonfei huma.
4: Aba harinya gulun.
19: Sedu.
4: Aba lanyura gudunia grigia muarugu. Aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu eteingiruni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama.
7: aba lichugun etengiruni hawago aba lafarin ragudni hauti esun hagia kimule bungida hagia sedu fania tau ifeito igira gubon hawaranyanu gadrumilu aba lonani hesusu aguyu aba ladinu tidun guni hamalani disiplugu aba haudi uburugun dali manut aba hayabu ifariseugu aba hagume serun asigen helumu Jesús.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Amor y ajá.

0: tájaro dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayan haluma Jesus. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
1: Maestro, li dada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinha gu. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
2: Alihani le isi e koine, adega humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hamani le harihi bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi ale wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata ilafuna asa rubai lida ge oveni. Abati halugu dini Jesusu harinya galun.
3: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi liabi nle Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
4: Inaru ni le harinya gubilwagu Elias ibalan nyubi furume ani laranse rubilan sun kate. Kagi ya tarinya gubileneru bungi nuago awle uguri garo warguti. Ariya gatulagu na sufri rubalan sarago ani mabahu dun wabadina la. Nariya hane hon, lwagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sun le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungi lwagu itara lubalan la susero dun lo.
0: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi haba hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi asige ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi dun hanigi lao harihi ni nyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
4: Kawagu hasige ne hama.
0: Aba lona bun, aba hada agen hanyi iban. Aba larinya gu.
5: Maestro. Mihanero na nugu ipu, ani hapa sifri uri batiluago, mereru ngutela. Nye ilu muti lari kote sifri uri batiligia, lahu churu ni mua rugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakiri ha lari, la debi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
4: Gurigi mafiyara ditinya, atri baisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baru humairahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watumua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
4: Atiri dal lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
5: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugu sumu kate. Udeme wa mabun idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Sum kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
5: Afinyo tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinyangu.
4: Sifri magamba diti, maniye gati, aniye gati nabulu bafuridon, igre beirahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hakuduni irahu ligia, aba lafuridon, aba lerederu irahu ligia kama hilali, saragun hanya aria kutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu lun Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habo waraga anyaluma, aba harinya gulun.
6: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun, on.
4: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lupungyo gayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyengi, Aba hasiguru Galilea gi.
6: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den hala hon lani disipulugu. Arinha gai na ligia luago ledere geru balan ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguriya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudaniya Jesus.
4: Kasa buga wago hadimure hadai buga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
4: Le abuse eno tiligia la furumi eti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
4: Gurugia le resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
0: Aba laninya gun huwa lun.
3: Maisturu, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun Jesus.
4: Meveri dire homai. La dugu watini aba le adiga ti milagro le dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyen. Nienare hau. La gufurumi guarga na le ishi guti ama veri duna hon le dan niri la diga lani gu homa Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi guarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu ni kate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanargu, buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi guanargu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi siga lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligia watu. Abu ginye lafigo guda bago buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi lau aba agu siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago. Lenyelu bai mowe hama hevero menye gusha diligia watu. Ladiga hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon ahi leferi dire lubaswa kabagia huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahaganon lida darangilo humagu.
7: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lubai labauche veyu libidi duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyingi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu logun Jesusu aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubo ilun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
8: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri luguchi tuma luguchun lulaganoni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegugurigia. Mama anya lubai tibiyama, aba areganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama, aba ya halugudini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawo, aba larinya gun hon.
4: Igri huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, hagi ya lila na banya alaroi habungi. Ninarun hao, Luago lela marufu nuti aba igaburi una buguti kaisi aba irahe sinyabile beleru lido laruwe habongio.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wiguri aiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galu.
5: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
4: Kawagu barinya gano buit, aba rinya buit, ungiyo. Subudi tigu mati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
4: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, Aba me bichu ni le begi hongu demetio. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kate ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iruni la duga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boi. Aba larinya gu hongu lani disipulu.
4: La nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongio.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boi. Aba ya larinya gun hon.
4: Nirahin, lene gu sa le belu runu lidon laruwe habongi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa sugu lau le belu run aba risiti lidon laruwe habongi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawairi dunti mahanigi, aba haluk da gun hamago.
9: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya gun hon.
4: Sinyati ya salva run gurigi hongo. Ahi bongio, gaela tila salbaru niya laduga uwa ti ni kata lasinyo bongio.
0: Aba tilarinya gun feduru.
10: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
4: Ni narin hau, lagu furmi warga nale igru tuloba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegye o luegye la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sugu la uguen to lidan ubole. Mona, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu ima luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumbe ila susere du lum, aba larinya gu hon.
4: Ke lao bai harihei, wamuderi ya luun Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rukuti. Hon habuti gu hafadiri un huri yu luma hon aruda atinya li lurudu Moisesi. Ha luba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama banyi huri yu lun hehera han nao. Ha bai chubadina aswe ragu batina aba me hafaru nina hilagu bai. Lagu me luru aveju aba me nasarun lida gen oweni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua. Alirangu nyusebe deo, aba harinya gulun Jesus.
3: Maestro, busenti walumba digun aba fulese iwon.
0: Aba tilarinya gun hon.
4: Kagi habusen rube iluna digun ni hon.
0: Aba harinya gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gun Jesusu hon.
4: Ibide ti hon kalan hamuri habe. Gaera bifu na ge hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. O diha batise iron lau batise ilen lube ni bihini.
0: Aba haunabun harinyag.
3: Gaera wabai.
0: Aba larinyag un hon.
4: Lonti hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Batise wahugia me lau batise ilen lube ni bihini. Ahen luha nyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishugu ni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongio.
0: la le hagambo bali ha hibiri dis discípulo go aba haganyi duluma Santiago labu hua aba laguaru Jesus hon sungube lubadun aba larinya gun hon
4: ke hasubu dirun haguma di habanya hada hamama bonye horiyo aruhu da watin hongo wa kama hamuga haburi lile na fulasi ligia hati oina mubanya hada aruhu da hamuti habafu ahin hida mama luba le abun seri tulu weiri gula hida lunti le servi dunia hibiri furumi wari gu hida gie le abun seri tulu ligia bala furumi te lunti idamu ni la hon hibiri itara kei mama la niabia au le wugiri garo warguti luna seri duniwa niabia luna seri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi
0: abati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago gurigia nye nyaba marihi tigiri ti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luago jarafa li la Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariñaka
11: Jesusu, le dega wagu Davidi, gudemi nabu.
0: Saragu hanya adainha tiyan lun, lun lamanichu, ligia tuma lagua ragu.
11: Le dega wagu David, gudemi nabu.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagu.
4: Wahuma lun, lun liyabi no.
0: Aba hagua run lun marihin tiligia, aba harinyagu lun.
12: Regi bagurasu, saraba, lagua hanya bu.
0: Aba la chirunu lido aba la chubaru aba la yara fadunu Jesus aba la ligdunu Jesus la rinya galun
4: ka ba busaru bena dugo bon
0: aba lo no bu marihi tiligia la rinya
11: moisturu agyo guagida boina rinhi no
0: aba la rinya gun Jesus lu
4: ka yara tibidi arida guadibu la duga finya dibu no ago
0: leda ora ligia aba ga yara la larihi marihi tiligia Aba lidi lari di Jesus.
7: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilu Jerusalén. Aba hachilirun ligibu ge flasubori le beti fahe, luma betani. Le una bube libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesus hon bia hada angelani disipulu gu.
4: Eba lida lirere audule wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye. Adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago haduga ile, haria game lwagu buse lani Jesusu. Lwagu lagu jugudube ilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafaraga duni. Aba harinya gun, hadage hanyi banya umadarugu hon.
3: Ka hadigo bai ka me hafara ga dai burigle
0: aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesusu aba hichugu nu hadai logo burigu ligi aba lawairu ni Jesusu saragu hanya atule rutu hadai uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugu Jesusu ligi bogu gi ha ubaru banya hamaha arigi banya Aba hagume seru aguara.
11: Weri guni lu bungiu. Biniwa ti wugiri le nyimbi bi li daliri wabule me bungiu. Biniwa ti aruwe hene le nyimbi bi le lumbo itra la keisi meha laruwe hawagu chi Davidi. Weri guni lu bungiu li dalinyo aga isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem. Beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate. Aba lidi Betanion hao duusu disipulugu laduga taru halilan. Laruga, dan le hafri dumbo Betania gie, aba la lama chun Jesus. Dise gie, aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahin gie tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, laduga, mama gililan lidani ta gie tu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
4: Ma gie da digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Dan bayi ti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuga gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia lum hala ha alugura banyo un migiru ti ha lum hasu gurungiri ya tinkulu gunye lao anugu abalarinya gu lida la rufu da hon
4: larinya hare bung yuti da lenero luba na afure duni lige batire nu ba hon son nation ai huguya baru mar kai ha ba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gu fadiri gu hama arufu da tin liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida lubalan hafaruni hilagu bai La diga hanufu de tinya luwe. Lugundu sungri gya weiritu haniki laule la rufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gogin. La ruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida gye meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gye tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere du bai, aba larinya gu lun Jesusu.
10: Maestro, ariha bantu ti dibu igo to miena gu bugu nyari, seha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon sungu bai.
4: Afinya huma luagu bongi, ni naran hau, luagu furume warga la le arinya gu te lun, wubu le, gedaba yagin, dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logu an afinya ni tida la negi, ani afinya ligia luagu lagunfli ruba la le larinya gu bai, etara loba. Legia narinya go bai hon luago son lale hamuri haluma bungio ahinya finya go bai luago resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu si bungio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma uwe baiginye ferudna lani hugu si bungio le siya lubai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina lubai Jesus templo rugun. Aba hayabu ihabu tigu fadirigu arufu da tinye liluru du Moises ama amu wuguri ya haa wairi kutinye lita hafinye huriyo aba haliku duni arinye galu
13: ka ubafu badagu wa isunle o ka ichugwe ubafu bulu badagini
0: aba launa bunia Jesusu arinye gaina ligia hon
4: nala gudanda ginye aba kate aha na hauna ba nene kube hun kala au ubafu na duga iburi kate ile ka una habali huang abati seha Bungio o di wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
13: Aha waniyaga. Lagu bungi la ona habali. Larinyagu bongoka la wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huan. Aba ati harinyagu lung Jesus.
13: Ibidi ya tiwon.
0: Aba tigi ya laniya gu Jesusu hon.
4: Maniya gu nubegi ya hon kala au gupafu na duke kate ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba te lagume sonu Jesusu adimure ha hon grigi ya hanyi banya lau himpulu. Aba laniya gu hon.
4: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu bebe ilishari rugo. Aba la yara gu lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagon tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hauna dagmi itinye, aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dalun aluba hani, aba lona ha aba lumusu amuri he lufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harig dini musu ligia, aba habule seruni, aba hauna hani larigon michu tiyan ni katalon. Aba yelona ha laburi me shari aba nya musu. Aba hachamu rogon dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yalona halabure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Larigin aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gu luagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gu nadagi me itinya hama guwa. Ani halen lube libi ni alaga wa afara li hilagu bai wagia lamu ga labuni ya sunkate aba tiharig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie
0: aba ti lalig da haan Jesus
4: kaba ti ladiga labure me ichari liabi ba aba me lafara gunia nadagi mentinya hilagu bai aba me lichi guni ichari hon amu malinha humagili sa letaringu bileren ubungiyo dubule meha au bai Mebere sen hama abu na gutinya, legia lidibu le tima tima ati. Abure me adigubali kate ile, aniweiritu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dhig hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusru ehempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie, aba hauna hauni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumu Jesusu, lung harinya gugudu ni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
14: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, manufu de galoi ni abala diga ni katala luweri gu grigye bun, ani barufu dahani lemeri bungi logo inarini arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilumute Jesusu logo binyago la hagipa, abala arinya gu hon.
4: Kame sahicha hasadara no ba, baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni lu. Dans les larihini, aba laligu du nin.
4: Kagia iyawa luma iri le luagu boy.
0: Aba harinya gu lu.
14: Liyawa luma liri uruwe roman.
0: Aba larinya gu on.
4: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
0: Aba tawari du hanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa laa asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lu.
3: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye nu meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man, aba lamari de tumawuri tobuga luma li libuganya, aba ginyen lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari tinya sedigu boi hagia tuma, uwa tini aba garauti tau. Lagumuhu aura, aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya, lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha, Larigi Marie Hamasun Hagia Tuma
0: Aba Larinya Gu Jesusu Hon
4: Le Guatun La Duga Libinia Tauti Lenu Bungi Hon Ni Luaguti Lubafu Bungi Damele Hasaron Hilanya Lunya Habagari Don Amu Halime Habagari Mamari Don Haba Michu Gon Hamanya Me Hasani Gulu Marie Kesi Mamari Don Hama Angeli Gu Cielo Ainti Luagu Sara Hama Hilanya Lunya Habagari Don Malinha Humagi Rosan Liluru Don Moises Luagu Ledumra Bungi Lulidagin Aba Bubu Goti Durungu Muti Larinha relon, au lubungi te boya aburamu, lubungi te isaku, lubungi te hakobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi yu, habungi te mima aginye, yeta lalinha lubaiti huguya weiri te habule idagon.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantinya liluru du Moisesi, le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu, aba liabwi lubarun aba laligiduni larinha ga lun.
12: Kata isalida ke liluru du bungi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
4: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungi ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabe. Ani lele bia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo gomadi weiri guti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligi ya lu.
12: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu aba rikunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungi umu tau sumu wanigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri gu umu, kaisi wisi ya gwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi yu Sigilaw sung wadagara gudu Lu luma sung kate ile agu dubai luagu latara
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au Aba larinya gu lu
4: Madise adibu lwe lila na ba laruwe ha bungi yu
0: Aba manigi henya la lu halu gudaha Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya gu
4: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisesi Luago la duga wagon la David Cristo. David guanare gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinja hare bungi luna bureme, nyuruba loige nowere dari nichi guni abaga ni labu yombu gode idalo bati la dugo wagon la David Kristo ahin walu bali David wanargo Kristo na bureme
0: aba haga bahani biribu nu grigi hagia lao ugundani aba ha larinya go Jesus hon lidan la rufda
4: goni gi himati hawa ya rufda tin li luru do Moises hinse ti hon lo haibu go tau dau wo dururu to Loma lo la busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatita haligile sin huriyu. Loma lubuidu waga y ubaru lida adineru ni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei. Luti hadaura gun lau sun lira. Aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu. Tigibu gen gafu to laga isensu. Ariego hicha hagrigi ya senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ijetiabu yaba fujiabu huri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun. Aba larinya gu hon.
4: Ninaren hao, lago gibe timala tichu gu huri to sugu hao sonha ichu kubanya senso tido ngafu to. Ladiga sonha giya, lidagele igre gu beihama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisunle tuma bailu yebe tabimato.
7: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani disipulu gulun.
3: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
4: Arija gun hinya san lunta nari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligi bogo aba, laguni cha wago ba sunle.
0: Aba ati houdi, logun wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guaregu.
10: Businti valu bariengu ni von, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha li la danu la gufliru sumburi kata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi iti harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri guhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigu gilime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hakusa ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagomu chungubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da lan harita gon luagu kaba lan harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lidan ore ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligia badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuwegi. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nyin lubai mola lu nyin la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragu. Fugiabu gu mewurinya hadagina telidun wei ligia hama hagarahin yutinya haguraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, Lumama lagu nuburu gu la susere da sunle. Ladiga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen ladiga ni bungi yu obou. Masusere dudigi ya li megi ya lari gine. Ahi hamuga madura gu lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la doira go bai luago linsi he bohon lani go hanu adira lanya banya. Aheti ariya wagu wahon, ariya huma aniha Kristu bai, o anigita, mafinyera huma, la diga hayabi bai yeheti ariya ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, ariya ga hagia me luago profeta gu hama, aniha yeni me. Adiga basai ni luma milagro lu heye dagu niye ibi ni hanu adira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aran senyi huma, ariya ga nali hon lubara me giyo. Lido me veju ligia, lari gie me asufri runi ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigua duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garuveri guti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yu ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi hempulu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubachogo. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narahau. La ula susa tubala sun le lubana gen home gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubau, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. La daga ibidi eti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegia, aba lichigo ni sun kate haa burungun lumusun niya ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidi yeti hun kabala oura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niyo sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
7: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
13: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubi en Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abatiebi aba uri lau aba budeni, buin lau ibinye le hemet, le seruti. Abatadara uni budeni, abateseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya, anyeyi banya, aba harinyo gun hamagu.
12: Kame sale feri diru ibinye hemeti le? Gayara tihamuga gu lalugurun lu agu saragu sinsu, lu hidera ugugu demetiye.
0: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
4: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demeti homa lun hidara guniya da le abusero. Ahin au. Mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya gwaru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuwagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba lan letere geruni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyo eru lafaru mudun le lanina lueyo eru yesefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
10: Halia sabubusere luba udi arensere wabarwa luwegine egini le lanina luey de yesefurumi.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
4: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. hidi me larigi. Le meti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gono tabure me muna. Larin hare maestro, agon nege rumu tolubu nye la leigi egine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti aranse roni egine waba nye.
0: Aba hafuri don disipulu go, da hachini rumbay uburu go, aba hadari runi sungu bai kaye larinya go hesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na luwe yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru hesusu hao du su disipulu. Dante le, luwagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya go hon.
4: Ninaru hao, luwagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinyang.
10: Aufu na san.
0: Aba larinyang gu hesusu hon.
4: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lubay ti, au le wuguri garo wargu ti, lau le teyeng gubilere rubungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugru ti na, bay ti mati hamuga lu wuguri ligiya, lu magra honi wagubay la.
0: Dan le anyaha lubayiga, aba lanugu nu hesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichu gunu hon, arinya gai.
4: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba weru tau diwen, luha buru. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichu gunu hon, aba hatu sunhagia, didage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
4: Nita le, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tuwuyeri diwen lida la ruwa ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilarinya gun hesusu hon.
4: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule. Ladiga tarinya hare lerenru bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
10: Kayara ti higiru nibu sunha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu hesusu lun.
4: Ninaru bau. Ariye bumeme le, lubarage la yugura hagayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
0: Aba larinyangu.
10: Ni ahin lulubay no me buma, meye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungubay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinyangu hesusu hon lani disipulu.
4: Nuru humaya, neibuga afuri te lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairi titida lanigi. Aba lariyegu.
4: Sanditi na aba iru ni wairi tile lani na owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu lubaru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere do lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
4: Bungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uniye gifiti le. Kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
4: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berederu ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loy heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyo la sifiri, ahin ugu po, debi liti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo, arinya ga inameme le dimure le larinya gu baifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru awayasu aba larinya gu hon.
4: Arumugu nye memesa emera wahuya. Bidrigali, siluhali ora luna deregerunwa aule wugur garu wurgati, aha burgun kafi gutin. Sarahuma, kemon, anitele le lube le deregerunin.
0: Nyengil hesiso adi muriha, ligela chilurun huda sile abahada gen duus disipluku, liabu iha usaragu grigia, tau efein luma veve. Auna hahabuti ufadrigu, arufuda atin liluru du monsesi. Hama amu wuguri ya wairi kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sifungu ita.
12: Le wuguri le na churu, ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigini.
0: Itara linya lubayiti dan le lachini rubayi. Aba la yara fadun huda silu hususu. Aba la rinya gulu.
12: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanigini adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hada agen. Anye ibe elefente, aba libuguni aba lariga ibe musu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
4: Kau wawu hiyabi tau efen luma webe lunha nuguni na adaura kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madau hamutina, kama lumo, la suserdube ile luta gunflirun lerenru bongi.
0: Aba ti higiruni sun disipulu ku Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigutini. Gama lumu, aba lesefurun hawai, aba laiba agusurusu igira sidi.
14: Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gusun habuti gufadirigu, hama arufu dhatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutia lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimurahatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nuje tinyo asa rutinya arinyaga.
12: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo templu to, toha digumo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyo, to mama hadiga ugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule harinyago be. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba larinyago lun Jesus.
15: Muna butibusa ni ikata, idalia sa len harinyago beibuago.
0: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyo tumati.
15: Bugi esa Kristu bai leli reubungi yu, lelubai la salbaru niya grigi elida age hafigo?
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
4: Aha, au, ani huguya, arihubadina aule wuguri garo waruguti, nyo luwege longwene sunti kabafu, ariha humeime niyabi lida dueri siyelu ginye.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagiragu, leli ganyo, aba larinyagu.
15: Kamu wabuse rubai, lulichu gofelo ago gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atoguragu wa lauligibu, abule serewe, harinyagati.
16: Harinyaga baige kala agayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyenye Fedru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abacharago wa larugurugu watu, aba tariye guni. Aba tariye gulu.
17: Maluma ya dibugien buga Jesusu le Nazaretu na.
0: Aba leye edagun Fedru lariye.
15: Ibidi ya tigrigia ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimera.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye, la bachara wa lun, la yara fadulun lubenere barier. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gun on a nye imbanyo.
17: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagun, murusu onra lari gen, aba ya harinya gun a nye imbanyo lun Fedru.
18: Inarini, duwe aba hada gen. Ketika Galilea na bugia, itra linya badimure akei hagia.
0: Aba lagume serun Fedru, inyaragua luma afinyur.
15: Ibidi antigirige lawago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus lun.
4: Lo baragin la yuguru hagayo bia weyaso, beye de gubana urwa weyaso.
10: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
7: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abajón darago, habuti gufatiri guhama arufu tatin liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutin lida hafinya hurio, lumasun ibiri linwa lilurudu, ariha gabala hadiga lun hasia deruni Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesus, larinya galun.
5: Uguya saharu etabai hurio.
0: Aba launabun Jesus, larinya.
4: Uguya guana rugarinya gubali.
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilali gudini pilatu, aba larinya gun lun.
5: Mona bu tipu sanikata. Ariha bati nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus unikata, aba tawairi dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yuru sefuruni. Le hamuri hagri de hadagen adoruti. Yin yiti aba adoruti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyu grigi ya ilagubwe lida inyura guni lua gungumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba lalu giduni.
5: Buse tu salu nigira giduni haru ite huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigi ta hamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahong. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gun pilatu.
5: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
18: Dago bai lagu guru.
19: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
0: Aba larinya gun pilatu hon.
5: Pati huri batu ladugu tu.
0: Aba ya haguwa ragu.
18: Dago bai lagu guru.
0: Feiti businga la pilato le rederon puitu hama grigia aba ligira gudini barawasi lari geti launa ha aboiche Jesus aba le dere geruni lulatara wagun logu guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura gudini tawa aba dugu funatu aba hadudu na bariki lao ki hili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguar halu harinya
18: gapagari la haru ite huriyu
0: aba hagayo ha labulu gun lao aba wewe aba haswera guni aba hahudura gun abusura nu lari gien heher halao itara aba haraga chuno dago funatu to adauru bon luago aba hadauru nu ladauru gun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri kisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle lasu guru binyigi aba hafosuruni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu ki Jesus li donga aba flasu giri ti golu gota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu budiwe imigi sinyo lao mira lu kama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guni Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
5: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengi biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
14: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu tatun liduru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tuyamu, hanisinyati la sefu ragulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. amidirigo aba laburi ga dun subo dari ladaru iru rabon weyu ligie laguara con Jesus ulariña
4: Eloi Eloi lama sabatani
0: mini la lira nubugiute casa wogu bigira nyenye no hada gen ha nyen banya aga.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: ¿Cómo más?

0: gen long ene buingiu.
1: Aba hafri dun discípulo gu, aba hapuri chihani uga nuluagu ti asal baruni lida sumfulasu. Jesus meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uga nule hapuri chihaboi lau milagro leburi adugubai.
2: Uga nubui ti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Gibe nye gerige ochu tiyan haburu ha kate lebri la dege bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apulichi ha hagia luago. Au alag da hadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibai, luguma di abureme. Masani gutinya, la diga siyan la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, aba labri ha luagu Sakariasi, sunti ania la kupali agu da hoa, anya ha gerigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere la taru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun. Aba lariagun angeli ligia lun.
3: Manufude daba Sakariasi, ladiga akamba lani kwenji bayumarugun. Tagari duba kumare aba iraha, aba nabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ye buenju, matu kwe diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sifri sandu luma ye mbareka lago ahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata di Israeli na kuhabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifri. Lu laranda la gubni ya gubni Muhammad sana. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukugama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
2: Abalaria gu Sakariasi lu angeli ligia.
4: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari direbu gugadi wa.
2: Abalaria gu angeli ligia lu.
3: Gabriele au lubuni buyu. Ligia unu hapulina adimura hapungu lu nichi buyu gano kuitilebu. Cuento que me fui a un pueblo a volver a nadie muy bueno. Veré de la manera de darme el agua a un virus. La bufla de vacate le da le da.
2: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahi Sakariasi. Oiriti hanigi luago li lusan duari rugu. Dale lafuri duboi, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligu a la somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun Sakariasi templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiengen luagu sengu hati, tariyenga ti tungu rugu.
5: La diganyay bungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibuge grigi.
2: Sisi hati la rige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
3: Flase watibu Maria, anihi abore mebunu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
3: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu,
0: Pataga nada, aba me bagara de aba irahu, aba me bichu Jesus luago. Wairi gubei, lere buinyu le inyu bei lupa lagua runyu. Ani larue gudu bei wabure me buinyu lita lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubei Israel lu sunta, ani magumo chati bei larue ha.
2: Abatitaria gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lubai ala susere dukate le. Mama rigi dinagu.
2: Abatilaria gu angeli ligia tun.
0: Ya di pasifri santo guagun. Aba me lubura guni bulpapa buinyu le inyu utmabe. Ligia santo bai lubai irah le lubai pagadu dini. Dirang buinyu lupa laguaru. Ya di bitu heto isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ti. Tome ha wago go hariya ga wago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu. Ladiga uot ni kata nasa rubungi.
2: Abatitaria gu Maria.
6: Lidamu na bure me bungi unugui. Aduga leile bani yangu beinao.
2: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi uubu Judea, abatebeluru lubi on Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala lihereti.
5: Binila adibubungi usugu hausung hinyari. Binila aliginye irahile bidamboy. Katanya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
2: Abatitania gu Maria.
6: Ruto nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngele, harinya gubasungri igi lwa gufulese iwadi na la. Ladigadiga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kate ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anya haga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habugala mabanya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idhara galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
2: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larige abatagiri budu habiyo. Aba la gufli rudan lo tagare dun Isabeli, aba tagare du aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela digu bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
5: Uwa aba liri.
2: Aba larinya gutun.
7: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
2: Aba halage dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribay. Aba taweri duhanigi sungu bay, la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
7: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dalumutu bungi lubafu lida.
2: Aba labuinchu Zakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
4: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi haliwong wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwong hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungio hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawe sun ha yere habuma yon. Itra linya gudeme habula bungi yon wagachago. Arufu dalei luagu mabuli e dagun la lue lidara dun le sandu bai. Anihale meha larinya gu bai lu wagu si Abraham. Luagu le sefuru badiwa la hawai wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu deo. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu wa lu sun da le wabagari du bai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase heba uma luba waburem. Subudiga da ba mugai hon lanigu, luagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wawagu sielugi. La ulisi habu luma lugude me habu. Lularugu ngadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida bai la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugu lidon uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
8: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lu laburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma lu hamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi Belen, abalachilir dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gu duni nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, ladiga uwati la ubarun hu tida haba chuludu gutinya. Arabu bongu di loy Belen, nyenu onigirutinya mudun, bowlaruga ho oniginiya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bungi u angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
0: Manufu de dahuma. Ladiga anihe uganu buiti nanugu hon. Lepo na basarabu kunda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. Ladega Davidi. Kristu le hapure me. Kele segini le lariengu hon. Dari rupai rahu liya ubur ku tida lagi, rong lida haik gilai biyani.
2: Tida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abah hichugu uweri gu nilu bongiu hariyaga.
9: Uweri gu nilu bongiu lida liya misyan, darangi lu kuwa rupu hata kribi ha ibini bali yukulesi.
2: Danti leha giri budubai angheligu harigun sielu, abah hariyagu honiri mudun hamagwa.
10: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gida wa burme bungi von.
2: Abahodi freshe goina, abahadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao dagunile arinya gubai hon lubugari. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubai honiri mudun. Ahiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liridu bay angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lu bungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida li liru du bungiu.
0: Sun wagiri irahu le, igira malu lanua diruba lua dureme.
2: Abalubai tihodi adagara gadei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gude meha buti, weriti le deregeregu lungu lu bungiu, ani agureba lu munti liabi hesefuru Israelina, nyingin sifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lung, luagu mongwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu. Abala dunde hani sifiri sandu bugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenki runi lubungiu, arinye gina ligia.
11: Nabureme, gayara halibigi runi na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihan nali wasal baragile lau nagu. Asal baragile le bona ha bai hon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Lu ligeme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
2: Abata weri du la negi Jose, tausun Maria, laulera lenye gu bai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le, lebu na bai ashugera guni hon saragu Israelina. Lebu na baigini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukai aba efe into asho urutu tuagu buwani.
2: Ninyongine aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileun lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigien, lagumu chu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italalini hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homunti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu da guanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
6: Kame sabaduge kate inlewo nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
2: Abati larinye gu Jesusu hon.
12: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lunti lana teni lulu kate ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani le larinye gu bai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
8: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, luma Traconitide, Lisaniasi, gumada Abilene, Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano luhuan le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibu guni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi ina hongirigia, luagu lunti la hasakri alida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi lariega.
13: Agambu wa tiaba umalari, agora halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme. Taraku ma uma suriti luba. La buincha wa guduba, sun flasu wayate. Sun rubu, larari da wa guduba. Uma brile segebe, lasu da wa guduba. Uma brile muara guti, luara wa guaguduba. La rihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
2: Dale hayabi serago girige luhu an lula badi seruniya abaha larinye gun hon.
1: Arasa hewe hugu yele ka arinye gubay hun ka yara la hesefru nwe la nerme bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi. Abagari da huma lun ka yara la larinye buidu logu sansi gwali na higaburi. Maria ka huma hita agwa la diga ugu abran wagi. La diga ninaru hao logu ka yara la diga buingiu la diga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa lutachu guni tidi buwewe lumagin lilagun sun idi bule mabui dunti li lachu guba aba me lagu dun
2: abati harinya gu grige hagi lun
14: kata iti lumbe wadigni
2: aba larinya gu huan hon
1: le bian bai simisi lunti lichu ga ba lun le uwa bunia ba lum le gayi boy lunti la fare ngu ni luma le mai gi boy
2: nyimbiti ngin agubur hatin lisensu na gumadi luha badi serun aba harinya gu lun.
14: Maestro, kata ilumbay wadigani.
2: Laniyaga huwan hon.
1: Magubara ho huma, loge le lumbay hagubara hani.
2: Ariyaga tinye ginye fiw sudara go lum.
10: Agiye wagiye, kagiye lumbay wadigani.
2: Laniyaga hon.
1: Magidara huma ni kata, ni kawoy. Ni lao siyadi, ni lao lichugun lidurun grigye le madurun. Gufuru ma huma, lao hafaye irwaha.
2: Anyahati grigya, medera gwagudu ha. Aito goluma alug da go hongwa ahin huan lubai Kristu bai. Abalarinya go huan hong.
1: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbai la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigu tidon lagui. Aba me lagu duni ife, lidan watu gemeti le menye guchati.
2: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu boi. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adegar galginya abakate uribati la daru ni huan furisurugun. Lubarage bai la daru nu huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginya Jesusu, dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagamboni walariengu aba umalali sielu gien.
13: Ukuya niraudu, le hisi evinu, le aubi nagunda.
2: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adam, Bungiu.
8: San Lucas, capítulo 4.
2: Buñu Jesus lau lubafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe, maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilarinye gu mafia lun.
15: Ahindiregu bay bongiyu, saligwa gitabay debu le feyme.
2: Lariga Jesusu lun.
7: Tarin hare lerenu bongiyu, mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baginya lau hagunfliru ni dumure le larinye gu bay bongiyu.
2: Larigi abala nangani mafia Jesusu luaga ba wubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu le ubo gubay lun lida aba, abalarinye gu lun.
15: Nichi gubay sun ubafu luma sun uweri guni lebon. La dega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na gusera. Aha bu lubay ti ahu durogwa nigibugin, bani bay sun gubay.
2: Abalarinye gu Jesusu lun.
7: Dise ba noy mafia. La dega tarinha hare lenero bungio, lunu guba bungio le babure me bahu durogua, ani lunu guba ginye peseri vita.
2: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalem, aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
15: Ahin liru gubay bungio, chugu oba bungwe yage lunguna bung. La dega tarinha lereru bungio, lunu haba ye bungio lani yangen ligu, lunu huni girune. Hanugubati buhaha burugu, Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
2: Abalarinha gu Jesus ulun.
7: Tarinha haneginha leren ubungu yu, maucha guabay abure mei lebu bungu yu ten.
2: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe yeri ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bui lau. Arufu da ati ha ti da haligili si huriu li da kada fulasu anibui ti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la weirida abalabeluru tidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi abalararamu lula liha ti da lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías dun dan leladaru barun abaladariru lenyin lubai larienga itara.
7: Anihin lani bongi yosifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufule say bongi yu hongu rigiyo.
2: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichigunu lule ida habay templu rugu, Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyegwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
7: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
2: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dumuri le lariyegu boi, halu gudagu wabriti hamagwa.
4: Mama sale lire Jose le.
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
7: Subuse tinu luagu hariyegu balanu, surusia, agari niguwa babonguwa. Harinha gubaginha no, agamba de olago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baguinha ya bagaira.
2: Abala seguiro adimure a larinha ga.
7: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua tu buido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada a Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bem marro la huya logo uruwa irumo de mim, aba anhê la sarago ilamon fulasurgo. Anemona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada age urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobo ya Israelu. Lono he tumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburu sidom. Nyenye no me haginya sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwat ni aba hada agia, arida wagwagu duti loidigia na amang le siriana.
2: Dan le hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyigie, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahong grigia nyi lida lue yuremera aguni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nyenti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba lagura ha itere.
16: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaret na, iya besa adresha bawa. Subudi no mutil, ani subudi no mutil lo bubuya la lira ubi pungyu lesando bay.
2: Aba la denha Jesus u Lucifer iguribati, ligia, aba la rinha gulun.
17: Maniba, furiba lidagia ugurile.
2: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugeli ligia muwarugun hagebuge sungu bay. Aba lafuri du lidagin mabule seru galei. Aba taweri du hanigi sungu bay. Aba harinya gun hama agu.
4: Kaburis adimure ile. Adimure tu ugeri le. La uguma di ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
2: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Aba ti lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon. Sandin yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
16: Bugu ya lirabai bungiu.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hani girigia, aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luai lidi, aba larinya guhon.
7: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti larue ha bungiu hon lila na libiri fulas, laduga lon lira non na hawa.
2: Itara linya lidi, apurichi heina ti daburi haligili si huriu Galilea.
8: San Lucas, capítulo 5.
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, aba ti hayabi saragu gerigia dari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larihi gulun luladise du murusu luwei larubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu da hon gerigia nyingi. Dan le lasu rubai ladimureha, aba larinya gulu Simon.
7: Hei ba meme anagu, aba me haguru no hiseni nye.
2: Larinya ga Simon lu.
18: Maestro, nadaga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata, kamalumon ke buguye lube arinya gubali, wagura.
2: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no saragu udiru tida, dariye belu taheiri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bai uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
18: Dise banuai, nabureme. Ladiga aba wugiri gafigo tiau.
2: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadiga bai. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
7: Manuhu de daba, luma gye kwento, gurigi hanyame badia ha.
2: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lidanyin aba fulasu Jesusu, lenyin lubai aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumuno gulun itere.
14: Nabureme. Gayara ti barei da guagetna ahabu busen.
2: Aba laguru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
7: Busen tina, arei da guaba.
2: Kei larinya gu itara, aba lagidaru lepura loi wugiri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
7: Nyuduri guba aruta guabungu alun fadiri, rubime idewese leo wagu be larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
2: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurigi ya onderu gutinya luhagambu ni luma lularaida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lula furi du lu bungiu. Logaba veju, nyin Jesusu arufu daha, nyin nuti fari seugu, ama arufu da ti liluru du muisesi, nyibiti lida geli rahinu burifulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu o logo Jesusu, laularida guaga di niestandi tia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenindo bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tia halige bela hebelura, la diga hibe gurigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari, ligibugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, abalarinya gulu sanditi ligia.
7: Nirau, ferud nawali bifigon.
2: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
19: Kata isang grigia le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, abalarinya gu hong.
7: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun, ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun logu gayara la ferud na na figo, aule uguri garo warugati.
2: Abati larinya gulun le sandi boy.
7: Saraba, barubun pubarari, baiba bubiyon.
2: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina logu luweri gubungiyo. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure alagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautu wairi anigi.
20: Ariha adiwa kate wairi guti ugunye.
2: Larige kate ile, abalafri du Jesusu lida ge flasu ligia, abalarihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyun li lida lubara, lenyin luboy lagubura ha, abalarinya gu Jesusu lung.
7: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
2: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamay amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du muisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
11: Kasa wagu hegi behama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amuga figo tinha.
2: Larinha ga Jesusu hon.
7: Hamagadi banya memege ruti sorosia. Hasandi banya agia mege banya sorosia. Mama lubiti niabia alwa hagrigi ya rishagwa tinha. Niabia alwa hanya haga figo banya luhasakri habala.
2: Abati harinha gulu Jesusu.
7: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia sarago lubungiu. Ahembani gu disipulu, houtinho gura hagie suanda.
2: Abalarinha gu Jesusu hon.
7: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria e suani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
2: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
7: Uati ibuguti murunsu gamisa tuigen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali, feri di meti diwen, feri di me gueru. Ligelunti lubay tichugun diwen iseri titon gueru iseri, itara luba le seri vidun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, Tobi nadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu tobi nadu.
8: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veju, le lueyu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, aba refer reni, lau rabo, aba regini lila, aba tiharinha guhada gefari seu guhon,
19: Kasa wagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
2: Larinha ga Jesusu hon.
7: Maliha gidga san luagu le ladiga bay David luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hawara banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo.
3: abala nung tita gin fen to sagre ubong. O ligi tita gin ruli gin hon haura banya luma. Lausun fadri guru gin no laye belum banya hegi tita gin fen to guya.
21: Ariye gati gin hon.
3: Gabafutina, aule uguri garo wergati, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
21: Lida yaba veyu, le emeraguagle, abale belur Jesus tidon haligili si huriu, abala gumeseru arufuda. Nying aba wuguri hilali, luha bule longwere. Anyahati arufuda tien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, dida luwe yuri meraguni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy. Abalarinya gulu wuguri le hilali bay uhabu.
3: Saraba, rara maba wakibuginya.
21: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
3: Nalgu dadun luagu abakate. Kagayara bila dugun lida luweire emeraguni. Buiti odi uribati. La salbarunu ibagari odi lagidarun.
21: Abatilarinya gu niye Jesusu sonha geegu bayin lahu. Abalarinya gulu wuguri ligia.
3: Tule bay buhabu.
21: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagain du saragu, abahagumeseru alug dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalaguaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, hadageha umayan laguara apostolugu, anyahiribai, Simon le meme feduru. Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nye nugine sarago grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon. Sun grigeha, hayabien luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lula rei da guagad ni hasandi, habria sufri rubanha hao sifri uribatinha, a rei da guatinha guinha. Alugatinha sun grige haguru luago Jesusu, ladega a rei da guagad lumutia sungu beilau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
3: Pulese watu hugi ale kudema bay. La dega hani hale la ruin habongi. Fulese watun, hugele afagube ilamo weto, la dega hakimu leduba. Fulese watun, hugele ayahube weto, la dega heherahaba. Fulese watun, dale yerego mahongurige nuegi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kaini kata, ke uribati nuegi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyuligia. La diga hibiuba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay. La diga hibiha humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia dan le hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Binihu manya hainya reguton. Afurida hugia mehawago anabu guton. Ahinya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuban ya hong, insi ya tahong, ka buiti hadaga bay lau lira, la daga ibi ni gafiga utiyan, itra linyagin hadaga. O ahun la adaga buiti hongruga ha adaga banya buiti hong, ka buiti hadaga bay lau lira, la daga itra linyagin hadaga gafiga utiyan. Ahun afuretehe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hamagin, ka buiti hadaga bay lau lira. Afuretehe tinya ginya gafiga utiyan hamagwa, agura banyo hagaya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyogwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyugubay, ani lirahin yu badungi le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu ga ginye hidunro. masia di huma, masia di ruwa huma muga ginye, ferudna huma, ferudna wa huma muga, ruhum, rulamuga ginye hong, lichu babungi sarago hong, la duka bahong kegubiri go haduka hong am.
21: Rulumuti Jesusu hempulu le hong.
3: Gayara tifunagi la dunte aba marihinti liladi. Ma hegua du babiango bay lidon aba meme huyo. Uwa teni aba disipulu, weiri guti loi lu maestro. Ibini ahin lagumu jalaturi ha, itara rugu bay ke lu maestro. Italinha gayara buban le lerara ifile lidan bay lago bibria riha, anima sandi gumuti durusu le lidan bay bago. Italinha gayara lu bay barinha gon lu bibri, sagane ilirara ifile baguru gubay, anima sandi gumuti durusu le baguru gubay. Biangwa tigibu hugi le, sagabay durusu le baguru gubay furumi. Gayara lamuga barihi ni lirara ifele laguru bai bibri buidu lun basagaruni. Uwa ti tidibu wewe buiti lun uriba lanli. Uwa ti ginya tidibu wewe uribati lun buidu lanli. Sun tidibu wewe subudi wati laguli. Matu hau tu igu loigen hiyu ni baibai tuwege guribiyu. Gurigya le buidu bai kate buiti larinyago bai laduga kate ila buiti titambai lanigi. Gurigya le uriba bai kate uribati larinyago bai laduga kate ila uribati titambai lanigi. Ladega lagu legi bebe tita banigi la yanu habiyum. Kasa uwagu harinya ka lwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li le nubaybay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingi cha ladiga lwagu nyonla ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybay, itaralinya keyaba ugiri le abu nmaru luba ligibu agusagon, mawagu buriga, tanti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun song sui nagubay.
8: San Lucas, capítulo 7.
21: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, Aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausung hanigi harinya galu.
4: Gadunati lu bidaraguni ofisi le. Ladega hinsia ti walu ani ligia guana rugu abuna guaga de baru wali gelisi
21: abati lidi Jesus uhama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hada ge lumada gu arinya ga lu Jesusu
3: na bureme madrin na lu bebelu runubio ligia miti nu bai alu ga bunungu rugu bai dimure aba melarei de gunumusu ladega u ginye labu ya na gumhadi nyuti mati Ani anya higinye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye guluaba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulule aba liabi nyubiti. Dale nariye gulu numusu lu ladugi furume gwerigi katei adugalumutsi.
21: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi hafala rubali aba lariye guhon.
3: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, Madari gidi na finya ni weiri ti keila finya wuguri le.
21: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jarafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligia lguti tira ulugochun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
3: Mayahu wahaba.
21: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
3: Irahu, bunarinya ga saraba.
21: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigi kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliye gina.
5: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
21: Aliye gatinye ginye.
9: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
21: Aba lagambuni wakate ile, la dugu bi Jesus ulida sun hudeya luma geyego lo. Agamba ti Juan lagu sun kate ile, abagda go humuti lani gulun. Abati lagu waru hon biya mahadagien, abalo na hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abahariya gulun.
0: Lone he diwa Juan le abadi sehabe, alig da bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulubay wagura bu amu.
21: Didameme ora ligia, areida guaga da ti Jesusu sarago grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha daage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye sarago marihintia, aba lubay ti lania gu hon.
9: Hey ba, hariya gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun Juan, abahu da wame lun luago ariha ya la marihintia, ebu ganya la maibu gutinia, areida guanya la lautin lepura, agamba nya la, amagambo nya habanya, agu guanya la hilanya, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetien. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
21: Larige houdi, habu galuna habanya Juan, aba lagumeseru Jesusu adimureha luagu Juan hongirigya lariega.
9: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubay itaralinya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendaguto. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adorago, agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Juan, igie onagale ile wau beitarinya galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya go nihon, uagili profeta wirigo tilui Juan hada songurige, ani lau son lira, wirigo timati le unabuti maba ilida laruwe ha bungi yusugulao.
21: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagu liyumu luge Juan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atin liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia Juan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi u ladugu luagu hafule se. Aba lariya gu Jesusu.
9: Idaliyasa hagabiri girigi halani na dan le. Kansa le negabay. Itrahanya kei irahinyo ha nyuruba nya parikaru gu ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti Juan lea batise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ariya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gian, aba niabi aule uguri garo wargati. Le egi bay ani gura ligia. Harinya galuagu gaigati na, gata di nuguya. Ani luagu hamada la gafiku tinya hama akuper hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
21: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia. Dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidirgiduni lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu.
22: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudriyeng hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
21: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
9: Simon, ani aba kate lu lariya gu nipon.
21: Lariya ga fariseu.
22: Ariya ga bainu maistoro.
21: Lariya ga Jesusu lu.
9: Nyanya nubian wagunia, doe tinha senso luaba afure dehati. Aba hadaginha doe ti sengu san denario, leaba di misa. Keiti sinya lubei hafayeru ni, aba ferudu nalani afure dehati ligeya hatuwe habiangu bai. Aniya gabai tino, kabagia hadaginha hinsi habuti malu afure dehati ligeya.
21: Laniya ga Simon lun.
22: Lida narita gun, legibe ti mabai ladue ha.
21: Laniya ga Jesusu lun.
9: Rishati le barinya gubai.
21: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
6: Ari ago bia santon wori to, de lote na bobion, micho te buduna no lo na chebu ni nugode. Ahon te wori to, ago agda to muti nugode lau tagwira, abatama bai da gudoni lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon to woya, lumagene belurun, mere da gili tashuha ni nugode. Micho te bugaraba nablugo, ahon to woya, tugo tu ibinye hemeti loago nugode. Ligandarinya gu...
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nasa wagirile, gumadi lubalin garabali, lumaduna eni agamba hamei.
2: Abahachilil, lobo wogu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, le gibuge Galilea, dan le larani rubay, Jesusu, abali abin aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadun. Liha li wagiri ligia, haw sifiri guvuri batinya, madal ti dagu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibuge abalagua ragu lariaga.
3: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragungi le inyugu timabay. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
2: Lariagu bay itara, La daga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagurago ni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, lu ledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, abalariago Jesusu lung.
4: Kabir,
2: abalariago.
3: Lehio, niribay.
2: Lariago bay luagu ligia la liribay. La daga gibe hama sifiri guguri batinya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu, eiga luaga aba wubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung, lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guguri batinya hagaya loy buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba ti hagura gu buiruhu hagaya hongua, loygi aba gudungu, Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse dubai. Aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufide dagun, Hatibuga arihi bali, aba habau daguni luagu tilarei dagu wugiri le gawagu bay sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lu lidi nyingi la daga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lu lidi, aba la yumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lu lidi luma, aba lariangu Jesusu lun lu lerederun lariaga lun.
4: Giribu babobion, aba me babahu daguni sonle la daga bay bungi yubon.
2: Aba lidi, aba labau daguni la daga bay Jesusu lung lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budu bay Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni gerigia la ugundani la daga sun haguya agura banyu hanyali, aba ti liabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadage tabu ti kuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lung lu lidi lubiye, la daga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau, tonwe, dan le liabi bay Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lung, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, dusu irumutau, lau lesen hahita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulung Jesusu, la nagagin, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
4: Kaguru benuago.
2: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarienga fedru hama libirigu.
5: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
2: Abalarienga Jesusu.
4: Guru alinuago, la diga sandita na lafuri don ubafu nidanguinha.
2: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia. Kala lebu na baitaguru luagu, ani abala tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
4: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
2: Nyingili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiage hairo, aba lariagu lun hairo.
6: Hila abira, maberese digie balu maistu.
2: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariagu lun.
4: Manufu de daba, afinyo rigoba, aba metare da gumbira.

0: Dale la chili ru boy Jesús lubi un jairo, migiru ti luje belu ru amu lumo, lo irige federu Santiago lumo juan, hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariña gu Jesús su hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu hilata, aba larigu duni Jesús su tuhubu, aba lariña gu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba lariña gu Jesús su lunhichugu egini tun, weriti hanigi taguburigu, aba lariña gu Jesús su hon, lumabahu dagu hamani lesus erduboy nikaun.
2: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalón de Ronía Jesús, la nidoso discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahugano, luago tilaru e rabungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toi toho ago bom. Por meu guarigo muno tonyinho lumuti hachilura, rei de huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igre huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, aba heibugu ni sun li rahi in fulasu apurichi hei ne huganu luago ti asalbaro ni, arei da guaga da hagia sanditinha li da sun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digibai Jesusu, ibidi ya tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan warien gutian luago sara la huan li da ge oveni, hibiri arien ga luago profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arinya gatinya, luag aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin lidage oveni. Aba larinya gun erodesi.
3: Au gonarugu o naha baya dure ili shigu huan. Kati funati le wago bay nagan aba labaha da wago saragu kate?
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugu bay. Abati la nganya lidon fulasu magere wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagun lum.
4: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga aluga habara luhe menagu. Alua hagia me, egini lida buri lirahi odu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Larinyaga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egini hon.
0: Harinyaga lun.
5: Sengirigi ofen wama, hama bia udru. Hawa gubarigi juda gai ha egini hon sungirigi ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadigini itara, aba hanyuru sungu bay, abati la nganu Jesusu sengu fein tukuya, luha burugun, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubacha gunu fein, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha faren ha hada grige. Houtinye sungu bay kimule, dale habuda habaru igira gutun, bingida tinya dusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuridin alboy Jesusu, labugua, Nyinya nulani disipulugu, diseru lwe, abalarinya guhon.
1: Italinya san harita gongurugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinya gulun.
6: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya guhon.
1: Agye huguye, katana gya lida harita gong.
0: Larinya ga federu lun.
4: Kristu, lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
1: Nasufri ruba sarago, au le wuguri garu warigutin. Hanigu bat na wuguri ya wairi gutin lita hafiyan huriyo, Habuti ku fadri go, hamaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na farua bohi lagu bai, aba menasaron lidang owe ni lagu luru a weju.
0: Lari gen, aba larinha go hon sungu bai.
1: Le busente la falaru ni na, buli ilai kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai, ahin le feridiru ti libagari noi gen, le sefru bai. Kagi ho la lungu riga laganiru ni sungu bau, ahin e feridira, o laguni chegou lá longo, le anigo te busiga no nuago, luman luago nereron, ao le uguri garo urgati. Ne busiga ribadina ginha lao dame le niabi kei uruwe lao luweiri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ne naran hao, luago anyahin la hada gen ha ya banyo gwento, mawe banya marihen ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kei brividu veyu larigen, larinha gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu, afuri da lu bongiyo. Barulumu ti fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamunye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuhaya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marungu tinya, Ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanyo. Dale adise deinanya, biyan wuguni hagia loi Jesusu, abalariengo fedoru lum.
4: Maestro, li dadan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumo, ibidi eti meha lu fedoru, kalalariengo bai, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, la diga hadari ragu hongwa luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age duairi ligia.
7: Ani hani lalu, le hisi ya bainu, agamba humei le lubaybe.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kati le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariega.
8: Maestro, flesa hi abubano, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le lariguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginia. Anyawari halumuti animaha tiligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri bai sa dan nenederu huma lubaga yara la hafiere nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bai. Barubai bero nyahu.
0: Danyebele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churu ni sifri uriba ti mungarugun. Aba lowe ha gudini, aba laden ha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gua gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri du hanigi sungubai, lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladigubai Jesusu, aba lania gu hon lani disipulu gu.
1: Agamba humai kate leboidu, nedere geruwa ba, au le uguri garuwa rgati, aha burugu nagani.
0: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, le lariya gu bai, la diga darunyo liya hasamina lu kata ile, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, lu lafuna guagadani le lariya gu bai hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hama gua, lu agukala wairi gu timaa bai hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lu badun, aba lariya gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibirutina resibi lumutigine le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida ligia wiri gutima bai.
0: Aba ti larinya gu huwa lu Jesusu.
9: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lu.
1: Neveri dira humai. Ladega le mama bai wagani wama gienyei.
0: Dan le la yara fa dubai, dan lu la nagani wa Jesusu sielu, aba larga de anigi, lula dugni luoya su Jerusalém, aba lona halona gle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halonha muna luba, mahatinha Samaria na heresi biruni, la duga harihi lagu leibuga la Jerusalém, dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinha gun lun.
9: Wabureme, buseti busan lungwa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
0: Larienga Jesusu lun.
1: Tariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wugiri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larienga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Larienga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilarui hapungiu.
0: Aba ya tilariengu aba lun.
11: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibuga yebia yoro gonhonha wabiebayo.
0: Lariengu Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidu ti lulila na me larui hapungiu.
2: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagumitinye. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona nadagumitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, ariyagame, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsi habutin lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humay leishi guti hon. Arede guagda humanya sanditia ha nyintia, aniaga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruin ha bungi hon. Ahang ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, hariyagame, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa le la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun, lagu lida la meweyu ligia, anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamoga uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamoga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamoga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halau na habanya apurishia lagu laruwa ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati gina lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati gina lagambu ni nuguchi le au na habalina.
0: Aba hagiri budu uruwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, arinya gina hagia.
5: Wabureme, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
0: Larienga Jesusu hon.
1: Aha, ari hanu muti ligabri leigo du mafia sielu gen ke ama labiri haniga subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hun lu hadugra gun heve agro lo mason lubafu agane masusene du galigia ni kata hon lausun lira magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uri batien gunda huma lagu anihin la hiri buru wanyu sielu
0: lida ora ligia abala buincho gudini sifiri sandu hesusu la ugundani abalarinha gun
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugushin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nugushin nuedigia. Hama haa untia na bunsera na subu diragu duni.
0: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya lau ruwey ku hama profeta go, abuse runtia yabe meha harihini le harihu bigun eto. Gama lumon, marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yabe hagambu ni le hagambu bigun eto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi, abuse ruti lochogu ni Hesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini bagari magumuchadit?
0: Larinya ga Hesusu lun.
1: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi, italinyagi abaliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
5: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ego bungu.
0: Abati laniye go Hesusu lun.
1: Buiti bauna bun. Ahi badiga itara bibihu bay ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la arufuda ati ligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye go lun Hesusu.
5: Kata hege ni bibiri gubaya?
0: Abati louna bu ni Hesusu laniye ga lun.
1: Nyenye aba uguri araka chuti herusa lengien lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun. Aba harga duni hiwer utin. Aba hiwer honi sunle luma bay tumala dauragun. Gulese hamay, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen memel uma ligiya. Dale larihi bali uguri ligiya, aba legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligiya aba hada agen ladiga wagun levi nyengiya. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dunluay. Aba lasigiruni leibugun. Abati lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lidage umaligia. Dale larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin. Aba lagura guni. Aba lawari ragaduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba loni giruni. Laruga, dale leibuga lan samariana ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai uguri le, ahabu agastar amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalga duni Hesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu dubalin luago libri la le uwebi liwer hoa li dan barita gun.
0: Larinya ga lun.
5: Le gudem he bubai lun.
0: Larinya ga yati Hesusu lun.
1: Baiba, ani ligia memela badiga.
0: Abala sigiru Hesusu luago luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubay teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Hesusu luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Hesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Hesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyan kate megay watima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
2: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondaragu sarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Hesusu adimune hon. Lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu. Ladiga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumbe ila. Uwa ligia ni kata, aramu da guate luma sub de rumba bem lá. Eta la linha lubaiti, son le harinha gobe labo gen luburiga, lagam bua bali dan la rugonga. Le harinha gobe darugo bena hao, lagu arahoa batablu go ginha muna. Narinha hare hao nomadago, mon lumuti hanuhu da dun hawei grigi ha gabafu bain lun hafaru no hilago bai, lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinha gali hon kala uwei lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwei le gabafu bai lu louna hanu huwani mafio gati lari gen lagidaru ni hibagari. Lui la hanuhutada. Ma logru ati asengu du nuru lagu bian gawanu. Lau son lira, ma buli induti bungi ni aba hadagi. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manu deda huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu son laha gufe saruti hagibu ge gurige lagu nani gu hama. Narinya gubaginya lagu nani gu hama hagibu ge lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ge gurike lagu mama hama nanigo. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi yo angeligo lagu mama hama nanigo. Furumi ya gwarig le harinya gu tikati uribati nuago au le ugurika rewarigati. Gayara tiferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferud no wala. Dame le hamigun ligibu geon lurudu lun hagosero. O hagibu geon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinya gu ni hon.
4: Aba larinya gu, aba handa ge grigi hagiya lu hensusu.
11: Maistur, harinya ga ba lun nibu ganya, lu lichu gu ni nifara nu lida ge alaga.
4: Larinya ga hensusu lun.
1: Kagia ichi gu bali na keya gusera gu duti o keya farin hati hida.
4: Harinya ga tigien itara.
1: Gonigi gu wahuma hongu wa loi igadu wa La duka mama luigen libe luma tigurigi ya la bagarida.
4: Abati lichugu hempulu le hon, larinyaga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le lungwa rugu, kaba sanfu na naduga. Ibidia tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me naduga amu waina mutimato. Aba me naredu ni naluba ha luma sunle numa baitida. Aba meti narinya gu nuni gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gama luma ularinya ga bungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bay areida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni gua. Gama luma gudeme tiligibu gya bungi.
4: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Arinya huma hon dunur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi. Lao son lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sigo hau dunur. Uwati ni aba hida agine gayara tilishiko ni ibini aba aura. Laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wagu hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lau sun lira, kei narinya guni hon. Ni mehe uruwe Salomon lau sun luwendego. Mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara liya lubai. La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bai ugunya arabo ani haruga lagu dunya, hugia digame sa madura kwagu dun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahan yu ubole, larigi ya nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti ni rahinye, lau sumibe huma gunda ati bungi lun lichi guni larua iha hon. Alugra humile humate, hiji ke mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma uya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tia, uwa hagi ha muti li nye lun haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nyo huma durungu hilampo, lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liabi nha yubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwa ron. Ulese wabanya muso ha ladari rubanya ha yubudiri aga godunwanyu danle la chiluran. Ni nari hau, e yubudiri meme la nyure godubanya lwagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la aryabu la chilura o lubala la ruga, ahia ladari ra aga godunwanyu, ulese wabanya muso ha gaya. Subudi humay, lwagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hibiritu ya iberuha. Aga godunwanyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wukuri karo wargati.
0: Abati lalga dini Fedru Jesusu lanye galun.
4: Nabure me, wawne gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: Lanye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nufurumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudini ali danda. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu diri agun flira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nyanaren hau, luago lishi gube lan li yubu diri lun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubu diri, aba me lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lun kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronti ma bahu din le la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la bai chun luaygin. Ma wairi rubai la bai chun le unti lichigo wa gibeti gibe bai aluguti lumagin. Le gibeti igiru ti labu gien lariya ha gibeti ma bai aluguti lumagin. Niabia adona kwaguta watu ubowogo. Ani busenha di na hamuga ndurungwa lila watu ligie. Lunti nasi guna luegi aba onwebun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi ka darangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa una nugubi. Lumagi ya kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigi. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyun tuagu taguru, aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyago lagu lahuya lahuya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinyago lagu laro gadala, aniligi asusereda. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansirago dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidin lubai luagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasub diruni katele uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loile derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugun. Nari hane bon lagu mafri dumba di bola nyegi darai ba fayru ni lagu mo hom bigawana.
2: San Lucas capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia aba haya bi grigia aba u dogolu Jesusu hawagu bugiri Galileena hala fara gubanya Pilatu ura hama anima lugu ha afara wagu banya luhadagara gedunwa lubungiu aba laringu Jesusu hom.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huguye. Agia disi vidi hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gintu bay, madariti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari. Ariha basa, irwali irumuga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madaritina. Chaubon, kaba uwago tereda nyenye lagu ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari aba lariyego. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha guwa mua luagun tugudina, awo ha au metau. hafuga tagin don itara ahumagin don aba metachugun
0: lagaba veju le emera guagli ni jesus arufu tati da haligili si huriu ninyuti aba uri disividu irumutau lau aba sifiri uri bati tuagun le muharu la duga sifiri ligi siati tasururun ni mulusu dan le larihi baru jesusu aba laguru tun larinye gatun
1: uri arida guadib
0: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia abata suru. Abata gomeserun adimure habui du lagu bungiu. Abati lagahin du tabu ti templu. La dega la lida guagadu no Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinye gu hongrige hanyi banya.
11: Anie sisi weyu lida dimas lu gayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyu ligia lu lagara ni honhu. Mama lida luwe yuru emera guni.
0: Abalarinye gu wabure me Jesusu lun.
1: Biang wa tikibu hugu jale, ma farara humuti hilugu bagasu o hilugu la buriku lunhanugu ni ata duna lida luweiri emeragu ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiri emeragu ni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela duga bai Jesusu. Abati laninha go Jesusu.
1: Ida linha li Gabriel laru em Rabongi. Kakate omu bai gayara la nou chagoi. Ita la linha kei aba li rara tila mostasa. Le lagu nubai aba wuguri li charirigo. Aba la bouchon. Aba la weiritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lagu luburebu.
0: Aba ya laninha go Jesusu.
1: Kakate omu bai gayara la nou chagoni laru em Rabongi. Itra linha kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa libru fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba lo nabu ni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bela hebelurun lidangin. La diga kainarinha guni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigin la douru ni taburi memuna lubenari, huge le bougu dupei hadan haba lagu bena harinyagame. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu larinyagame hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nun halia na huma. Aba meti hegume seron harinyaga. Houhati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu larinyagame. Arinha ganali hum, logo ibidin humanu ibidin nu halena huma. Disse humanu e sun hugue ale adugo bi uribani. Ligue bahaya huma, akanhi amehari dame harihni Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua em Rabongi. Hugue me asagarua bogudin. Ayabi bagariga luegen obo lenyenge lube la bocha veio, luma luege lenyenge lube laluda. Luegen norute, luma luegen suru luhanyuru ega lida la rua em Rabongi. Nyembanya ti hada gen ha gumo honi banya gueto agia ba furumi tiya hameti e furumi tiya banya gueto agia ba agumo honi
0: dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
5: bai ba yage na diga buseti ero si lafro ni buhila gu bai
0: aba larinya gu hon
1: hey ba harinya gama lu ugu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tinha hada agen agarigia, arei da guagda aume sandi tinha larigin haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
0: Aba layahum Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu. Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu nonigiru no kitoi nogiru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igira lahatun pungiyo. Ani nariyane hong lagu marihin digiya humadi na lah tarime la chuluru dan lon hariyegon. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
2: San Lucas, capítulo 14.
0: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgudania Jesusu, arufu datien liluru du Moisesi ama fariseu gu laniega hon.
1: Gayarati larida wa guagdu aba wugur lidan luweire emera guni odisinyati.
0: Aba herede rumaniyu, aba tilanugani Jesusu sandi tiligia, aba larida guagdini, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun farise ugu.
1: Furume guarga hidangia, an egwa de lilugu bagasu, o lilugu la burig lidan aba fusu lidan luweire emera guni, la sagaru benyengia furese.
0: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bayi Yesusu hanuwa daani amisura houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lariye guhon.
1: Tamele ba misura hon lidon aba fedu lani na marie. Malu ha boy lubidon agai ubaru nyubu in lien aba ya misura houti weri gutima ti boy. Aba me liabi le amisura ha balu lariye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misura hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
0: Arinya gatiginye lugu girile a misra habali,
1: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha, damele badega mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaro harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lwagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
1: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona ha amisura ha sarago grige. Dale shiluhali ore lun adineru ni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumi eti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lo bahu dagni sun kati lelun li yubudiri aba di laganye du li yubudiri aba larin ga lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu li yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani hameme ko ubaru abati lari ngu iyubudiri lu musuli giya bai balida son o mo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba Ladega narinya hane hon lwaguwa bai la niyaba hata geha na misra habanya egiti lida na dine ragudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
1: Sinyati nani gu bai la lehinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladega aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri baila lagasteron lularihe ahen kabahu bailubai lun lagumuchuni, ladega ahen lishiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesati uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminero, ahinga yara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bay wain milu. Ahin tiarita gwa lwagu sinyabay la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha arinya galon luma wari bohan hama, lunhe belu run lidon darangilo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hita gen, le migru ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu ragudoni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, Agarigere gubanye lu hagambo agamba hama.
2: San Lucas capítulo 16.
0: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
1: Nyenye mehaba eyub diri risite. Nyenye gi aba lunire lumege. Aba hayabi ariñiga lu luago la shagaro nyela o nigro tiligi ya lirisi. Aba tilagua no liyub diri lu. Aba lariñiga lu. Dalinya sakati le ariñiga gubay no buago. Ariñiga bay no idalinya la leibu gu buadigmari. La duga masigi hedibu o nigire lumege. Abati le redero onigiri tiligi ya saminara, larinya galungwa rugu, kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi, mereti naluna wadigamari mua, ani nibusi gariti naluna muriha, subudi nali kabala nadiga, lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigamari hadina. Abalona ha hawagu hadowe rubali li yubdiri luhayabi lun aba aba, abalalaga dunile furumiyate, larinya galung, atri nyemba dowe runi ni yubdiri, abalarinya gulun, Doe no muti sa barin garaba. Abati larinya gon onigur tiligi elon. Anuha bigara da nyuruba forese. Badiga me aba luagur gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudan aba. Larinya galon. Agia buguya. Adrinya baduiha. Larinya galon. Sa sagu turigu. Larinya galon. Anuha bigara da. Adiga ba aba luagur gu gadru wain. Aba la subdiruni iubu diri lago shula lao onigur tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
0: Abati la sigiru Jesusu ariñaga.
1: Ariñaga tina lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le oboago na lonha duga buiti. Lon dame lan lagumachon irisi ni lon nyen hama eresibiru ton tida muna to lani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginya lida le gi bebay. Le marichara gubay lida le mi bebay, marichara gubay ginya lida le gi bebay. Ahon lubaiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubao le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyahan. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubudirgo. La duga liyere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwarabay lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don walu bungio luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseo gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la daga hinsi la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu dagu manye hongu wa kai buiti ni hagibu ga gurigi. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi kai kate uweri ti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gyan li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiu. Ani sun gurigi ya, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legin agamari duto aba uri to igira guaro, ladugi agin agabarahani.
0: Ariñe gatigin en Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labono. Danle la sufriri ya la risiti ligi ya lida afrulasu lenye habwe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaro nyu loba ginye. Aba tilaguwa rugun larihi ga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabun, ouna habwe lasaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larihi go Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luwagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lun ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lui lira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lun nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lobona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahin sengu na mule nunyei. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gagin lidon fulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu Abrahamu lon. ani hin le labur ha bai Moisesi hama profeta ko hama nyi adika hama gasulau abaluna burisite laringa binaru nugu cha Abrahamu kamalumo ahenyu de aba hada ge hilanya dimure ho asakri hen hamuga laringa Abrahamu lu ahin maha ha bai hadu gasulau le laringa ko bai Moisesi hama profeta ko mafinya banyagi ni ahin asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure ho.
2: San Lucas, capítulo 17.
0: Abalariego Jesús un lani discípulo gu.
1: Sumada anih bela burikati afigo guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina. Sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gonigi huma lubaiti. Ahia diga bamule, o bibu ganyan uribani bo. Weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai, ahin adiga uriba ni buon sedu wei asu li da aba weyu, sedu wei asu li abi aringa buon luagu asakri ha li la, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Lu hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyura ra la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringa gurtu titi bu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba acha barana ha, ani la susere dunya hamuga. Ani funagi aba hidage aringa guti lulu musu, dale lagiri budon arabu gien, larige lawonha o lo nigironi ibianigo, beluba nyuruba eiga, ua, aringa garigubi lu, aranse bay negi, aranse nyubugia melu beteni runu sun anahala eiga luma ata, larigieme, Gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati dame lasu lu hadugu nile uwagu bilarinyo gabungu yuhun lu hadugu ni lunti harinyo gu. Musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
0: Nidala sigiru Jesusu luoyesu Jerusalem abalasu giri labadi na guage Samaria luma Galilea dane lachili rubailida abaliriru fulasu Aba hayabi disi wugurinya gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itara.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dalelehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
1: Heiba ahuda guahon fadirigo.
0: Dalehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dalelarihi bilagu areidago ala, aba lagiri budulenye luboi Jesusu, adimule heina bui tilagu bungiu, Lau umala liheleti. Aba lahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusun.
1: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
0: Aba haligu duni fariseo gu Jesusun. Ida balala gumesera larui habungi abalarin gu hon.
1: Damele lagumeseron larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo haganaguwa.
0: Abati larin gu hon lani disipulu gu.
1: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gamalumo, masusara dube lida da ligie, larin wakuba hon, aniha Kristu ya. O aningi ta yagata. Midi huma harigi. Mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihin aba labiri haniga luige aba luba sielo. Lun luwagun le aba. Itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri garowarigati. Ani lunti na sufrirun saragu furumi. Me bene se hagiya me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la suseradun lida lidani noe. Itara lubagi la suseradun lida burime weyu le niyabigule. Au le waguri garowarigati. Dame haligiya. Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghanye luo hamari eidun dari uweyu lele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagua, adagua muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafaragu ninye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurigale baugidi baitoe luba, ahe anihin lubai lumege munada me belura la sagare. Le grigale arabu belida aura ligia, magiri budala lubium. Arita guahuma luago le susarubi tun lumari loto. Le aluguti le sefrun libagari jau bogo, le feridi rubai. Le feridi libagari jau ubogo, nuegi libihubai ibagari magumuchaditi. Narinhane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grigia arumu atida aba meme gabana.

0: profetago nuago aulewo gure garo wergote hedere geru barna honha mama banye huriyo ehera banao anaba hamana me suegua habai chubadina larigie aba me hafaruni na hilagu boy gamalumo na saru balida ge owe ni luago lurwa weyo luya na bagarido
1: wati gum foranda hamani kata lida ge kata ilem ibidie gu baiti hon kala wago la dimone ahon darugu wati lanichi gu kata ile lanie gu bai hon Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasu grisaragu grigia aba lalig daha kala suserebui. Aba harie gulung laguania la Jesusu le nasaretna asgranyige. Aba ti laguaraha lariega.
2: Jesusu, la tuka wagu Davidi, kutemenabu.
1: Haluba luba banya, aba hadein halung Lulama nichu, ligie tumalagua raha.
2: Latika gawu Davidi, kuteme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige. Dan lejara falilun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rube nadugu bu.
1: Abalariye gulun.
2: Nabureme, buse ati nanarihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha arie gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu gine, nyein aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la daga nyuru ti lugub anigibe tia grige. Luti ganyana la larihini aba la ibagun lula wanseru haba aba la wariru tuag aba tidubwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi aba larihini inyu aba larihini gulu sakeu.
4: Sakeu! Dariba furese, ladiga nuti nereda rububi yuguyei.
1: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubiye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
5: Nabureme, nichiga lamida le numabu hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lubi loi somu grigia lawa yera aguni. Nagu yigidu bagadri waya susigulaw lun.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidung muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagungiye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bawagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubay grigya, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate ile. Abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadayna lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Abati lariye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba lariye guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudu. Kaiti liene gubi uguri ligi ya honlile na fulaso. Aba hona halariki. Luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun. Luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira ruwati uruwe ime. Aba la girbudu lagairon. Dan le lachulu rubai. Aba lona hawagu lumusu ni ahabuga umbanya lichigi sensu lun la subdiruni atri nyin la. La ganyeno kala aba. Aba liabi le furumiyate. Aba larinye gun. Nabureme, ganyin tina diisi weya suligibwa kum bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika dibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibwa kum bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga na nuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulau kate ile mamadi gimari ti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gimari ti na luago. Aluba hau, lenyi lumuti mabu na guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chuku balawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ahayati naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginyan.
1: Larigen larinya gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahen, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu hombiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien bay. Dan me le hechilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Haniaga me luago busen lani habureme.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya harinyaga hon.
6: Ka wago hafaraga dei burigu le?
1: Aba houna buniya harinyaga hon.
7: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gu lanaga wago burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luago, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaragun umadaraguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afalarubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
8: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidi daliri wapureme, niadarani ilusielu luma uweri guli nidaliri wage.
1: Abati harinya gu fariseugu hanyimbanya hagana gu grige lun.
3: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem, dan le larihi bali uburu gu ligia, abala yahuwa ha hawagulila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kala ga yarabil ichi kundarangi lo hun, buiti hamuga kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariya ruge yegu alawu huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunicha gubei fulasu sun soina gubei, migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguya. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
4: Larinya hare tida lene ru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, Capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
9: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di huna hawagunia.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa,
9: Kabasa wariaga, awa ariaga lwago louna hala bungio, larinya wagu wabawon kala wago mafiero wabailu. awo ariya ga lwago hona ala wuguri ya hachamura guba dibu wa wago la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariya gu, lwago ibidi ya la hon kala meha ona habali huang abadi seha abalariya gu Jesusu hon.
0: Mariya gu nube ginyati hon kala au ubafu na diga iburi kata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune ya hon girigia abalabauda gu aba hempulu legibe bailaniki gu hon ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu na guti baybe lichari rugu. Lari gine, aba laha ya hani lichari hau na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay li dani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa na duga, nona hali nirag lehinsi yeti mabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinyi bali, aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasagaru nilida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba tilalugu daha Jesusu larinya ga.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagubay, aba me lishi guni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
10: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila be le burua nyubaitida lereru bungio, lenye lubay larinya ga. Dubu le me aubay me beresen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Urumi warag le chogar guti lwagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubay.
1: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien li luru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu le larinya gubay. Gama lumum, madugu hamuti la daga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali, harinya galun.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La daga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu dahileme ribungiu. Ariya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba lariya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bay luago.
1: Hariya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyahamu ti abri guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairigu ti haningi lau louna bagule, hon, abahama nicho. Larige abahodi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, abati hariye gulu Jesusu.
7: Maestro, larinya hane Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye nu meha ti sedu buguniya gamule nu guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumu le hasedu Hilagwa meme hagia marahini gatao, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniya gaba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie iti uguriya hama urinya. Ahain lida me dale lube liabi, uwawe amari duni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sundan. Mamare iduba nyanyin. Micha hahamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mawe digi ayame gurigi ya sielu. itra nyame keyan heligu lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni Moisesi gwanarigu arhuda lumuti logwani la asaroni lidage oweni lidan lela burha bay libugru bubugati durungu umuti larinya harenye lwagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu Isaac luma Jacob laudimuri ligia arhuda lumuti Moisesi lwagu vivi aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob lausun hilala hagubu la duga mama habungiyo te hilanya bungiyo Abungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguniya bungiyo songarigia.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariyengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanarigu tida liburu togiribu salumu. Lariyengare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo, ani arinya gati Davidi guanarigu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba ya Yesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tiya haibu kon tag daugwa udururu tu, busen hagi ya lula busuru hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templurugu, Luma lubuidu agay ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninye ha hilanya banya umari hawai. Lunti hadoragun lau luriba hadagu. Aba hadangu furiye gi migina guburiti. Uweiri ti mabu hapai chun luagu sunle hadagubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do Moisesi, idaluba la, hafadu ni Jesusu hilagubi. Ibidi yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati laganye luni mafia, la rita guhudu asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien guluhudasi, Lagu hichu gubala sen sulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nye luboi ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru luma huwa.
0: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
7: Halia gie babu senra waran seruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hanye ga melu tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon tauginye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga narinye hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu lariyega.
0: Baruhu meile, farin gwa humei hidangwa. Narin hane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabin laruwe ha bongi.
1: Larigin, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tegiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagin gueto, Adiga humile, rita wagule me nuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, abala nugani veru tau divin, abalariegu.
0: Aniha nita, lelubi labirun lidage nugubu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranse ruwa libe nuba, aule uguri garu wargati. Gamalumon, ugiabuti uguri lelubi lalugurunina.
1: Abati hagumeseru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafuna alugure. aba hasigene ha lanigu, lagu kaba la hadagin, werigu tuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le, agumati hatinya habri lurui tukufulaso, kamaha muga labure mehagie. Habri labu tukufulaso, aninyo waguwa tihawagu, lagu wagari ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le werigu timaba ile tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele unubu timaba. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyurubai eiga lua udabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai lua udabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwala banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lun haruweha, kei lichi kuni na nuguchi lun naruweha. Hegiba, gura huguya me lua gu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me lagu burilala uruwe ilun hagusera gudunia duusu gubailani Israel turiwu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera baila loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadina buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lida me aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lumu.
11: Nabureme, aransete na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uruwa weya su lubarega la yugur hagayu, barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariega Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariega.
7: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
1: Abati laniye guhon.
0: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Nariha rehon, lagu lagunfli rubala le tariya gubeleren rubungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba ti, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinye guweto.
1: Abati harinye gu.
11: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba laniye guhon.
0: Buiduri gali.
1: Abati lafridu Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinye guhon.
0: Hafuri yida, maburu ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loi uniye ngifitile, gamalumo. Madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la wedi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede dehati laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa rubai lidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga. Sarahuma, hafuye ida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lulachuruni, abatilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule waguri garovurgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, Aba harinya gulun.
11: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gal.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagun. Aba larinya gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habu tigu tisudarani gu tempulu, Hanyibi banya anegei.
0: Hayabi esan nuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudun humutina. Gama lumon, aniha hidani luha duguni hugunda nao, aura li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugini lumi umfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao. Abagien la nyuru Fedru hada, ki titarihini, aba musu, nyu la rigurigu watu, aba terederu ariyagoi, abatariyagun.
12: Luma nye buga ginye Jesus ugrigi le.
1: Abala yeda gu Fedru lariyaga.
11: Ibidi yanti ugrigi ligiyano.
1: Maluti loige, abaya larihini aba, abalariyagun.
10: Hani gu ginye buguye.
1: Abalariyagu Fedru.
11: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigin, abaya larihigu aba.
10: Inarani log luma nye hanyay la, ugrigi le la duga galilea na ginye.
1: Abati lariyagu Fedru.
11: Ibidi yanti nu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora ligia, dale aniyago la Fedru adimureha. Abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabureme Jesusu arihe lago Fedru. Abala ritogu Fedru lago lebu galariyagu bai Jesusu nun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibogun ariyega inahagia.
10: Kei buge la Kristu boy, le profeta. Ariyega boy ge kalaga yo boy bogu.
1: Aba barihanabuni la uhaniyegu sarago amukate. Danela ruga du boy, aba hondera gu ugiri ya weri gutinya lida hafinye huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, aba harinya gulu nyi.
3: Arinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya gu hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalagu dagua, monu buhubad na migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kwen to, na nyura au le wuguri karo wargati, luwege longwere bungi yule sonti kabafu.
1: Aba ti halagu duni sungu bay.
3: Bugia luboy tilirayo bay bungiyo.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Uguya guanare gu arinya gu humali lago awla.
1: Aba ti harinya gu.
3: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagia guanare gu agambo wa mali liyumu lugugin.
13: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu lugibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gu.
3: Dariwa male bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lun.
5: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Buguya guanare gu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
5: Madarit na duru logu bugiri le.
1: Abati maharinya gu here.
3: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga i chilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate le, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugadi ligi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu Erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la Erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Erodesi, dan lalarihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, ani liha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guaga duni, taudongu, vendegu tu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelona hani Erodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Erodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
5: Kukuya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alaga tagua nali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Erodesi liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na bai cha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu li tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti Fedrugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
14: Afara bai le,
15: ligira gda bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon. ligie tu mahagu aragu.
16: Dagu abel auguru.
17: Dagu abel auguru.
18: Dagu abel auguru.
19: Dagu abel.
1: Abalariye gu pilatu hon, lagu luru awoi asun.
5: Katu huri batila degu bay. Madari tinale punala faru hilagu bay. Nabay cegdali, abah menigra kuduni.
1: Abah ti mahagu araha, lulada aragu no lagu guruha. Here ti hagu araha haguya, amahabu ti gufadirigu. Aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugir le habu serubai. Le ado rubai loige inyora guni luma afarahani. Aba ti la dera geruni Jesus hon luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu lu ladara wagu lagu guruwa. Aba hare gudu aba wuguri sirenana giriti Simon. Li abin arabu gen aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afalaruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
20: Urinya herusareina, mayahu ahumanu wagu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, hasinyabu ihagaridu. Hama gini ha barahin hanyaban, hama ha mata gita ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu haba wawagun. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wabah wawu. Ladiga, ahinya diga habali isun le, lau tidigu webe le didu gili, kabagya madiga hama lau le mabwe hali.
1: Baritin ya gini, biyan gafara hatinya, lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, idon filasu le giri bui, Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
20: Nugu che, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
3: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudarago lao, lao hayara fadu ichiga biniga lung, lulatunu, hariaga burilung.
5: Ahi harwe tabubay huriyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu ho ni loige lichigu. Larinya harenyi.
10: Aniha aruwaite puri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
16: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha leaba luloba, larinyaga lung.
21: Manufude tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata wuribate.
1: Abati larinya gun.
21: Jesus, hari tu wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
20: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang ru uru waraban veyu, aba laburi gadu veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida tumagua, aba ti lagu aragu Jesusu.
20: Nugu che, derega numoto, nuani, buha buru.
1: Kelarinya gu itara, aba longwe. Dan lelarihi bali, abu ti sudara gu romana, le Jesuser dubai, aba licu gu ueri gu nilubongiu, larinya gu.
3: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingiye, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiyu, didanyin linyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali laru iha bungiu, magunda ati lubaiti lau kate ile, ladugubai linyo wage lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacheru nilidung aba umuohu, achigiti lo aba dubu, lenyin luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandere diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emera guni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidung umuohu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubay hawago hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariye guni liluru du Moises.
13: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, aba hagiri buduwuriyan luago umuohu, binafigiu. Barin na hamay, ibinye le haranse rubay hamogwa, dan le hachili rubay, mama lilida lubara, Dubule lidu umuohu, aba hebeluru lidung umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye, sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi biyan wugiria, rara harugabu, taudaugu umiritu, keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, aba haria gu wugiria hagi hon.
17: Kawangu halu helegiu hapehata hilain, uwati ya sarali lida yowen. Rita Bohuma, Rogle Mehalarian, whom Dale Galile and Rime, Rogle Rubel Susaribu, Ligia Leo Vidi Gaributs, Lutla, Ledrega Rum Hamuka Figuia, Abba Mehata Rogu Rogurua, Abba Melasa Rubita Geroveni, Rogurua.
1: Abati Harito Gulago di Muri Lelaria Gui Jesusu, Larige Hagiri Budun Lida Ge Umuhu, Abba Habau Dagunisun Cate Le Susur Boy Hon Unsu Apostolug, Lumahon Hibiri Lanigu Jesusu. Ha anegu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria Tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, mafinye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, lidung aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
18: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona buaba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le, buguya gubai rigi hada ge terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
18: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
6: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladiga bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi da hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihei umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abagdu gomo lagu ariya hama aheli gunyi ariya gama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuohu aba hadari runi itarakai hariya guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
18: logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafia no lagu leme hariya gu bi profeta gu Mafuna gya lunti meha la suferu ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna waga de isun le tarien gube le renu bongi u luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihin banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinye galun.
6: Reidei bawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, dan ti lenyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bongi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu hesusula, gamalumun, aba lagumu chogu hagibuginye, aba tiharinya guhamagwa.
6: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehi na lubay wong umada, arinya galei, tila lere rubungi wong?
1: Aba timagura bahahanya la, aba haregudini, umalu hagiribudu uburugu Jerusalem, lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, amaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
7: Inaru ni lwagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri nhaguya le susir duboy hon umada, luma lwagu hasubu diru ni lwagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha, lwagu brikate ile, lige lachilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon arinyagina.
20: Darangi lo hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Ka wawu hanuhu dedago, ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabu ligia, anati ao.
1: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba lariyegu Jesusu hon.
20: Anisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugini, aba leigini hagibugine, sun hagui. Larige aba lariyegu hon.
20: Le asusenru dubeinu, ligie le mehe wagu binariyega hon dame hale huma gidina. Lagu lagunfliruwa bala sun le buruwa yubeinuagu titan li liburu Moisesi, titan haliburu profetagu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
20: Buruwa nyulinye lwagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu lurwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sun gurigye ubowagu, lunha sakri hana lunha ferud na wala hafigon. Lagume serenye apurishi hani ligiye uburugu gien Jerusalem, huguya gefentun lwagu burikate ile. Nona habay sifirisando, le framase lubay nugu chibungi hon, italalinye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
1: Aba tila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandanti templu rugine nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu. Kapitulu Aba.
2: Dale, lagume serube sunkatei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti lagume serube sunkatei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi sunkatei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sunkatei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida. Mama huan le lu bai larungu gandagi dati hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimuri habala luagu lanungonga. Le abi nyame ti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sun gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sun lida gela ladage bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahinye baya la bungi. Nirahinye bungi yu hagie, mama luagu agura huu hama kei furumne gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahinye habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahinye me. Leti dimure ibai saligu ati ugari me. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi ugu chini. ladega ligela lirubai le abaruguti le buimbai lau insieni luma inaruni adimure te hua luago abalania
8: aniha lenya hawago bai nadimure hu dale nariya guboi logulela ubabai naranse huma weri gutima las gunau ladega anihi halela meha nubarage gin
2: sunwagiya ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweri lirisi Ladega luma ge Moises le resi biru ali luru du bungi. Aiti insieni luma inaruni lida ge Jesu Kristu liabi. Uagil ni aba arihiti bungi. Lire le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladega wagon levi algudai Katinila. Abalania guhon fura.
8: Mama o Cristo boy.
2: Aba eti halgu duni.
7: Tata buti, profeta Elias e buguya.
2: Lania guhon.
8: Ua, mama o.
2: Aba e harinha gulu.
7: Buguya sa profeta ligira le luba liabi.
2: Aba lania guhon.
8: Mama ginye ao.
2: Aba ti harinha gulu.
7: Tata buti. Moso tia wanegu ni bona bagle konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
2: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, narinye gubai profeta Isaías.
8: Au umala lile aguwa rahabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburemi.
2: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinye gulu.
7: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi. Ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
2: Aba larinya guhon.
8: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun kaganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
2: Sun kata ile lida, kulasu le giri bi Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei, labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubei, labadi seha huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hon lani gu.
8: Aniha mudun le launa habaibu ingiyo lulakitaru ni hafika ungrigi. Luwaku nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halilame ha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
2: Ariya gati gie hua.
8: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna habalina abadi say halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago ligie la liraibu ibuingio.
2: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariyego.
8: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingio.
2: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulugu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigiregu Jesusu larigo. Kei larihi Hafalaruni aba laniye go hon
18: kahariya habai
2: aba haniye go lu
7: maestro halia bagana
2: aba laniye go Jesus hon
18: igo go harihei
2: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligie lu ladga keburi halila gadri rabame yora lige andresi le lamule simon fedro Ligi aba hada ye biya ha gamboni le larinya gubai huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya aba larinya gulo.
7: Dariwa mali Kristu.
2: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gulo.
18: Simon bugu ya le liru Juan. Cuento Cephas y Babiri, mini la irile Fedro.
2: Laruga, aba larita con Jesús, lidi lobo gun Galilea. Aba la dura gun luma Felipe. Aba la niña gun lo.
18: Falaban.
2: Felipe ligia Bethsaidan. Leñe lubeguie la gana wa Andresi la usun fedo. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba la niña gun lo.
4: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lanina liluru du bungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
2: Aba la niña gun Natanaeli.
19: Ani hen funagi Nazaretu na buiti.
2: Aba la niña gun Felipe lu.
4: Higabu bariha.
2: Dale la niña Jesusu la yara fagun Natanaeli. Aba la niña gun.
18: Aniten aban la duga wagon Israel le tima timat uati yego au lida.
2: Aba la niego Natanaeli lu.
11: Idaliangi abasubu diruni.
2: Aba la niego Jesus lu.
18: Ariha no muti bulubarang loguar un Felipe bon, dan le tabu gianyati bulati di bu igu.
2: Aba ti la niego Natanaeli lu.
11: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harue itaba Israelina.
2: Aba la niego Jesus lu.
18: Pafino bem no la dever que narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bariu bati kate weine mutimati loile.
2: Ariya gati gie Jesus.
18: Ni naranhau, logo ari u bela cielo darago, anya melani bungi angele go amude ha luma arari hanogi aule lira u guri.
13: San Juan, capítulo 3.
2: Nyenye aba u guri lida geti adamu ri fariseu go. Aba hadagi habu tigu hurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
11: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Aba lanie gu Jesusu lu.
18: Ninari ubao, lagulela magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
2: Aba la niña gu Nicodemo lu.
11: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
2: Aba la niña gu Jesus lu.
18: Ninaro bau. La ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agura hoube lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibunhalia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi esun ha agura hoube nha lidage sifirisando.
2: Abayati larinha gu Nicodemo lu.
11: Ida lubasa kata ile?
2: Aba larinha gu Jesus lu.
18: Aba homem bu maestro Israel na buguya. Ibite ti kata ile bon. Ninaro bau. La ulen la wa subu dirube. Liga na wa dimure habe. Gefen wa guia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu. Mafinha tun luago le warinha gu bai hon. Ahi mafinha hubei nu. Dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubo. Ida lubagi hafinha no luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago. No iti gya aule lira uaguri. Itara keme ha linyuru no Moises iti yawa hebe luago uwebe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihi tia tuago. Itara linyagia niirua bala luago guruwa. Lunson lale afinyo riti nuago. Meferi dunu hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
18: La duga weiri ti hisi ya guri ki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aban riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo riti ya luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi gun hadunro guri ki. Louna hani lun hasalbaron haubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago. Masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abanriguti. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi larugo nga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugo lau laru gonga. Latika kati la uri pati hata agu bai. Son ha dugu banya kati uri pati iere guti laru gonga hon. Apa hadisa ton loi laru gonga ligia. Loi la subu diruno kati uri pati le ha dugu bai. Ha dugu bale lugunda bungiyo. Inse ti hon lun lita hama laru gonga lun larikino lagu haruma la le ha dugu bai. Lau lubafu bungi.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Di Jesús, how

0: Pablo logo winwanyala ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalug ni Pablo ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lengi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasar
1: aba tilariya gu agripa lu festito
2: gusenti na ginye na gambu ni wagiri ligia
1: aba lariya gu festito lu
0: bagambu bay haruga
1: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tuma Berenice, aba hebeluru lo onwe bu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luago pabolo, aba lariyago.
0: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damarigu baya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage huri uuriba nu luago, dando Jerusalem kei yasa sare, Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu lut la lome. Gama lumu lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luigi. Ani kaiti ligia gwandara gila amuriya habay lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei. Nauna halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabirahani lu augustu luagu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauruya agripa. Lu baligu daguni nyi laamu ga kabala nabiraha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adun ruti maria kugau kala lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilarinha gu Agripa lu Pablo.
2: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
1: Aba linyuru ne Pablo luho bulu hagambuni, aba lagumestero adumre helarinha ga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noiginha gua bigibuge. Uruwe Agripa, luago sun kate learinha gahamali bay huriu nuago. Gunda timatna ladiga subudi bani hagabri huriu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Ligena muria ha bay buma lunga gura sunba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha ha subudi runina, ani gayara tihamuga Haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubuyeri wafinye wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kaimeha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bayi duhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel. Agura batinya harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahudu lagunba ilubungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Augu anaregu, harita guatina meha luagu luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ang ilanigo bungyo furiso nugun, lao ubafu lehichug bay habutigo fadri gunu, ani dan leburi hasiye diru niwa lung honwe. Au aba hada ang ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan, sufuri gida numuti ang lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairi ti meha niganyi hon dari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugri balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uriba ni bungwa lao bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lung beseri bidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudu ni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lujai bugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanya dibu hon, afinye hama muga nuagu. Ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lani gubungiu ha sandubany. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninye gatina hon, Lunha sakari han lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata I buiti, ari hua lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, aba napulichi hani kata I meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere de bala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu lari gine la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu gine lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kata ile buri lida la dimur ha luigi egua. Aba larinha gufesitu.
0: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
4: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinha gubai. Aniha uruwe Agripa le subudia bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara lubai na dimur ha ligibugin, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ilia susere dubai lun Jesusu. La diga mama kate ilia digiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubi profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lun.
2: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
4: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigubuagu. Auginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au. Gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Larige larinye guni Pablo lukate ile. Aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimru yengia luha dimreha luago kate ile. Harinye gati hama guwa.
2: Gugirile. Madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba lariyagu Agripa lufesitu.
2: Lunhamuga. Mamuri ya halavu girile lun lagusara gudini Augustu Cesar. Gayara tihamuga ligira vagudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagun tido aba ugune yimbitu adramitio gya lu asion. Yenye ginye aristarku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru Sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani ya lumadago, luheteni rulun. Lida wafuritu Sidon gia, aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugo le giribe ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha dua sarago da, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
4: Arihan muti lagu dencha bay la weyasule, ani weferi dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara baygini weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu laule lariago bay pabolo, aba lidi laule lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu legea lo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai loago buidu timalaye belun wafuri dunyenge. Lo warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita gu lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigi ni oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei luboi mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugun, aba lasigre gaduno waguru do tabuge ge ugune no aguru no, dere bugu tamuga. Kaiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune no lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lou haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lou ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menigi luago wesefiru bala. Kaiti sigiha diwa lubei sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariya go.
4: Wugirinya. Ariye gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliha liaba lani bungu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le naburemi leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli legia nu manufude daba pabulu. La diga barufu da goba bungu wa ligibugin uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefu renya bungu suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragun madulugu luwagu wachilire ina wanya lan luwagu muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwe insedi metru. Leti hanufude luwe habugushu luwagu dubu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefura guhongwa. Lau hanura hatira ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawiseru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo laringa hon.
4: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga. Aba laringa pabulu hon sungubay luhegi. Larenga hon.
4: Bia dimas gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hon lung heigi, lichuguba ere hun lung esefurun. Choru numuti hun lagu uobain la niaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harig di ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia. aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu lenyei habai lu ni aba hada gemalu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yule eseriwi dubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiunage le lere lugu di baran. Aba yebe habuseru sudara hafara guni adengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busin lubai habuti sudara gu, La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyagu, lun la hachubaragu ha gafu li hadibaya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara le hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagi laru beya, Lige wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hauseru na grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbuwatu keidi liga lubay, ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwabacharagu. Aba tilabuda hapabu luwatu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun, ligia tafuridu aba hewe, tanurahen luwe lara watu, aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama gwa.
4: Mosu abu ala bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusare dula ni katalu, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba ugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, Lasuru lafuri idu lu bungi luago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagu. Lari gelira, aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lun waweyesu. Larige iru hati wo luwagu bo huligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu, aba werederu iru weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri ya finyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribe iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bali ya pabulu, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargu adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabulu, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larigi halig dagunina, aluga tinye behigira gudunina, ladiga madari hama niduru, le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati en huriyu, lun nigira wa gudun, abanamuri ha lun urui bala cesar agusera gudana, lausum maduru hama ninasio nu, ligelu baiti, nona gudun bay huagu, lun narihinu, luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate le uagu bay. Wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringiri le.
1: Aba haria gulu.
5: Wagia, meresi biru gidi wa niaba gara da vwagu hudia gi. Uwa gilgie niaba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wa mbwagu. Busenti wa hamuga wagambu nikala barita gube. Gadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo, aba ladimire hahon luagu larua ihabungyo, luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profetago. Hibiri, afiente luagu le larinya gubei pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritago, Aba hagume staro nyudego, aba telarenya go Pablo hon.
4: Ligelanya go bisifri sandu hon wagucha go lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Uguya hagambu ba gamalumo uo bai gum faranda huma. Harigu ba gamalumo ibidye bai hun, kalalila bai le harihu bai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gum faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagu dini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gilbei honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dala laria gubei Pablo itera, aba houdi gua huriyu adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bei arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
0: Ligara da Paulu hon Romano, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungio haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungio lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le ladegube lau lasara gdeni Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu, adiga hamaime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe ilaguara bungio lun lanigu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, huguya le agana ube yuburgu Roma, hahinsinye banya lu bungio, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungio luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri nafuri idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungu yusun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu busetina narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bailani bungu yusifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyu, busetina hasubudiruni, luagu aluga adina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinyatinya lida aburi amu fulasu. lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti nobadina, busent naginya luna puliciani uganu laguti wasalbara galehun, huguya le aganobe uburugu, Roma. Uatini busgarina la uganu laguti wasalbara gale. Lugundu inihen la lubafu bungu lida lun la salbaru ninya sun ha finya ben luagu, huriu furumie, lariginye, ha mama ben huriu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungu grigia ligibugin. La uha finya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya tania guni lerenu bungu.
6: La richagua bei, la ula finya ru labaga de duba.
4: Ariha umuti luagu abriha la lanari me ligani bungu sielugin, Luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiru banya lun la subu dirunu alinaru bungu, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungu, buidu buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da lali hon. Le marihibe lago bungu, gayarati la subu diruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu, lumage lagume serum ubo, lago bungu la ligia, la uginia magumcha di la lubafu. Gaduruhe lubaiti uribatinya, luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungu, metengiru hamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungu le wairi gubai, le mowe da dibai, hahu duraguarega hon hayawa grigia ha, gowe da ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, Aduru haregutinya, muarugu hama nima lugha, gadirugu atugudi. Lige igira lanya lubai bungu lao luriba igabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya luboi bungu lun hadago kate nibusi garidu nati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wugunia kate buri nibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungu lun. Igira lanya ti lao la gubri hasamina, lung hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lao sun luwujeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, Mabahu dun hamuti ya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwa tiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungu buidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2
4: Buguya tinumada, gadurun tibu, danle bichugun liduru amu. Mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadiga bay lememe ladiga bay, basia diagunya bungu. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gada bungu, danle lasia diruninya ha digiba liburikate ile. Buguya tile ichugube, hadurun, ha digiba liburikate, uribatile. Aniligia meme ginye badigubai, harito gotibu sa luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawon da gida lafaiha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungu. Dame liabin lu lasie dihan lau iricho. Dame le lafaye runi kalaba segun le ladigube, lichugubai bagari magumcha dihon ha alu habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. aha yasun grigi ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu ha falaroni linaru bungyu, ha falare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani, nyembe yasufuru ni luma igarigu hon sun ha adigubali levuri babai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, aha yati hon sun ha adigubali le buidubai, lichu ba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, Lugundu aba lala negunye bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidiyo gali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurudu ligia. Hatia figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agunfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lurudu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagabori, arufu daha muti luagu anihen ilale lurudu bungyu buruwen yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gung hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu lau gayara la badunde ha marihintinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugu banyalida luburiga. Harita guati bu lau gayara la Barufu da hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da bubai hon amu. Kage wago marufu da bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha? Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kamege badige? Ahen yere guha bai guari wa bun. Kamege biweru haitirisin haliglisin? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu lao magunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Hita kieti hudimere habe ha maube huriu uriba logu bungyu.
4: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira. Huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi ani laniri gnie bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
3: Romanos capítulo
4: 3. Que si itera liña lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama liña, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hama sun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
6: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buigdu bai bafru kun dame le babosera wadudu.
4: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega? Marichati la bungyu dan le labaychuniwa? Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. لون تلو بای همو گا لدگن وری بانی لون لاری هینی والی بوید بای انی هین کاته لی هنیا گو بای سراغو گریگیا لاغو لگیا لان وروفو ده بای گریگیا ها انیا گو بالی ای تارا لون تی همو گا حسیا دیرونی با ایدالی نیاگی بوی تی ماتی و وگی یا هوریو سگو هاو گریگیا ها ما بای هوریو ووا لگوند وروفو ده وما لی لاغو داندو لان هوریو کیسی ماما هوریو لابو گنیانو لبافو فیگو تاری هین لره رو بونگیو
7: Wot niaba grige shagoti ni ibini abal. Wot niaba ahoti lugufurandala. Wot niaba aluhati bungyu. Duri kwa yasungu bay, nyigo nyaligo feriti. Wot niaba adugit le buitu bay, ni ibini aba. Itara niya hakler buke aba umuho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya kapaisi ni hewe yumulu. Wuin linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida mehemeli. Ani ibidia di luma lani na tarangi ilo. Marita kukubi tia logu linebe wabungi.
4: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigi alabun lagusera gedun bungiu. Lugundu ua bai niaba irederu ti richago ligibuge bungiu. Luegin irig ladigin ile lubai ben lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luai lurudu. Arufu dalali bungiu won idalinya la la richara guagu dun niwa. Ani gayara ti warihini lidale lurudu moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu. Richagu wa diva. Mafai haga ni kata ladiga afai hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufu du ni won ida linya la la richara guagu du niwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guagu du niwa. La diga itara kei richagua la, richagua guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui du ha gabri, gumugu ati. Kage uago, Mama lago wa gumfli ni lurdu, lago wa finyeru lago Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lago richagu wa gda laninya bungyu grigia lao hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubaiwe li lurdu moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama banyi huriyu. Habungi teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finyebanyu. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, Tuago hostaron lumo meresi biru hamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finyani luago kristu lungu warufu dini luago mebegi la luru dugueto uwa lubaragi ya lida warufu dini luago buidu meme la luru du ligia.
3: Romanos capítulo 5
4: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinyano luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabure me Jesu Kristu. La diga luegin e Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigini lagu gafaran badiwa la lida lueirigun bungyu. Ani mamarigini lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lagu ru la sufiru ni gurasu won. Ru ligia gurasu derebugu, ru ligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. La diga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu, lau sifiri sandu le rula li bai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gadan baliwa, abalona ani Kristu lida aura le, la nua dirubai lun lonwe wawagu, wagia le gafigon bai. Mama kata imene guti lun, ligira guagu du haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegin aba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueini lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu lelumbe labriha hawagun gafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gdalubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidi wa. Cholo timati luago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gundati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu ani hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti wala lurudu uwatiginye duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatnya grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbi liyabi. Gama lumun mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigi alun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati ma laweli du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
3: Romanos capítulo 7.
4: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginya ginya laguma diha liluru du Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gwe to, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lu gayara bay la, eseri bidun lung bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lung lagagu du niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladi wa lung luru du le meha gama baliwa labu nge lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
7: Mawama dira bayi hamege amu.
4: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha abada nabagari du sin lurudu. gamalumu dan nasubu diru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe, aba nonwe, itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumut na lidon oveni, lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie, aba leyera gunina, lun na digni levuribabe, aba la nugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sandu ti lubaiti le lurdu bungyu lidangwa, sandu ti gine sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oveni, mamalinya. Ni figon afaru balina, lau le buidu bay. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurdu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figou. Uati gun faranda nani kala susere bay nu, madigun numuti kate buitile na buserube, nadigun. Nadiga irigu kate le iere gubay nu. Ainti le lubay, mabuseru nubay nadigun ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubay ti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na diga ni le buidubay, sinyano muti ya diga. Ma diga numuti kata buiti le na buseru bay na diga. Na sigida diga adiga iwuribati le mabuseru nubay na diga. Ainti le lubay mabuseru nubay na diga ligi na diga, lida linari kata mama awa diga balin, figo le nida bay ligi ya diga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busena na diga ni le buidubay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bungyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefuna na lida ge igabri lana figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oveni? Bungyo gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bungyo, Gun faranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gunfli yun luma lilurudu bungi, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe, seribiri gutina lun figou, keisi lidamu.
3: Romanos, capítulo 9
4: Inarni lelubai narinya guniguetu, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meyeha tina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseni gubayi tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
8: Lida gerge ba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
4: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha furamase le lichegu bay bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame na chilire dalikia, aba me tagaru sara aba irahi.
4: Ani mama regine lira, biangu bai meha tirahini Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilu ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
8: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
4: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
8: Hise timeha hakobu nu, ahi yasawu yere kutinu.
4: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyo lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, me bere segunga alegria kala hadigbe kabati wariniga wariniga bofunage lwago muara la bungu wa lugundu larinya hare lu Moises
9: gudem habubadna luleunt na busera sandiame ihirdu lauleunt na busera
4: italinya lubaiti mama lidanye wa buserun o wafagun lugudem habubungu won lidanye lugunda Brima in linha de mure lelarinha gubailun urwe ehikna tidalareno bungio.
9: Nadugi bali burwe me lu narufuduni nubafu buagu. Lu ginhen nasubudera gudini niri lida sun flasu.
4: Gudeme habuti lubaiti bungio lun le labuseirun. Gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinha guba lubaiti no. Ain itara linha lubai kati wagu lichiga bungio duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti Lui lugunda bungiu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungiu. Laring bufunage soudi rulun lea digu balin.
9: Kame badiga na itara.
4: Garichati lea digu bai soudi rulun la digni le la buserun lau lubunye soudi ru. Gayarati la digun aba soudi ru le diseguati la yusurun. Lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungiu hawau grigia. Aransin ulinya lun larufuduni luwenri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Kaisi larinya gubungyu tida lilibur oseasi.
9: Hameha mama baye numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kunu.
4: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
9: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le wimabay.
4: Ainti hawagu israelina, hameme huriyu larinya har Isaías.
9: Lausu gibe hama laduka wagu israeli kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufuli rube bunyu lereru ligibu wagu sumu bou lau lufuresi.
4: Kaisi meha laninya gu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ya waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
4: Kabati walinya galwagu hala mama bainkuriju. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubule hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungi.
9: Rutina aba dubule achugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masate hade.
3: Romanos, capítulo 10.
4: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayuma na gualu bungi hawagu israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luagu hafulesein, Luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse irumbay haluwa ha harichara gun. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagumfuli runi wale lurdu Moisesi. Anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagumfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
9: Grige ha agufuli tatinya luru du sun sun na gubay habaga ndabar wago.
4: Lagu ti harichara gong grige ya lagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia la selu. Kaisi gubay ri barere ritinye la Kristu selu.
4: Maria gaba ginye.
9: Kapa ararira lenye hi habay hilanya.
4: Kaisi gubay rigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti larinya gubay bungiu?
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
4: Dimure ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buwa rinye galau biyuma lau hesusu la babule mebay. afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lida ge oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi ke sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
10: Le afinya ruti lagu Jesu Kristu masatre habu ilari.
4: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Urbalín,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mi grigia e bere serutinia la ugano lana salva un le a gamba hamalibe, che si la linea con Isaias ti da li libro.
2: Oppure ne, ca fine ogni la ugano ni ugano le wa polisi habe.
1: Ita la linea luboiti, li da ge hagambu ni grigia ugano ha finera, annellerero Cristo ugano ligia. Aba na linea go, ma gambu hamuti funasa ugano, a gamba hamuti, tarinha lerero bungio.
2: Agambu ali hamala li da sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu li da furume tikate lariya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun diga aba necha li ha mamanani. Na kainda gudiba dun diga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
1: Ariyaga tiginya Isaiasi.
2: Dariya matina ha malwa ha balina. Rufuta wako na nungu wa hon ha manu kathaba inu mawa.
1: Abe larinya guhawagu Israelina.
2: Tulani muti nunguha busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabocha hatinya.
3: Romanos capítulo 11.
1: Ani gat nati gueto, maha lifunasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawagu Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gringu wa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede la hada gibani kuri. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinya gu bungi ulum.
2: Wanu dirata na sese mibu kukini ya nubalu wala. Hama hu drogugi ya nilugugi ya lewa bungi ule baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi la lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi la nuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya go lerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi, ruti agu le manihi tihumu, aliga li gule magabas, itara liyati chidurumu dale.
1: Arinya gati Davidi.
2: Daraba bolamu wa hatina lulu sada, lu hagu la hakidu. Luhasufu, darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lalamu ibiye hanaga lusundamu.
1: Naligida hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haiguwa tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaragin lira, lau hamaha lunghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi gudininya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu, buiti mambai lubai tilelumbai lanugni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hong, huguya le mama bain huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bain huriyu, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, busetna luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasalbanu. Ahin ladiga lubai la maharu bungu hong huriyu, hayabi ha mama bain huriyu lung, Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyawagua tuto ida ginyebu tiabi faintuguya. Ahengine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buiduti ma huma lue limu le nyingu baibai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma haritago huma luagu mama lahu.

0: या आगदा बाल इलगल लगो इलगल ला आगदा बाल हाफ गहानिया गुबा
1: आहा गमलुमो चंवती फियुलीमु लुविचुगु लेवेंगे गुमे लगो ओलिव
0: हिनारु लगो गिदावा हमा गमलुमो हगिदा रुंबे लुगुंदु माफिने हमा हुगुयति गबारा हुबेने लदेगा हाफिने मनागु हुमा लुबई तिहुंगुआ हनुफ देरगु हुमा Lugundu ahi uwa lubai ferud na lani ya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hong ha mafinye banya arei dati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi ya nyumbi huriyu lu hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya lemao baihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da laa rula bungu yu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame legu muha liheresi bruni hamaa ba inhuri yu Kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalba rusun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
2: Lebi ba asalba rukuli sionye, aba mehlegida rumuriba ni hata ye nani yu hakobo. Nihaba ni dara tahama, dame lea negida rune hafigu.
0: Lagu gano le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lubungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu kudemi habula bungu yu hon keisi kudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bai, lung magambu hamani, lugayara bai la kudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungu yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba, luma ge bungu yu li abi sun kate, Ligie ginye agda habalin sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sun da. Itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo. Lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyo bo le. Lubara gien lira, sansi humei ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hun sun huguya. Lung uala niyaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lau le lubai bai. Lubara gien lira, lung tilasubu diragun kadaba lungwa segun afieni le rula li bai bungyu lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanwe lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwena rigu lumege gu abameme ugubu. Ruka libungyu amunya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungyu ubafu won lun ladimuri hawayumulu uginye, lun tiwadiguni segun afinyani le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Le garufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu la vuriba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hisi gu huma huma gua, keisi iduhanyo. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. mamagwa ligu huma lida luati gi mari wabureme seribi huma itau sun hanigi abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagube gagura su huma dan leha sufrirun furiei huma etengire ibungyu sunwada iderago huma nya finyatinya lida hemegeirun resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani bini huma nya haa auserutun guriba amuria huma biniruni hon mama guribani gunda huma hama haa gunda abanya hajahua hama haa yahua abanya abagari da huma lida ubuiduni huma wagua manangua huma hungua gamada gua huma hama haa gudeme banya marita gua huma huo gua keisi chutao mafaira huma guribani luagu guribani luni aba afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube niduga nyuhisi ya tinyanu magu yuguda humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago tarinha lerenu bungyu
2: au lu bai mafaira gudu na girige logo hariba dinya burimi
0: arinya gati ginye bungyu
2: ahi lama habai baga ni ruba igi ni hum ahi maga ku habai ruba duna hum yitara loba badugu lu laika agunia kusibani
0: migira guaguda ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani lubaregi lira ganye be vuribani lau buiri.
3: Romanos capítulo 13.
0: Sun grige lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grige lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufa de hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusenti bu babagari dun manufa de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufa de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwara guwa wa maa luma lelurudun wageira. Mama rigi lun maabiruha laa sufiruni wawagu, lunti itara laa lun harumanyu laa waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amuburikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria taba yele logu ni aba, Mwoma dala amege grige bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
2: Hise la grige bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigu ni kate guribati lea digubay labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma burilanari mefedu, Nilida salufri luma ibije, nilida gaganigu luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichugu gunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyai harita guatinya luagu gayara la hegi ya finye tinya furume guadu ikate. Anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legi furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu resibi lali bungi ugrigi ya ligie. kata bunya dibu gye lung bichugun lidunu lubun am, ahen erede la buidu wa uriba, la bude me lungbo ilarihin lau lira. Ani lerede la buidu lugundu gabafu tibungi yu lung, lerede la gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigi ya uiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la choo ni le wago be laritagwa. Lereidu be somu weyu, la degi en lu lichugun nebese lubungi yu, Legi bei furme guari ukate, legi ni lulichu gui nebe sei lubungi, lugundu ruti etengi runi lubungi lagu egi niligia. Le megi bei ui, lung lichu gui nebe sei lubungi ladigai, ruti gui etengi ni lubungi la ukate lega yara bei legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarigi. Ua ligia niaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigi ni lugunda bungi. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungiu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaye labagari dun lung wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungiu rigunye lung lagusera gudun. Ani sun wagia, wararun baligibugye lung waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungiu.
2: Finyutu na logu ibagari yye laria gulguri. Luago hako drogo bala sumri enigibu ye, ane gufe sete ime sumri ye inibungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata lega yarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburi gudini la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le, legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lago vie la aba kate, vie tilum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, moser un hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bailonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai tiluga ro la dimre honguriba lago kate buiti le, Kajara bei hadigni keisi afinya tinyo lagu Kristu. Ladiga mama kate iluagu tile egi bei o atu bei larue habungyo. Luagu ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bei sifiri sandu uom. Le serebidu tilo Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lao ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate. Lu kajara la videre gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bei luadigi maribungi ulida libagari aba grigia laukate le beigi bei. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bei, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divein. Madigi ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bei, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungi. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagawunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susereti le aburu haubai tida lerenu bungi lun.
2: Nugushi, aburu hati hanabaha ha anagubalibu wagua.
0: Sun learien wagubai tida lerenu bungi, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri howa. Buri wati meha di mune buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamu ga vemenigi dun tima luagu bungi. Bungi le ichugu bai gurasu luma digi da gu, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungi le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, Luego le abin baila meja Cristo lun le seribidun hon curillo, lun la gunfli lun frama se le adigu bay hon waguchagu. Lun la rufudun luago gunfli lani bungu lereru. Le ay beguine lun hichugu balan ha mama bay curillo, uedi gunilu bungu luago lugu de mehabu, keitania gunilereru bungu.
2: Legia nichibo lubay uedi gunilu hakana bonashari. Neremo beguine luago uedi.
0: Tania hanegine lereru bungu.
2: Gunda huma nechaibu huwa rahama lumutu na bwingi.
0: Tani hariginye.
2: Sun nechaibu sun fulasu alawa huma ye aburewe.
0: Lani hariginye isa iya tida lirenu bungyo.
2: Lepi pa apa lapigwa buhese le lube ilu lakuma dirunia nechaibu ani imeni kibaluaba.
0: Bungyo le ichu kumbali imeni gini wong bwingi dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lao lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana guha mamba inhuriyu, E seribit nile na digubay, na purichi ya ni uganu luma gienti bungyu lagu wa salbara gule, luna nigubay nyala hama bayin huriyu lung bungyu, lun le resibi runinya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubayiti, au keisi aba afinyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribit nile lung bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubay Kristu guanarigu nidangye na dimureha, Lun hayabi hama bay huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwey namu buriseini luma buri milagru, le nadigu bay lau lubafu sifiri sandu nida, lun nanigni hama bay huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara linya afa aguad na la lun na pulichia ni uganu luagu ti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridun lun Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magambu ni haji yebaya luagu hagamba luagu ufura nda hagie me luagu.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna li la nuwadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahin gweto, neibuga Jerusalem, barin nakate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyein. Lugundu waduhu nha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha mabain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha mabain huriyu, Afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu le sefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara wa guni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhenyu lida afiyan. Idera gohumome lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya sarago hea tideragun. Idera gotad nagin. Mabu iganiya tun purisika luma lung akila ni duhenyu lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga lukasalbaru nini bagari. Tenkinia lubay tikon animamarigu au. Sungiye waduhenyu ha tila na haligli sin hamaba in huriyu. Ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga niña ginye hon waduhenyu ha ondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga niña lung numada epenetu lehinsie bainu. Le furumie bia fine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga niña tu Maria to nadagi minharubu sarago huagu. Huguya romana. Mabu iga niña hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu. Hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga niña lung ampuliatu numada hinsieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga niña lung urubanu. Kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iga niña lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga niña ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga niña lung nupaisa nu erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luagu wabureme. Mabu iga niña hon turifena, tuma, turifosa. Hanya dagi main banya lida luat gi mari wabure me luma gi tun waduhe perusida to hinsie bon won to adiga arbon sarago lida liri Kristu mabu ga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligib ge Kristu mabu ga ninya gi nya tun luguchu to gi nya itara harubon ke aba uguchu runu mabu ga ninya hon asin kritu fulegonte erumasi paturobasi erumasi luma hon waduhu nya hama banya Mabu iga niña ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi niña katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahubay hun. Disa kuma haway grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian luma bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ti grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabureme Jesu Kristu mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
4: auterusiu le abure habaru gara dato mabu iga linya ginye hon niduhenyu luege wabureme mabu iga linya gayu hun naganoye tida luba Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, luma rufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu luaguti wasalbarun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabai lun sun da, subudig da wali luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da, itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lumababa dina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha aguarubanya lun sandu hama. hau sun ha agua rubalin lidi wabude me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habude me bay ani wabude me ginya. Resibi humei abini runi luma darangi le luma ge wagu chi bungyu luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu luago abini runi le rulali bay hun lau lareimi lida ge Jesu Kristu. La diga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la agura bahay weju le lumbay lagiri budun wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun deregda gu lida hafinye dari lumun lagum hun. Lu uala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame le liabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwara dun lun uala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu lugundu ariya ganya ha hada giyabayan liduhanyu kuloe luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya gwayna regulanege kate ilariya gukada aba hidange anyahe nege hidange ariya gutinya au lani gu Pablo au hibri ariya ga au lani gu Apollos au hibri ariya ga au lani gu Cephas au hibri ariya ga au lani gu Kristu au fani wagua nyulinya funage Kristu. Dawa guati na funagi luago guruwa, luago hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luago badise gda nani ginye esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hao ugirinya. Lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won wagiele lumba ywa salba no lubafu bungyu. Laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chagubwe niju hawa chuko nya au. Na
0: dhiku kwa kafuwe ya kifrendi ya lunikata na. Kati un hula le chubay au, ole ya da habay liludu Moisesi, ole la gasiki ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu lida li chula ubungyu, migirun lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau, lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye luluago uganu buitele wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulago Kristu le adara wagubo ilau guruwa, le aba ambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luago wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. itara linya lubaiti adiga omai kei tania gunilerenu bungiu.
5: Lebusinya tilanan nungu, baru kola nungu logo lela tigu bi Kristus.
3: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun, logo linaru bungiu, adiga numuti mayusno gadimure inyu gubriti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja na puriche a logo amukate loidige logo Jesucristo, le adara wagubi logo guruba. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu dei. Da meja le nadimure habai hun, aba na puriche a nilereru bungiu hun, malo hati na naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare ge lira, lauru gu luba fulani bungiu sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungiu lanyura. Lausun lira, justiti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagum. Lagu lichu lao bungiu le aramu da wabai wa dimure ha. Lichu hao le darugu nyubai lao hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungiu lung, wawai igu meme lumagi lubaragi ya ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungiu.
5: Kata ile marihi wanya hagiri, ni ile makambu wanya hagiri, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likie buri laranse ha boi bungiu,
0: Aba la subu dira gudani bungu yuon lida gelani sifiri, la diga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli age la rita gu bungu yu. Kahadange grigi gayara abe la subu di unika la tida abe la nigi aba grigi, loidige sifiri le lida abe grigi aligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungu yu sifiri, a subu dira isunkate le lida abe bungu yu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai, Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
5: Ka gufranda hamali weli sandu na bungi, ka kayara abuila rufu tahalu bungi.
0: Gamalumo wagia finyetinya, Anihi lisami na Kristo wada.
3: Primera Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seri bidutinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le meha ramu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu duni luagu gaduna lan lun le menigidu liyubu dini luagu. Ahin luweginye nobadina, Mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lon bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi sinyati nariyangu ahin buidu lubai neseri bidun lon. O ahin inihin lubai megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lon madunu badina la ladiga bungyu agusera gudubalina. Magusera gudahuma lubai ti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun, lun la sagar unikate le aramu da guabai, lidon larugonga. La subu dira gudubai wabule me tarita gun kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uairiguni le latina me kada aba lun. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunyen lun hafurenderu wawaiginye. Lun midi huma jagiru meme lwe le buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lun. Kagia digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumbe le mama bai lichu gumbungi bum. Ainti bungi lube ichu gubalin sun kata ibun, kati wagu banagu wabungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara behabu seiruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua iguhuguya, hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igudugu hamuga huguya, lugafana wama lida haruweha, lagana unu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolu gulida lagumu hon ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wa wago, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yara amba ila hafinye luluwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsi ya tinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luwagu ligaburi na bagali dun keisi hafinye ti luwagu Kristu. Lun haje hani. Le meme luwujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hita age apanta hatinya. Halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana lilea digubali figole, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesusu ubawagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigbay. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebi ni sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubayti binad lebi ni hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubay. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni lwayu resefuru ni lao uwara ni luma inaruni, leitara bai kei fein magana tu lebini. Mama lumwe feduha ni lao uribani luma salufuri, leitara bai kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lum hondaragun hama ha ahoru habanyi. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawaisun lirahun yubule. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahuduragu tinya honsandu, lugundu lun hamuga itara la, gasu hamuga hafridun ubuwa guginye. Lena busa irube narinya guhun, Lumondara go huma luma ni aba le aniye gutulagu duha ila luegi Jesucristo ani gamma ni timamari iduga. O igaduati, o uduguati honguariua, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigi luma iduha ile itarati. Kaba ge wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya lue Cristo, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna da banya. Bungiu ba agusera gedanya ha bogu dibanya. Bugahu mai lubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihi en la kate lunti larinha ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gedutinya ha ibidia bubanya lu Cristo lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odi bidia tihun luago hagusera geduba ila lanigu bungi ubou. Ainti hagusera gedubanya lubai lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la gini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahi inihe lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, arinya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagi da huma hungwa. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya hungu ariwa. Ni ha agabara hatinya ha marigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyabe hebeluru lidon larue habungu cielo, añahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba li hifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabureme Jesusu huagu, lumasun le ladigbe lani bungu sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabuserun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanig, gayarat nadig nile nabuserun, Gamalumon mon lumuti nigira guagdu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gamalumon lagumucha guagdu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara guduni bungu Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide san hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidi ya tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihagia itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichu gubai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu. Bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairiguni lubungyu lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun guri. Sungada lau amari iduni. Lunti lagunfli rubuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gieta gunfli rubuguri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu. Tumari labure me bai. Omagnia wuguri labure me bai lugubu guanarigu. Lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusura gun huma hungua lagu atiri dan lung. Hija gun hungua lundugu hafuri idun. Larigien lira lunti hayusura gun hungua luai. Lasinyaru hagda gun hungua afigongo da linyalung mafia. Mama nariyangu yon lagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungua. Lung magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu yamu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwa nya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lung herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu anigunda atilun lasigiru agana watuma molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tukei sandu luegine taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahinya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso iruninya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahindu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luguyeri lunti labagri dulkada ba kei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungi lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ahia guara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederu itara ahingi aguara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginye itara Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binulani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna lubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lung la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lung le seribidun lua budeme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubuwagu, dan le laguna rubai lung, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu, Reide huma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Nariya gali le naritagu. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Ni duhenyu, ani hale nabusa irubay nariyago. Murusun gali dan waba, luma ge lubay tigweto, ha mariye gibanya, lunti heseri bitu lubungyu tau sun hanigi, kama hamoga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamoga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamoga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamoga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kama hamoga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bay lagumu chaguba. Busent na lu madige ila haritagun lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyen kata ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyu ta tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to mari ibon, tarita gun luagu buri berese gu lan na ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Narinya gunyen le hun luagu hufulese, mama narinya gunyen lun mamari idun huma. Narinya gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, marita gun gasaragu lau kate lan na ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichu gunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayara ti hadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marietu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lu mamaridu ya tan. Ligia narita gumbai ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon bungida lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubay ti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa, inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digibali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe la digiwa sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahuduragua honguariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inareni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agdubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungyu luegin weigin, maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luei, hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyein. Lanigu bagurasu buago lunginye leigini lida age egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridigida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legnye uegnye bei longe Kristu. Dan lubei ti hafigon ha kontura hibir itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negi bei, buiti mati lu meigin digia na uvi lue na figon aguduni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Maricha

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Maba uri tu afinia tu lado Cristo. Lungin wa nugu no ama gualau oyes mukei la digni feduru hama hahibri apostolu hama gini halamule no wabureme. Odi harita watun lago auru gini la luma bernave maricha lumbe recibiru ni lebui na wabagari humagi. Kagi sudara fairu bali kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ania galumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusa de logo li yuma pulu baga so tan le muat maritu li na le fre honu ali la nadi.
1: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gu baga so. Laria gunya ginya keisi aba hempu luon. Luago wa fulle sen laburu du wa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nad lunti hadigni lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai le lan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga omali sun lewe megi rubai lwe Leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hun, lida gen la le tempulurgu bay hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hawinwa daha etenirubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lun hichugun somu kate nun. Hime inumuti nonwe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun na pulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ja ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu mesungu bai. Lunaganyi nirun sarago grigi ya lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au. Lunaganyi nirun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha mana ha, lugwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumie guarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaruni nu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luhujeri lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatnya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinya ragduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitarantina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugun. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama wagichagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati.

0: ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichu gubai bungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwara inabai hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungu. Aba lamago danru bungu hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon, aba hempu luon, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitaniya guni lerenu bungyo.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagoe seru adaha guwa marichara guni.
0: Mo lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubai, lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba wei. Mol muti ginye walwa hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafara gun ya hilagu bai. Susere te sun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagia lewima bai lida lagumuhon danle. Lelu bai ti haritago bai lagu deregda gwala leibugun luma bungiu, gouni gila abiru hadigu linyei. Masufri rungi du niaba ochabaguni le hasinya run grigi ya wanda. Gunfuli ti bungiu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinya nwa wanda, lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu du bai gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhe yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahu dura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungwa, ahin buidu lubai le narinya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lida ge lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lida ge aba meme fein.
2: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lida ge egini, leburi adagara waguduti lubungi logu lataru.
0: Mafunagi hafani hanya lida ge lataru? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wa gudu bai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, luagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo, hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi lwei. Inari ni le arinyo wagubai, gayara ti nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayara ti nadigu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate le lan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubai wongwa, lunti waloha ni le buidubai hon amu. Houhuma lina ge sun uwi le, alugura hoube magi durugu. Malagi dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Kei tania gulereru bungyu.
1: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Houhume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon gwariwa. Maiga humei, lwe hadigi damichi lunle aninya gubali hun, lwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
1: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogu le nejibun. Aba gie wago hatimuri hanuago lwe ye nejini le wago we nichi kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga o ata o hadigun furume gwaru ikatei, adiga humai sungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungyu. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mawa bain huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sung katei. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi, lu hafinye ruluago Jesu Kristu, lu hasalbaru.
3: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu da ni le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garituna tilun la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garituna tiginye lun madoura gu tan wuri lau ti chigu dan le ta furi idun. E tengire bungyu li da hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gu aba wuri lau ti chigu. Buitimati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya, lugundu li yawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digumba li bungyu wuguri, mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabi le aube ladiga i bungyu sun kate. Arufu dhaati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lu tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile. Lunti la subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu. Ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu haigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tun nege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurun bai wabure me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba larinya gu.
4: Oho, nugu gule, lene tere gero kui luagu kufule se. Adiga memi humo ikate ile, arita guagu lene nuagu.
0: itaraginye larigin hegin nu fein abala nugni kopu tau divein luka burugu abalariengu.
4: Kopu le tau divein to, li seini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu ni, adegu me lungarita gunuago.
0: Itaralinya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me hegin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarugle egi tu fein tu guya, guralo divein tolani wabude me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabude me. Itaralinya lubaiti, kada aban lun ti lasubudiragun lungu wa lubarage leigu nu fein luma latunu divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, lanichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le labaychuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu, dan le hondaragun luhaigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, busetina luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoa tu meha lun haibugun harige guariugu ha maniega dibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Anihe lumage lubai sifiri sandu ladimureha, ani uwa tiginye lun ti lariagun.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu layanoha. Gibe ti luwujerigu ubafu, gama lumun abameme sifiri. Anihe saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusure ubafu girile rua li bai won, gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichug bai won, lugayara la videra guninya sungu bai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lunhadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lunharida guagadu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuriha bungu yuhayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuriha aba grigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimure hadimure buri terencha. Anyahe ibihe tinye ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gama lumu sumburi kate le apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibe ti umege guni lida wagubu. Gama lumu sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sunwa gia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sunwa gia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu. Gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige irugu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arigini ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: memegi iru nu motivo.
0: Sinyati ginya lariyagu ichigulu ugudi.
5: Memegi iru nu motivo.
0: Lubarege lira leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debility ligieti maburi mege wabai. Leburi lumegegun ugubu le wanugubai keimi kata ligieti ma wadoura wagudubai lausaragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebei ligieti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegu wagubu le garia wasebei memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umegeguni le anagubai keini kata ligieti ma la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidange buidu aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linye ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Rukali bungyu nadagime tinya tidali liglisi furumye tinya apostolgu habia ma profetagu horua arufudaha tinya lagu kate lagu tibungyu larigi haa dagubanya milagru larigi haa reida wagudubanya sandi tinya haa idehabanya ha dunde habanya hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha apostol gufunage sungubai profeta gufunage sungubai arufu dhatinya sungubai odi sunhagia adagwa tia milagru gabafu tinya funage sungubai lun harida guagu de sanditinya adimure ha tinya sungubai dimure iburi terencha gayara hamuti funage sungubai lila buri dimure ligia arinyaga uwa afagwa humalubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufudaha aba uma buiti mati hun.
3: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le lariñagu bai, lidage sifiri lariñage. Ainti lanichigu aramuda guati loi hasubudin girigi. Ainti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansira gudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguñe le seribida. Ainti le iyumulguginye bai ladimure habungiu awanse gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sunhuguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti mati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumulguginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lu gayara la hawanse run tila na ligilis. Lige lubaiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufuda hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe. Ahen mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniagu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubage la subudiruni wa kala waniagu bai. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ain uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube ladimure houwa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansira gudininya tila na ligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimure iterencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichugu ubafu lun lafuna guagudini le lariña gube lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inar ni luagu na furia i dunia la lida nani sifil, gama lumon ibidi e tilila le nania gubainu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun lida dimure le gunfura andawati, gayarati veremuka lida dimure i terencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio, luagu luwe irigun, grigi unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huara dumbuma. Lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara ti abala etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimure i terencha. Gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondera gun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure i terencha. Le uwati gumfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nerahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Itarahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itarahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya haretida liliburun lurudu.
1: Nadimure aba hau lila na fulasule lida amul uye dimure, numa hayumu ligugi terenye, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gum apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guinye grigye, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigi lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginyo. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesei lubungi. Aninya galegiyo me lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahuduragun lu bungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudiragudun bungiyo hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligiyo. Sun lida adiga humay lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai ladimure ha bungu yu hayomulugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumo mama la luma ginye ti. Ahen asubudira gida bungu yu abakate lun amu gerigia le nyun umuti lun lichugu ni lun geririgo. Lun ti lama ni chun le adimure ha bai lun lichugu dan lun. Lun ladimure ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba aba lun hafurenda iru sungu bai, ragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agu hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tina lugundu, maha wati lun kata ile. Lun tiga gamba di hama keisi lariya guni liluru dun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuidu ti lariya hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinya tinya. Lun ti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lau gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumulu kuginye. O harito galan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. lunti la subudiru ni lagu aban la luguma di wabune me Jesu Kristu katele na buriha bayhun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubayti ni duhanyu, afa gwa huma luga yara la ladimuriha bungiyu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimuri hon lida dimuri terencha, adigari gu huma isun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo, busent na lu harita gun lagu ganu lemeha apurci anali behun, lagu Jesucristo lewa salvaragule. Leginye idabe ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe hasalbara, ahin hafalara le wagobe na apurci ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu nikata hafinyele. Furumie tikatei, Arufu daha nali le frende inali bei luagu wa salbara gile hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungiu, lagu lunti lala su seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungiu, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, Sigu hau sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange viwa ginya chululumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago luma honsung apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun lausung itana ninyan lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la nikata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumu itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi meihadi na sigu hau hibiri apostolugu, lausun mama na au nadagi meibei. Bungiu le numa bai lau lareini. Ligia nadagi meibei nitage. Mebene setina ka lantima nadagi mei haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginye le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oweni. Idali nyati anyaha lubai hitagie aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya masarunti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahinti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni, malati gina afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia, lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru ntiginye lidage oweni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lida gidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntile gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, legia furumia ti bai asaruti lidage oweni. Itara ke lida gen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lida gen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke howe gu sungu bay la diga lida gen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungu bay lali gen me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani, furumye ti meha asaruti Kristu. Lali ginye damele la giribudun Kristu bo wagun, ligye me hasaron lanigu lida gen oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi uguchile, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarine gulere lubungi lagu rua la sun kate, labu gion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu. aba melerederu Kristu leliro bungyu labuge lubafu bungyu le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungyu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu. Kage wagu weiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malun wome, inare niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wa gure mhesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya bai hon. Kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inare ni lubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni, Richati nye hamuga haa alinye kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyedago huma, alinye waguwati.
1: Feri dikida hamuti, hagubwe humadago lukuitu mdago.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinye tibungi hong, nariya gunyele lung hanago busigano. Hafu ganyembe alinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gya mua furumia lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumia gwarugu luwuyeribe. Larigin labu nuniwa hilaligia. Aba lichugu ni bungi ugubu le labusa nirumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe ikada ilo. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Aniha inginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma. Keisi gubairigu inihe ila ubuwaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guenarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idambala wabagalida ya gutasielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan lefrize tibuduri. Aba meha uduri ibima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba mewibihi ni ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau mua. Ubuwaguna meha. Libiema ugiri le wabune mehesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chiliru baweyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubai niduhanyo lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe dadibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gowe dadibai. La sansira guba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le goveda dibai lidon le moveda dibai aba meti lagun flerun le buru wany beti da derenu bongio
1: ulu la ye ni lu ba fowe owe ni agai ni bu ba fulu ba ganye ni agai ni di dira gu
0: figo limira gun le bai owe ni ani lurudu lu ba fu bai figo thank you wanya lu bongio luago la ganye ra gu duni walida sumburi kate ile la lu ba fu wa bode me Jesu Kristo Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinya nu, itara meme kuma dereg da gulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei na regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma, wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago deme pañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sag dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le lagani rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragu ascenso. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubay ti uburgu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabuse erunti na chulugu erigina arihan busent na nerederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu Hocha huma lu gunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugunda ni tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri waduhenyu arihun, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumi nye banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hong waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya ichiga nun, ruhanya gurasu nun, ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungyu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, na burhan yung gara da to hun, huguya letila na bailigilisi, to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabude me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungio, le luguchi bai wabude me Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gong won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la waforende iru ida lubala gayara la, wichu gong digida gong hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gong lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digida gong luma asalbaruni. Ahinginye ti resibi wabai digida gong, lunu ginye heresibi ruba la, digida gong lungu gayara la, hawandu ni asufriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufriru. Heresibi ruba ginye digida gong luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufriru bai logu wagu asia, dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di bala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigu atiwa yebe wongu wakai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Lagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidera gwa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Lagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani haba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu lagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana gwa tima. Lagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini, mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidan meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubalin lira, harita guatina yebe nidin arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bian weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasigiruni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutinya lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, kei siya choyru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widera gunun luntima lagamondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinha no boi arihon, loi niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahim mama luboi huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha boi hun itara, ludame lamuga na chiliru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbei hagundara guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, Wedite meha ni diheri huago darilu na yahun lidale na buriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu litiga iruni. Rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri lun maweri la Na wairi da guaguduni hun. Buiduri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luai ladigin saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai laule nubai bai hun. Guetoti, Le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childu nubai uburugu, turoadu, lun napulichia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein, Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei. Lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu. Aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi. Ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, Asanzi ragobali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale warinya gunikate le, genege tifunagi hun luago, bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidu wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bayadiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negu bai sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain wairi lubai luairigu meha lurdu le eseribi dubai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi won. Wairi timati luairigu ugano luago wasal baragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luairigu lurdu ligibuge wairigu ni le guetotibai. Ain ti wairigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusun rigudan. Wairigu timati luairigu daradu le lumbai la duranu lunsunda. La dega nihin la emenigini le wawagu, lege wa puriti habe lau lufuragu. Madeguti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uati gum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidage binadu daradu, migino tumutinya belu tuguya lungum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. La dega Cristo rugunye la gidarunu belu tuguye. Chilulu mon dan le halija no libro burito la buruja bon Moisesi, darugu atuaba belu la hasamina loigun faranda jama. Ainti dan le recibiu ni aba grigue Cristo, aba tagidarun belu tuguye luay. Wabureme Cristo, lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Lige sun lubay wagia, Gidawa rubelu loi wagibu arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueirigu bungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabureme laulani sifi.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirhala lubuiti waruna. Lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha lau lareini. Lubaragi alira ruwa maliwanaga lagu le nibusi garidu nabai ladegun aramu dagwarigi. Mose nutiwa lau iyeni masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongri gunye ha lung banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasamina lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu weseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungiu meme leichugubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweirigu bungiu le amiri habei ligibogu Hesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungiu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lene guga. Madaru tibena wawai. Anihe da, weiri la wadiheri, gama lumo, mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo, miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo, magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lia lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Lariha hari David tida lerenu bungi.
1: Afinyati, nijia natinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligia wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresibiru balin lareini bungiu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi la nigubai won. weiti ani gibeti mati, la diga meteni runtiba lun kate le ari huobai, lui diga luagun le marihiobai, la diga sun kate le ari huobai, gas grati, gama lumon le marihiobai, ligia dura rubai lun suada.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linha wagu bukeaba munato muaru.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lutidán.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ya hoy con lo veré de lo que uani uoga ugubutao. Le wabuserumbe lun la sansira gun wagu bulle gagum chatibai frese frese lidon wagu bulle magum chatibai. Mowe gawagi. Bungu eranse rubaliva luga bagari wama le magum chatiti. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lausun subudi wamani luagu sun la awaha guwala ubuwa guwabagari dalida wagu budisenyo wabala luai wabureme. Ja ubuwa gu. Sinyati warihini Kristu. Gayara arigiti wafinyero luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumu vigiru ni ugu bule ja ubogogo luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube lumu wadigi ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubogogo, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristu lumu laguse ragidaniwa lumu liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigiwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyo wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, luagu lufulesen ibungyo. Ain ti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon. Manigu wamaya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou. Gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu. Aba hali grigi ya iseri. Gumuha sunkate le binadube. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sunkate le. Gaga ni guati omeha luma bungyo ladega wafigon. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigon. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyo hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairi hamuga. La yumura gu bungyu guanari gu hun wadagin. A yumura guati wa lubaiti hun luegin logwadina Kristu. Arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios capítulo 6.
1: Guetoti wagia keisi ideja tiña lida luadgin maribungyu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarege. La rinjane bungyu tina lererun.
3: Chiluti ta lona rufutungi na reini hun, aba nongi huni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere huni.
1: Chiluka li lidani bungyu, lun la rufutungi la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, warufu duni lida sun kate, luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau

0: lubafu bungiu wada. Jusuwa muti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan lehayami wabaron. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetinya gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayarati funagie gamada gwala richagu uluma maricha, odi gayarati gamada gwala larugon galuma luburiga, Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luagu Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia kei larinya gubungyu guanarigu.
1: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augo habugyu te hageme mutuni.
0: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyabanya.
1: Disi huma hawe linya abuye, magulo huma nikata hiye. Aba meneresi mirunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye benderangu, linya larinya gumo abuye misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, nidugenyo hisi yetinyanu. Aniha aburi furama seile ladigu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungiu la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagun le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna kwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mamarigu lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu dagu waligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungiu lunla yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gwento lidange hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu daguagu dalaun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habai chuni le gadunu bai lauti sun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesile dan lubai tile na buru habaru me ha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigi le digu bani vuriban ni luagu le asufri rubai luigi na buru habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragu guadiwa lubai wongua Laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara guahumali sunguguya lunleresi binongurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maalibai hun. Itara linyaginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugua wa maa wongua hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suinagubai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto niduhen. Busenti wa wabahidagun hun luagu larei nibungi hon tila na sun ligilisi. Burito lobo agubu Macedonia, lausun abala onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi, ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun Hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongwa won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei Lanna insieni le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye. Lida hisubudin luagu lerenu bungyu. Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu. Luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariagunye le kun kei abagumadi. Busen rigutina hasubudiruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risi la, aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu kateile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigia ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busenwa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihen huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihen bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyen la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu malomu guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuriahani luma. Ani afinyati na luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wonahanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila na sun ligilisi. Luagu lubuidun luadigi mari lun laburu chagun uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginya tila na buri ligili se iduha iligia lun ladigun weyas wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunya wadagimanu le lelan na idehani lun wichugun uwerigun ni lubungi lun ginya warufud ni luagu busen hama afinya tinya lun hida laguninya haduhanyo. Waran serunyei sun kate lebe lun michugun wama lugar lun wachura waguniwa loige londarun idevese le wadigbei. Wafa agunya lun wadigne sun kate lau arumani mamari gligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay luago hichugubala sarago idevese lausun hugunda. Le algdahati libugiri tito aniega huma lun luago nupana la luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia iduhanyo luwege Hesu Kristu ha lumabanya aniega mehon luago honaha la tila na buri ligilisi luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila na buri ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha suwa danariego hon lobo waguna Macedonia la ugundani luago aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lauhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu lunti lubaiti aranse nyuhuma nyandu digu hanyi hadange Macedonia na numa hadari rungme maranse runga lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aranseño luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lago kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe bai ginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni la diga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichuguba ginye hun lugajara baila hedewe ha sarago hon gudemetine keisi gubairigu ilo le abu nubai aba me laweri dagudani bungi umurusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube hounaha ni hon wama. Wei bai etengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyu luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. aba me hafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago lueri la reini bungio le la rufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungio luago ruhali la aba onwebu ideve sei won le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye. Higira guagu dun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lue heseribi dun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamuga lun. Afinyatina luagu Munabunna sigu hau apostologu weri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nye nun? Subuditi luweiri hinsi nye nun lun bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga yarabai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weju lun heresi biruni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuta hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lulu tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosuru balun luheseri bidun hon, hamaginye ha, Asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, ausun. Ladiga wagun Abraham hagia, ausun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aban lulu tau dan le nariyaguni. Nadagi minhad na sugu hau, baywa di na sugu hau, dawa di na sugu hau, saragu haliwayasu yarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chuguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulucho ugunei nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufuri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufuri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamahamuga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadi mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi au nigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue ni kata lau ladimari ha buidu luogu, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwana lidon lurua cielo. Ibidiye tinu ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu, bungi rigunye asubu direi. Nyein sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimorehanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuni habuidu nuogwa, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi, sigur lau larikinina, o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunu sielu, dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamahamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun, lagida unisandi ligia nuai, laniega naburi ya menu.
3: Anani guma lau nisi hata, anikuiti wetilira lomba wadu nison asoferu ni, weti mati larini nubafu nuagu da le debilibana.
0: Gunda atina lubaiti lau nidebili, lun larufud ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lu Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimuri habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu. Lugundu huwia yebe lumbe hadimure habuidu nuagu, muna buntina sigu hau apóstolo guayri gutinya haha fala rubanya lausun ni katana lida wadag manu lena digbay lausarago gurasu hagana gua arufu duati lausaini luma milagro guayri tele na digbay luago aban la apóstolo tima tima ti au moseru numutu unabu hawai tila na tibri ligilisi ahen gubayri gu lau lubay merede na kei aba ihiri gu hun ferud na humana luago lira Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aba ikhirigini hun. Mama nalugunye le humabay. Huguya nalugubay. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubay le numabay lau ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesiraguba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hao aba iduhe iluma. Yego alumutun funagi titu, ma aba lao wosenun wagia biangubay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu, sunle ariyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan luunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu, nidiheritina lue dan lame nidi arihon, Hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panta luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidam. Laniga gudanina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ivije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luvuyeri uribani le umbay derige guanya la honguwa.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luruwa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakutiha bay ahin anyahin lubay biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wauribani. Lagu dame la nidi bisidan luago lurun wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaygia narufu duni hun luago adimuri halan kristu nidagien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa adubaluma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubay lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luago buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo, lumerede baila nouseru nun, segun ubafo lelichu baibungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higaburi. Ragu huma digdagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
4: Ligara da Paulu honga lasiena. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu, luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu, libagari wawagu, lun lachibuni wafigo, gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le, keisi labuse runi wagu chibungi. Weiriguni lubungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungi leaguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibe reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibuge bungyu busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lunha muga ligie la nabuse erumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis nibungi. Afago au lu nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numutia meha saragu hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladega, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru. Aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa La prishin yei uganu lani na afiyani, le meha labu serubay lagu mocha guagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyein ladega arufu dalali la bungiyo nu, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyein hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maaba inkuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobobe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanyanu la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidagye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig marikristu, lagu ginye gunda hama lun Wodi nadagime hageira ha maabain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumiye meha, houti meha hama finyatinya ha maabain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, Luago maibugu hama uwara luma inari nile larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba naniago lu federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama banyi huriyu. Ida linyati babusa irumbay bafosu runinya ha mama banyi huriyu. Lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Huriyu wagie lumage wagura hon. Mama wagie gafikontia kei ha mama banyi huriyu. Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladigu nile lubay bay lurudu. Lauru gubay lafinyeru lagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bay wafinyeru lagu Jesu Kristu. Lung gayana baila warichara gun lidangi afinyeni le. Mama lidangi wadigu nile lubay bay lurudu. Lugundu uo bay niaba arichara guti luagu rugu ladigu nile lubay bay lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransiraguwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. I bagali na bagali dubo I lida nogubu na bagali dunye lao sun na finye luago lirao bungyo le hinsi ya habu bai nu. Aba le delegera gu lungua lun longwe nuago. Mabuse erunti na lubaiti na maharun lun larei ni bungyo lugundu lunha muga gayara la la richara gongrigia lao lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Cristo.
2: Gálatas capítulo 3.
0: Galaciana ibidi egotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Cristo luago luguru hahun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyaru luago le hagambu bai luago Cristo. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu si firisandu. Gueto. Busento haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Haritagua huma luagu abramu.
1: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wikiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, lulagu nyeng banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu, lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
1: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
1: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwala ni aba, Arichara guti luagu lagunfli runi lurudu, lugundu tarin harilelenu bungyu.
1: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufli rutisun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarin harilelenu bungyu.
1: Inyara waguwa tisun le adara wagu bay luagu guruwa.
0: La susere dube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lida ginyeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba luka jara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga tibungyu aba daradu luma abramu, aba la chouruni gamalumu gadri san darandi irumu larigin aba lichugu ni lelurudun lumu ises lulafuna wagudu ni hongrigi ligia daradu le meha ladigu bai bungyu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu bai gadri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungyu faramase lun abramu mebegiga lun hamuga lina ginyela agunfuru ni luma liluru du Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun abramu, rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun abramu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. La niña guña funagi le luago mura dun la lani bungi faramase luma lelur dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigia lun haricara gun lau hagun flirni le luboibe luru duligia. Gama lumu kesi la niña gubungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la jeresi biruni ha afinye bain lagu Jesucristo faramase le lichugu bai bungi. Lubara gine bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanya, dari liyabi in Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu gine launi girun lurudu. Lirahu ibungi sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse ilumbai nariyegu. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le luru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ayin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sereba ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyangu ni inayu ni hun. Weri tihuwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufirunya igarigu lani na agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidi yeti nu kabala narita gwa huwagu. Huguja le busembe hicha agunhungwa labu gion lurudu, aninyaga humei kate le nu. Magambu humagili san le larinya gubay lurudu. Larinya hali luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahi le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasule giribe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahi ti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunda goba wuri marau hui tuto marau. Wago aba lau gundani buge ale bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao sugu tau wuri to gama ibun.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahunye ha furama se lubanya bongiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni. Aiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susire dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniyanga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labu gion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Naniyanga yali lun furumi ya guarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfli ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edin lue larei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waruto anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. La diga mura don tisifiri luma la jumaha ugrigu. Mura don lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi la sinya rumbe hadig ni kati li habuse rube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti la rihini wakate ila.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La yumaha.

0: lugun du lau lina wama aba luma wabudem Jesu Kristu binila di walau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bayi meha ladigani bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lung lani gubadi wala lau le lungbay ladigani Kristu wawagu. Lung sandu badi wala ligibugi, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uweri guni lubungyu luagu luwenri lareni le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lung. Ligie ya afayi habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweri lareni. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubay won. Uwarita guni lan le lasamina rubay ladiga. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu bay, keile ubo wakubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugubali we meni gulago Kristu furumie, lung ti wichugun uweri guni lu bungyu, Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anegu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo luago insi habuni le huwago bay honsun ha lani gubaya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gong subudi inyu ginyati hun lung gung faranda kumani le la subudira gudubay hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubaf le mebeha bay le nadagimein bay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufudu bay bungyu la usarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lombere yagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma louge sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le ostara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba lirgu, le nadagi me bay hadan giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia gare warigutina. Ligia lunti lubay yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubay iti lagulareini bungyu. Saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufuduni luweni wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lung uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Arita go huma lo baiti lago amuda. Huguya le ma wa ikuriyu. Grigi ya maseini ruti hagubu. Hanya meha ha seini wa banya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia. Ibidinye gili meha Kristu hun. Mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidara do bongyu hamalanigo. Luma frama sei le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga. Ibidinye gabungyu hun. Ainti gueto. Que lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu. Huguya meha le dice bai lui bungyu. Gueto yarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama ha mama bai huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana riga gringua lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama ha mama bai huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya hameha dise banya kei won wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agia Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua run hun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwanda lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai ani anihen ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
2: Mute tinyu baru na la nyada uruti ulumagu. Aba buri lichu gu ubafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu. Lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirabungyu. Itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaubi lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kada aba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungubi lida waibugu luma Kristu awanse wagiyame lida insinyani. Aniha luba itikate le nani ngubay kun lida liri wabureme. Lu hebe la habagari du kai ha ibidi hapubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bay luma ge bungi hada lugundu ibidi tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu walun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. Lau lidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi wa ibungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugu busung huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida la weyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha, luadigi marida lau arumani lun la giria gun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keil diangani hubai bungyu ha hisnya tinyalun, haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni wagua, itara kei winsia dun lun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu, mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luhujeri iwije le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, Jusu humai hiyuma lun hichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinya ti inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gubai luburiga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibi ni lun la dimore koni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate i dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligi e larinya wa gubai.
2: Agaku duwa ba gugu yele arumu gubai. Saraba kata giginan. Aba me la rugonga da gudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chutau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sun wada luagu sun kate lida liri wabureme Hesu Kristu. gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu dni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabude mehesu Kristu, lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisia ta lumari wugiri lun kei luwenri wisya lun Kristu, wagia lele ligilisi, aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lun lanua diru nu lun bungiu. Lung la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe wuguri lugu chituma lugu chundu la mari ya dituma lumari. Aba mihayo ilu itara ma kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Aniya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungnye inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigni keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wejife ligia mebi bagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gda humanya hisanigu, agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle ariye guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabureme hadige mama hun girigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai la wabune mesegun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseru niya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai, ani aba la lau la nugu niya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gu lun deregu dagu huma lwey leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lau tinya ugrigu luma abun wagin dagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagin dagua. Luma hama gumadi luri dugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhu mu lwey ti sun daugu lani na asudarahani to lichugu bo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida meweju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti daugu lao inaru ni keisi lao aba belite le girago umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate, barihu mei hafinye kei larigu dini sudara li dandina ligibugin. Lung harara munu sun gimara durungu atuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. adiga huma isun le lau sarago ayumurago ni lu bungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri aga guduanyu huma gagura su huma afuri da huma hawago sunha lani gubanya bungyu afuri da huma ginyenuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginyena dimure ha lau manufu de lun nasubu diragudni uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na purichani uganu le uwe vinyebe na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun rula bungi uguchili luma wabude me Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Hesu Kristu bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabude me Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ragwaditi itarala.
3: Ligara da Paulu hon Filipuna kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbi de tinha wogia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun, kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengi runi nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salvaruni, luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungyu lale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi nyehabuni le lichugubai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwada lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihali lun lideha lidan lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nadairinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nadoi runya la, luegnya napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu, ladega hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigia hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigia hagia, luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, ani gundati na luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Arihua meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto keisuada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bainu, aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara luba inasigiru nadagime luagu ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. ibidinya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lina aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani kata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda run lida kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gayara ti mama rigulun hafinye luluagu gayara ti ginye hasufiri lun luwe. Huguya numa lida nyadio aba meme afago ni alika kumali meha idalinya la nafago gueto agambatun luago ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tiruja le luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi ni lau panto lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha alo humai ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itaya hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani ladiga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uweirigu ni lung. Luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabude me bai. Lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tine duhenyu hisinya tinya nu. Itara ke agamba humani na sunwa da. Dan le meka humanya dina la. Agamba tima humana gweto. Dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuseiruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranganyu huma amuga bungu. Ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lunti gini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabule me Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lumbuidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa. Mama lela buserumbe Kristu Jesusu, ainti Timoteo, subudi tiligabri hun, luma ida linya la, leseri bitu numa lida la pulichi hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nauna hani arihon, larig nye me, na subu diruni kaba la suser denu. Lao sun afinye na luago aniha la lugunda abay bungyo, lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri epafroditu larigon humon, keha subu dirun, lige nauba bay lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, lehona abay huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemegiru bay. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi yu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bay. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay luegi wabude me Jesu Kristu. Ani hisi hagie mesun ka itar banya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga leseri bidun lu Kristu. Dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lu. Lu leseri bidun nu. Kate ile hasi yenu bai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate niduhanyu. Gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu watiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga nemeni gidu luagu. Ain samina lubo isomu badi, luagu garicha la lun lemeni gidun, luagu burikate ligia, garicha timatina. Widu weyu lari gen nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu, hada ginyeti na harasa israelina, hada ginyeti na lani benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari metimeha nemeidi dari naiba haninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu tilisunu ibagari segun haluridu huriyu. Uo timeha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin tigueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei nikata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu naganyi runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai. Lun na subu diruni Kristu buidu buidu. Lun na sandi uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogu. Luma lun na sufrirun luago keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama nariagu yon luago chiluga dina la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon lu naganye iru la diga ganye ilad na Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu nachildiru lumu lebe haiba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lu le aganye iruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminaru lida amu luhujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye kakumana, ariga kumanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetinya eibugu tinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lauburi kate ile hamuga lungba inibusi gari hama lao. Luago reginye budikate uboogu na haritagwa, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabude mehesu kristu le wa salbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itarala kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lung lichu unisun kate labugia lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairuaha, itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lung harandaru hama guwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lung bideragu ninya itu nuha lung gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi ugano lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei gigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma ulagu nikata. Anyaga de gohuma y sun kata y lo bungi sun wada dan le hafuria y dun. Amuria huma luma, mabule y dagunga, lun, hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun y bungi y lidara gilan hun, le weri timaba y lue sun subudi, lu loni girunu hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma, Kristu Jesusu. Lagumu hun kata y nidugano, samina huma lago sun le inaru nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gunda wa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uwe iriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagi. Gunfli huma lao le nariyago bay hon, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago, maria gutina luago buli ikumadi na layebe, madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga haritagun lago mege nyadina la, lugundu furende ihadina lung gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha la yebe dari lung ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihi somu kate. Le nabusa irun bai lun ti malagawon dun le lun bai hibihi ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungu bai luma sigu lau yebe lun bai neresi biruni. Lau le honaha bai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le honaha bai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi ya tisun lehemege irubai kun kaisi buri luwe irigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwe irigun ni luwagu chibungi lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jaba ya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jaba ya Roma ha lani gubungi hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun huguya iduha nyu ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidangin emen gini le huwagubay luagu le arei duwanyubay huba sielu. Le meme wagubay hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houbay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habubungi. Aba hasubudiru ni luagu inayru nitila insi habuni legia. Lege kate le larufu da habay epafura si le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibay sifiri hun. Lige lumage lubai weyu le wasubudi rubali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi ragudini lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu dey nasun luwe li igabui buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luwe li lubafu lu gajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengi runi waguchi bungi luagu aranse ladi wala lun weresi biruni wafana lida gele lumbu ilichugu ni hon lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon larue ha lida le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa la ulonwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubo wa gubai, dandu burikate le marihi bai, Kele arihu obai, lidage Kristu ladege aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubare gine bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lidage oweni, lung mowe digia lila. Lun ligia lan lau furumie ti ubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida aba la Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudini bungiu sun ubou da yargu bai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uni ligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungiu, lagani gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigi bai. Ahin ti gueto, aranda la gdaladun bungiu, lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei emenigine le huagubay, le lichugubay uganu lan nasalberuni le hagambubay. Lige uganu le apurichi houbay lida sungubou, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gunda tina lau le nasufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayara tin nideragun lau nugu buguanarigu lun laustaragu duniwa le lungi libe la sufri uni Kristu tuagu li liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigu Kristu, luagu wadagmanu le lichu bai bungyu nun luagu hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu, uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungi lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungi la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luagu weile la nafagu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. lun gun fananda humani linaru bungi buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wagbay hafinyra. Gajara alamu ghasubu diruni laransi ha bungi le meha aramu da wabay le luagu ti Kristu guanarig. Le idan bay aramu da nyulan sun lichu wau luma subudi. Naniya gunyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harikinina, anahin huma lidan nani sifi. Anigunda atina, launarihini luagu lidan nyan la dan sun kata ihuma anideregu daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudame Jesu Kristu lausun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luagu, direga dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira wagu da huma hungu wa hon ha busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu keisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lida ge igabri lanna figo le hidabai lau habadi sairun arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikata ile lumba heigini ole la lumba hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumba liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungi keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lira won, lausun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ilelana sielu le nyen lubai Kristu nyun loigia lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ilelana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Ilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luwe irigun. igira humai sun le higabri bai le lani na bai ubole uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya me kate iwieti mafalara humai luriba haritagu igira humai me igaduo le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu Lege burikata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto igira huma isun burikata ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higabri, le iseri deinabai kai meme ligabri bungyu guanarig le adigbalin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya, idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai. Ani anihe ginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate hisi habu huma Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali danangil kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangil getengi radi huma ginye. Bwingi da lau lugano te kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi. Lau etengi runi lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengi reine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatinyo lagu wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu Agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigie. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigie.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu suwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala honabuninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nona habalin hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati lehinsie baiwon lehupaisano Hagia ba bahida wahun luago sun le susere dubai ja. Mabui galinya ari sutaru ku le nouba furisun luguhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke ber navehun. Aniwa gua lehun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larui habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisa no le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristo ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru ba sun luuja di uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha haboi lun heresibiruni inarani lagu Kristo lun hasalbarun. Ligia lichungu ba liya bungi yo lida mbolie igon lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruni wa sun ka maha bain hafinya lulagu inaruni. Hinsi nye regligi ya ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinyan lun Kristu. Sun wada lun tila sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anu wada halumutu lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inaruni le wagu bain hafinya re. Lige lagunga rubai bungi hon. Lung hasalbanu lau uganu lewa puliti ya bai. Lung gafara abadun la lidan luweiri kwa bureme Jesu Kristu. Itara nia lubaiti ni duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabureme guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebugu dalong me lung harinyagu ni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye luga yara la wesefurun hawei wugini ya salufuri tinye. Lugundu masu tinye grigye ubo wagu afinye rutinye lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei da long me lwe uvuribani. Hemeni gitiwa lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lung hinsi habu huma keiligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufiri no kei Kristu. Ni duhenyo, aniye gatina hon lida liri wapure me Jesu Kristu, lun hadise dun loi furumi ya gwari gu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gwa lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wamuti haigin mafayen iruga wamei. Lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia arie buwejwa gu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wamuri hahuma, lung hidera guniwa. Nadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun, maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi, mahati hawadigi maridu. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridu, darangi lanyo, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madugun ti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lung sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabu igo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le, ni duhenyo, memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iweru hati aliebu. Dami anyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringu hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dagainatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaba lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun largo dunun lueyuri liabin Kristo kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegago dunwa yuwama surwa nyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna lunti surwa nyu wama lunti wadoiragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladoiragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti gine hemenigi wama luagu wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladoure sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun labaichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime imbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginye hun niduhenyo, lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye, luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afai ruti buribani lwagu buribani, hocharegu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sunda, ruku masereme lun lwagu sun lesusere duti, ani hale labu serbe bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lwagu Jesu Kristu. Meredera huma ilu wadig marisifi risandu, michiga huma mebere seni lun dimure lelarinya gubay bungu yu hayum lugin hiduga nyo lwegin Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma lwe isun luguyeri uribani. Bungu yu gwanarigu le ichu kubali darangila derege gwagu dalon hungwa lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubai hun, ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, lago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, Luma gen Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburug Efesu lun barinya go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lun buri uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinya grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinye tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le lichu gubay bungyu lun Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. lunti la subu di runiwa luagu mama la hong ha adigin balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu hong ti ha uriba banya, ha magangba di banya, ha me beresen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bay, hong sung ha gafara hadi banya, hong ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri nya hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hamaha afinyeru banya luago iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufudahani harumati. Arufudahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wago bay lona hana bungiyo le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bay ubafu nu lun wadagimanu le. Luago la nugunina kei siaba wuguri gunfuliti, luma luago lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei, aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luago Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala nadigubi. Ligia luweni bai nasandiruni labinirunina bungiu, Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bay luago inari ni la. Luago lun la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dun bay lumbungyu, lugayara bay la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bay hada gafigonti niya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhong ha lung banya hafinyan luwagu. Lung habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bung lung bagenda guni luwuri bung bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha alariñaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Añahen grigia, feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara liña la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Buiti kate le, gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungi hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere giragumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabany huriyu li bugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba unabuguni. Mahatina lun tarufudaha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun tagumadiru ni wuri wuguri, lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladigubay bungiu furumie, lari gien ladigun Eva. Mama gien Adan leye dubay mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa aba tabur ha lidon figo. Lau sun lida ha salbar baurinha lau haguraha. Ahen itara meme ha finyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buit.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile. Ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la. Aba wadagman buiti la buserumba in la digu. Lun alidi hatibai la aba grigia. Lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri. Lunti ginya la nugun aba I bagari suruti. Buidu ligia lichigu I nebe wa ligia. Lunti aransenyu la sun da lun le resibirun bisida lubi. Lunti aransenyu la lun la rufuda ha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahni. Inebe habu hagieme, lugundu ahen maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseria finyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara. Aba me labriha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri. Lunti gine inebe la hon ha mafinye banya. Loi ladimure hon guriba luago. Aba me labriha tidon lisadara mafia. Lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun. Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviwa bay lun sunda. Ligili simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilariñagu ni sifiri. Luago lida un lame lagumu hondan. Anyahe mbanya la grigia igiruti hafinye luagu Kristu. Hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jietinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Aniyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inarani. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga la libay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da akate lekon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Mefedi dira bai bidani asige ni halwagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiyo. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayru ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungirigia, hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luege nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba ba hempu lubuiti honha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahun hagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erederu buntabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gaduru kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate adimure akate le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya. Ha hilanya umarigu, lun garanghani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimure ha uriba hawagu. anyahi wulinya hilanya umari igira hamali bungyu aba hafalaru ni mafia ahi anyahi habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lidera guninya migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidera wagun abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigbali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurja ni luma arufu dahani tanini harelereru mbungyu
4: michika huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watig maridu lita alefere honu wa lila nada
0: alinya gatuginye
4: garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruwa
0: madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bay lwe ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mataba dunarugu, guraba ginya muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linya ginye, kate buiti leha digwe girigia, arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya ti ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ain arufu dahaba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leidera gubaliwa agunfulira luma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigi ya ligia, le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya haa uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lum inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inari ni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun. Sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anigubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba lwai buri kata ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi Uwa lamu ga kabala uwago la den hoa abun, darili yabin wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu, bungiu rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwe te uruwegu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, Rua la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anyega bahon lun manangu hama hongua luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anyega bahon lun risi hama lida le buidubay, Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi. Le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luguyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non nahonya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na birhan yung garda to bun, Timoteo, le nanegu bay kaysi nirag le hinsinya bay nun. Resibi ba areini, gudemeha bu, luma darangila luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu sagu na furi idu arie bu weyu agu, tenki numuti bungyu le umbay neseribida lautaruma nanigi kay hadigni naguchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, Busenti na hamuga narigini bulun na buinchu la ugundani. Harita guatina lagu afinya ni inari niti le buagubay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagubali afinya ni le furumie, ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubay bun, lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, Aba sifir lanna ubafu insiyani luma raguguo unguo lichugu bay won. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da bay Kristu. Mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luay ginya. Lubara ginya lira aranse nyu ba lun basufirin wama luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun Wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate buiti wadiga. Ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladigni ubo lun. Larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lounahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun. Lagini chaguni lubafu oweni. Ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu luna purijani uganu le, au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Lige na sufri rumbali sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye, ani choro numuti lau gabafula lun launigiruni le lichugu bai labugie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufudahani harumati le nichugu bai bun, Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu deina insia ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari laan lao na dairunya laan. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, meredeti laluwa hanina darila dairu nina. Dari laamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. subusati gwinye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibiba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudana Jesu Kristu le buiti, uati sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lui le lanna a sudara hani, lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le redehan labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate, luagu hafule seiha anua dahalanya banyabungi. Lungini habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibugine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
4: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweirigu ni, lederege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinye ni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura asula, lunti la rufu da honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lun gayara baila la sansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lun kanka nubala lun le inaru nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lun ladigani labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digani kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da hani harumati. lubare gi me lira halu ha bay ruku da ni le gumfli bay luma luri ba harita gun aba me halu gun sala gwa rufu da tinya lu ha rufu da ni le ri ga bu serun bay hagambu hon hichu gu bay hanaga lwa gu inairu ni aba me hade gun gasu lau sun lu yeri uraga ahin buguya buidu la bisamina sun wada awanda bay sufri runi rugo ba bungwa lu ba pulicia ni ugano le la na salba runi gumfli ba buidu lau buade gi mani au malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufuda anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini lumageo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha ba biabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nyatimati kate le lan na ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kiresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua ligibu nye lurudu uwa teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uairigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabudame Jesu Kristu, bini laume bungyu sunhugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolu, ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu, lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai, ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la da, subudi gida la liuganu lani na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie, na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirau le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi luma gen wagu chi bungyu, luma luma gen wabudame Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lum laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dumbuidu, uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye laria ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligie me igaadu wa la luagu sensu. lubare ge lida lunti aransi nyula suan dan lo le resi binu bisida tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube. Lun buidu la li chigu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo. La ubafo lun larga dagun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inare niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon amu lau arufu da ni le richabe. Lugin la finyera gudin ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hadan tima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubay. Lunghaganyi rusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigia kiretan, suanda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hong here, lung houdi lau arufudaha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau hagumadi grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, harumati sunkate honga haruma bain anigi, ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inareni ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hong gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidi la hong lugundu misi nya habutinya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito Capítulo 2.
0: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la hauseru. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagu lida hafinya luagu kristu. Buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamarigu hon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahan la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute, wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung lasalbaru niwa lidage sun guribani, luma lung laruma da gudaniwa legumuti, lung lumutu ni nyawama, aransenyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate ilungbai barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michi gaba lugar luba nguni wa kai mikata.
1: Tito, Capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha digun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niyaba, lundili la hauseru, areida hagia me, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. lidamo meha sun luwiri la gubri arita goni luma la gubri ugundani wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gri la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate buiti. La diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurudu Moisesi, sun kata ilira manigunti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira la li lan wugir ligia uma le surubai ani la siya dirunyen la li figon guanarig. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyen banasigre li dani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubay. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu. Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le weiri bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu su wanda lida le narita kon buwagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangie. Lausunga richa na lida Kristu luna nye guni le lumba i badigu ni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya bun ni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwegi na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisu nrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lau. Lun mama la lau ti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafu galanuru mbwai onesimu mbwai, luago atirida, lung buma bai la gweto lung sunda, gweto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati luwe idamuni, keisi aba idukai hinsi nyaguti. Weiri titi linsi enu, lung tihisnya tima labung, mamarga kai si grigia, kai si gin aba iduhai lida Kristu. Ain lubai ti baru bubal na kai si pana, resibi bai kai si gubai rug hamuga au la beresi birubai. Ain adiga li lubai damichi bun, o ahen duwai lubadibu, agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu, duwai guabab ginye bun guanu, aha, ni duhe.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Casey y Duhay.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si luma lucasi ha idera gubalina, vinilo waburame Jesucristo y tarala.
2: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago weyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu luerigu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digubali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali lira buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba wayasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, buku chihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
4: Aba badina uku chinu, ligie me aba isanya ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
4: Butuku huma, sunani angeli gunu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
4: Adugati, lupiter hamalani angeli gu, kamagarabali.
3: Ahi tilun lira arinya katietar.
4: Bungiu, magumu cedih baruihan. Eniama aruihan ille lani nari cagu. Hisi tilai bui tu bui pun. Iene goligi le bui bui pun. Dijeni ki bui bui. Aku le bui bungiu teh. Gibe tima ugunda ni bidum seduhau bui bidum.
3: Arinya katiginye.
4: Bui ya abu lebi. Di dalamku mesehan. Adakah kamu tiba? Lagu apa pada risel? Lagu macam apa sih lu? Lumau bo? Ahi buku ya? Berapa orang lu sunda? Lagu yang tu publikai dah lu? Bapa lu cakap buku ini, kaya apa itu? Lasan si lu apa? Kaya dah lu? Ahi buku ya? Apa meme pada lu? Macam macam buku ibu bapa.
3: Mari aku tiba di dunia bawa ya su, lu ni apa angheli?
4: Yuru malai ke nomere? Dari ni cukup ni apa kali? Lagu ni buku di.
3: Sungai heligo, sifirigo servi itu tiada lumbu bungiu lagi. Aku nak hut tiada lumbu. Hidera guninya hal lumbu banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
5: Hebreos capítulo 2.
3: Lumbu ti luboi ti, weteni runti ma lumbu uganule agamba wamali bai. Madire iru wamamu galuai umu. Chauru wati liluru du bungiu le meha icugu bai hada agi angheligo. Lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye halogu wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure megwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gien ha agambu balien aba hachouru ni un logo inaru nila. Choru kudala aliginye buingiyo uganu ligien won. Lau buri saini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimure ha, labu hagumati ha angali. Lubare gelira larien hentida lereru.
6: Kata yanu sahubi elu basa unerbala hawagi. Kata yang disantiri gelu beber sebelah hak, atau kebunut dia anda buka hawai ahli. Gamalumu dagu kata kebunut hilau hawai ribunye luma ina besi, rubu mutinya lawa dia sungkate.
3: Dan lupa itu le licu guni bunju sungkate labu ginyo lagu mati yang gerigia, migiru tini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sung lira, hari hawa muti logo mama gililan sungkate nyundu tilau le lupa ibu wuguri. Gamalumu Ariho amuti Jesus le adugu boy unna bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebese iluagu owe ni

0: la sufuri ubwe. La uluwe rilisi ya bubungi wong, anha tilu lomwe kristu hawago sungrigi. Sungkate anihe ilu bwingi, anilida gieti ginye, anibusien ti bwingi ulu gafara hama sung lirangyo lida luwerigu. Ligia lu tilubwe ibuga, la sufuri lire bwingi, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia bala aba asalbara gile gumutu. Ligia dandu lubwe le, ona habwe kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchile. Ligia uwa lubwe nibusi garilan lire bwingi ulu lulagwarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
1: Nadimu ya kwa wabu hondi ibirigu. Neremo kwa wabu kweli hondi na adamu ni.
0: Arinya gati ginye.
1: Nemeni kitu kwa wabu bungi.
0: Arinya gati ginye.
1: Anaha ama isani uhalishi kwa bungi yuno.
0: Itara kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi wigiri la meha ginye garawu wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe, gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ita angebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Mia binti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira, gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba amela fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
0: Gwento. Lubaiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
3: Ligye na afinye luboy, dila niganyi, luwagu mebelu kanyala, lido mfulasu le emera kwagele.
0: Lausun, gumulani buingi luwadig mailuma genveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedungweyu.
3: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedungweyu.
0: Ariyan wagoya ligia tidan lereru itar.
3: Mebelu mojinidun fulasu le emera guagari.
0: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, ha frume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
3: Kugunyo, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
0: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluwa digumari, itar kai le emera agwa meha buingyo luwa iluwa digumari. Lunti luboy ti wafa agun, luwe ebeluru lidun emera agwa ni ligia, falad gliyanli aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigu tau, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani, luma wani sifiri. Furaha kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubwe. Harufu tatai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la larama dogu nloa ilarihi buingi. Furaha kuti sun kate lun le lumbe ilaguse la gudini. Jesusu le liru buingi. Le beluha libe sielu ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubwe derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Jesu Kristu. Le wafadi re wun logu wedebili. lugundu ligie guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lalana laruen habuingi ule insi habubi wong. Lugudeme habula wong idere go lawame lau laraini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
0: La diga sun fadiri le inyutimabwe anua da hauru giti wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe seilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma atakara giduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebula hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati la daragun aba grigi lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuru gualigia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goinyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uara guali sun sui na gubay, lau la sufriyo, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumucha di hong sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wari yangu ni huu. Ani heri yangu tilari yangu wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima mere yangu boi tida ge lereru buingi huu. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tiya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
2: Hebreos capítulo 6.
0: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uwe ni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru bali huu ya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abini runi le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidre agonia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumo lagumo hon. Lugayara abayla, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse enru tiwa lun hamagwa lidun. Buse enru tiwa lun haye hani hakaburi ha meha afinya banyalogu buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubay buingyo hon. Da meha le frama selubay buingyo lun avran logo labini rubayla. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, Abrahamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubay buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawa yi hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubayiti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, businye lan larufuduni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu liruba ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru uon. Rule lafi nyuru luago. Kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyalan leyen ha buingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyubi banya lumbu ingi ulun hasal baron. Kayarati harigu dungurasu. Wagele afinya liba ilogo emeni gini le rula liba uon. Agda halumuti emeni gini le wawani derek dagu kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jaguru umeme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
0: Melquisedec le uru elida meha fulasu legiri bei Salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye larige laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rube lida uribulu mini la iri Melquisedec lida furumi etikate uruwe richagwat gama lumo subuti watimeha kai luruwe te salem mini lalira luruwe te darangilo ibidi wati kata yala meha laguburi gubanya ibidi atikinye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha huma iti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulumuti lidi sifare inti lun lida agen le laganye rubay hawai uruwe gu leda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidi sifare inti hama gen grigia lida age sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahinti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidi sifare inti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Furama seluma gembuingiu. Ani siente la sige neruni ni aban luagu wairi kutima lan le abini habay sige lau le abini rubay. Ja wada, fadri guha resi rubali ka lidi sifare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melquisedec tatimura halere rubuingiu logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayarati la rinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha akubura habali kada lidi sifare inti gwento Logo faji hama niginye lu Melquisedec lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liebe in Kristu. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le latimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati dan le liyabu in Jesu Kristu lu lafadiri haba kaisi Melquisedec. mama lawa ba luru dole ariya gube gabala idagin adiga wagun liabi liabi lula fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda aniha ale lariya gube bungiu logo Jesus Cristo
3: aba fadiri buguya lusunda iter emelo ki se deko
0: umugo ti luboi ti binadi gumadi le liluru du Moises la duga debility ani meseri mit Mabafuti luru duligi alun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwa ti da le lichugumboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lauboi finyu lichugua lubara lun. Lari henti da lereru mwingio.
3: Fiyu kari mwingio, le aguremi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusu manda.
0: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesus luboe ti fadiri boe inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyo tima lua isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyo tumati nya. Agasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo nguanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya, hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logo lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le wariñako bai. Logo anihe la ban fadiri inyo tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana la ruwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai. Tida sandu ario tima tima to to ladigibon wabure me bu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichuguniwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingio. Lige gasu luboi ginye anihi la somkate ilunti la dagara gudini Jesu Kristu lubuingio. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri guhagia hadiguni hawadigrimai lumburi kate iliewari guti leburi siyelubai. Subuti wa muti logo iyewa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufu tukumbu, lwago vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le wago bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania nanyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila na huda luma Israele. Mitar abai kai daradu le nadadu bai hama hagucagu, le veyu le nare kutubo li hahabu, lu nasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daradu. Le yeti ligi rubani ya hongua, ni nyalariye bu abure me.
0: Aniha daradu le lumbai nadugu ni hama, li nasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariye gu abure me.
3: Nichu kubai niluludu, litong hasamina. Aba menaburu ga nitita hanigi, au ba ti habungi te, hagiye menana. Memege nuo boi, lularufu da honi wa nuagu, maria muboi bugiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abule me, lugundu masuku dirugo na sungwe lumo gebe jiri tima gidibe dari lumo ne wedi tima bi adari feredu na nungwe uribo nile hetetubi marita kutugia dinami lwaku hafigo lusunda
0: adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu rura le rigu linya le furumieti kai binadu anikata ile binadu haliboi weye ligia ya rafa le rigu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga le luru no Moisesi, le yawa di irguñe, meha burikate y buiti le meha lumbo y lanudo ni Cristo, on grigi. Haluboiti ayarfa dubaño lumbu ingio, le dagien hata anima lo le, adagara wagudu bay lumbu ingio, según le luru no Moisesi. Sienti meha uara gohama, sun sui na gubay, etar. Lunhamuga gayara la, la roma da gudunia, luru du ludagien hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragda gamalumo sariviti adagaragdu niburile lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu kaisinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo ligia larinya kube Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboe ubo wagun
1: mapuse rutibu adagaragdu ni itewese ruru kutibu aba ungu kunu. Maguna tu gulangu adagara gudini gudawa ibuti. Niburi lau adagara gudini luagu fiko. Apa tindari ya bu, niubi hatina upo wako, luna dugu ni bugunda nukungi ito. Itala kaisi furu ini ya la luagu tita berenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gudini gudawa ibuti. Luagu fiko. Lausun ligie la burikata ile wago bai larinya ga buingio, leida angia Moisesi hongri gie lung hadugani. Larinya ga Kristu lari gie.
1: Nyubi hatina luna dugani bugunda bungiri.
0: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa gudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung larumada gudini wa ligibu gie lau lungi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lun sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige lungwere buingiyo. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau la dagara gudun aba na gubay yasun, aba labu idura gudun ya lani gubuingi sunsui na gubay lun sundan. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya won, dan le lariyangu.
1: Aniha garato le lube na gudunia hama lari jepo ime layu ligi, linya lariyangu wapare. Mechi gubay ni luru gudidu hanigi, aba me na gulit ni lida hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutubi ya dine me loko hafikon, ni loko kuri uribat le hadugubi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara guduni loko figo. Ligie lubai tinituhinu, la ulome Kristu loko guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timabwe. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingio, aba uma le anugibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingiu ta utaruma wanigi. Luma lausun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragun wama wongwa lauduru logu figo. Larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. amarga alikate ilun wagura bahani nun lagusa ragudini wabungyo law ama laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbe lagrincha kuninya lagani ubungyo dale ladira aguni abangri ge liluru du moisesi lonyen hama biama oiru ge fente luogo arianga ti liluru du moisesi logo lunti la lonwe ngri ge ligi Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lauli rebuingyo. Mebere se hagia laulita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubuingyo wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingyo le ariyangubai.
3: Aulalubu ila baincha bidini ya gerigi. Aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigo.
0: Ariyanga tiginye. Fugia bugrige le wagote labur haliganyu bwingi ule vingwa bai. Harita go huma logo buriwe yule sigu halibai da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri runlito unta ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibugien gurirugo ladaga haibugun loma kristu. Ibiri sufritinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya oseruni gudeme habutun meha hon ha furisur gubany igira gogada tun hungwa la ugundani no lagidarun le huma boy huay subudin humoy logani la kate huma sielu le buitimat le sien boy lagidarun huay gwentoti meferi dire humoy luboiti hemenigi logu buingyo lugundu herese biruba aba onwebu afayeruwa sielu Gagura suhuma, lulari gie mela, hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingiu, kayara lamu gaheresi biruni, farama sele lumbe, lichuguni buingiu huu sielu. Tarinya hene lereru buingiu, logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
3: Malu hali, afa ngimbi le lube liyabi, madale se hagubo isaradu tam, ahile nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu, ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia mitra anti wa kai grige ha agiri budubanya hari gon aba heferi diru hada ngieti wa ha esefru banya ladiga afinye
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni achouru ni le gumuti logo wabihi bailan le wagura bubai loma wachouru ni le gumuti logo anire la burikate lausun marihi wamani ladiga hafinye wagochago Lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinya ni, wasubu direi logo buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinya aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lubuingi u. Lige leresi biru bali buingi u kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniya guwa adimreha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarienhe lereru buingi, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingi lau ya ubo wago. Ani sinyati lagunda aru buingi, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingi, Gasu wafinye nulogu, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Laulafinyo unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lausu marihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hausuntila na luba. Italalinya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingyo. Aba lafu idun lagaire gien ibidi ugalun halinyo mbo ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nyei ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginye ladigu ba isaku, le liro iluma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, furama se meme ligia luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la digu bibungiu la uginye tafinye sara la usume hawaii aruta lu tagarudu resibi tuere iluma ge bungiu lu tagarudu garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu la gufuli rubai la bungiu le frama se lubai la usun lubai ti waya le la abrahamu lu garu la nyubu iti lu gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye lagu burisagon le laru bebeya le sinyabu ilabahudu ilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama selubu ibuingi hon gama lumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni abati harinyagu luagu mama la hagaira ubo ule hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo gurige harita kumanyaita arufu da hamuti luagu halu hameme yala aba agairu lu hagaira me lu hamuga fulasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi le halu haboi gayarati hamuga hagiri budu hari igu nyehi aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi agairu ule siya luboi ligia uwa luboi nibuse gari la buingio lu habugi ute boi la aba laranseru aba uburugu aba dameha le laucha gubali buingio abrahamu laularia gulun lulafaru ni lira ule isaku hilagu bailun la dagara gudu ni lun afinya memeti luagu buingyo rugu ati yebe lungwa luledere geru ni lira ule abana guti lausun ania galilabuga buingyo lun luagu saragu bayla la dugu wagun lidange isaku subudiri gulinyali abramu logu gabafu la buingyo lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la dugu ni buingi la ulichugu ni isaku lari igun lu abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma esau. La ulafinye hakogu da mehale lowe la binilu mutika aba hadange lirahunyi hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri tubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiru ni fulasu ligi lau hafinye lagubri kumoisesi dale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wa hati ladiga harihi logu buidu meira ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi dale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe te hiptu hime ilumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru una buguni luigen kristu le lumbu liabui sigu la ula gano lida sun lirisi ehipt lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun lichiga ilaritagu la ula finye moisesi logu buingio aba ligiru ni ehiptu manufu deiga lua iliganyu uruwe redeiti derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe la ulafinye moisesi la digi fedu le giribe lue yiru esefuruni aba launa ha aba hichagwe tubene rihaba israelina la uhitu ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni mafaru la mga niyaba hagirima israelina la digi hafinye israelina sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait danti le habuse rumbo ehiptu na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau aba anyaradagu lau hafinya israeli na logu buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo aba leigu adu loba lubarieru uburugu ligi logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanya ladiga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kate inariyak logo beidanu lu naburuha logo hedion barak sanson efute davidi samueli luma hawagu profetagu la hafinye ganye iti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerimeti sefu tiyan loe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya lu gabafu banyala uriburugu aba haganyere guni ya hagani. Nyenyanu urinya sarag dawatinya hadu henyu lida ge oweni hon anye hegi hibiri hilagwatinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudniwa lugayara baila agu yugun lido nga bai bagari le buitimati hibiri afagatinya lehera hon hau abai chuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa afara waguatinya tawe fein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha ouseru hagia uriba madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia eibu ganyahatugu hanya meha lida buri fulasu magairawati arabu lida buri lagadabu gendubu wainamuti luma lida buri huyu le muwaruguti sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi ligibuge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won lun lida ruguba la aba wama habuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidion hon. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani lugundu lagusera gudubanya ninye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya mishika humo inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat lugundu lichukube buingyu le emeke irubai hun arinya gali
3: naume irubadi hun migiru nubadi
0: kayara ati lubaiti warinyagu lau afinyani
1: nabure mabungi litere kubalene manufu za badini kapati bayara maagiriga diganalu
0: harita kwa huma hawagu ha adunte habalu ha apuriche bali luganu te buingi hun samina huma alibuguru italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye masansi raguti ligaburi Yesu Kristu ligie meme gunyaru ugunye luma suada. Meye da gwaga da huma hungwa lun amu luu yari arufu da hani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hong ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu da lumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runwa wagu. Lidan uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile au boi lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingiu logu hauni girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubai hamuga ginye lira hun. Afuri ida huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya la waritagun. Kei busiye wabai buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abaila anidi arihang madisa. Ayumuro guati na lumbu ingyo, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, litange oweni, owniri mudun le weriti mabai, le achoro rubali, lidara dubu ingyo laulita. Lung luadig maridu hida, lida sunkate litange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadigni lugunda, weriguni lung Kristo, lung sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lung heresi biruni, dimurele aburhana albehun tida murusungara dato. Nasubudira gudinye ginye hun, logu furihalila waduhe timoteo furisugugi. Ahinyubi frese, nanugubi numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya honsun, tabutigu ligilisi luma honsun, ibiri waduhinu lida wafinye, mabu iga hanya italia na hun. Binela ubuingiu, sunhuguya itarala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Nidu hinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharia gulun.
5: Nyurubaya lida ubaru buiti.
4: Harien galule gudeme bay.
5: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba hume katele. Ani wadira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bubanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mahu aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya gunilereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu niya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli ra aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli ro aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura agu ni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilaule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigia logu afinye la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larenga aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wababaugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hu lalira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gwarugu itra linya ke abakate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au warinya gati nalui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afie tibu logu abarugunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba finyeru, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufudu la laule la digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bai luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufudalani Abrahamu lafinye laukate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yaru bai la laukate le la digbe. itara lien lagu fliru le borun wanji baiti da lereru bungiu.
6: Afinya timenha Abraham lagu bungiu, aba labahu du keisi gukiri richaguati.
4: Nyariye muguati lagu Abraham lumada bungiu. Ariye humali lubaiti lagu richagu ala buguri lagu buiti le la digbe. Ani mama regu lagu lafinya. Ligie meme meha asusere dubai tuura abu, tohoru li da dan le siguhalbe. Sibi lumutu bungiu kaisi richagua tu lagu kate le tadigbe da meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hosue. Abatidi regu nia luha giri budu lidage amu uma, itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida, hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3
4: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tenme lereru bungiu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusiri wagudun, wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahenihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni, lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru, abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadigu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na uribani, lida nyo wagubu, ane afuru hatumuti wiriba ni wada. Gudatumuti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wiriba ni tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi ha lenege ben bungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyo, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu oti lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubai aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubai lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubai gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanrugu, mon lumuti lubai ti hanangu hungu wa lagu lichu hau, lugundu iye nilira. Mama ligia luwiri bai lichu au le nyumbi bai lumage bungiu, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Aha ya ha, gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagari le richagwa tihada, luma hada amu.
2: Santiago capítulo 4
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somu kate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somu kate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseru ni lu hevesiru ni lagu laguburi hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago ahi la gamadago uba ilumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago malala le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumuti bungiu lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guo lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Gagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihugu ya biango tigibu harumag dahumon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehereha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime lagu hifigo. Una buguagu dahuma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Aba rigunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu lagunichagu. Ahi buguya kata nyindibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kata ile huguya le ariyangube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu unyei lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kata nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate le. Ugiya risiten havuriba bai gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya aram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muho danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hane adagi meitia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhuma nye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areidati bungiu gudeme habuligia. Luge sunkate iniduhenyu. Mafinira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luhachoruni ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame ge le hariyegu uwa, luginye uwa la. Masiye diru lamu ga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin gini afigo hali lubai, ferudu na wabai lifigon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahuyu la huya, rede iti huya mahuyu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahuyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budagduni, subudi humai logu furume guaru gula agiri budagduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudna guda leime sun lifigon.
7: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
8: Ao Feduru, Abalani Jesus Cristo apóstolo, namburu yungara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bougudi lwei hageira, loubougu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Uguchili.

0: Samba di humalu linanu bungi lau lupa fusi filisandu. Harum maruhani gi luganyana bela hisinyendu hidung enyun luegi Yesu Kristu hung le timat. Lunti lebe ti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
1: Itarahanya sun girigia ke hidu. Liabi hawairi ke ilufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
0: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
0: ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
3: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye li tiyo loago, buidu be lili hon.
0: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
3: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia li dubu le timati.
0: Arienga tiginye.
3: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bi hung lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto gudeme ya buhali bungi hun. Nidunga yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. luma luhichugu uweiri gunu honga adiga banya buit la diga busianti bungiu luha diga ni lelu baibai luhama ni chagudinia haibide wabanya au habusembanya hadumane havuriba huwagu abagari dehuma keisi girigia livre tinya gama lumo mousera kumei livrei luha diga ni leburiba bai ubaragen lira abagari dehuma keisi lidamu bungiu Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chua luagu, kage li sidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu ya sufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figou, ma yeha ligia niaba woyasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragin lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa Luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lun Kristu. Le onigiru balan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
2: Primera Pedro capítulo 3
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta, le aba bai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara liya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha da le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha Sara, kagamba ditulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunun lida hafuridun. Abagri dhama sun huguya lida uwarani luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegye Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Lebuseti, labagari du abai bagari buiti. Lumagin niya apoy bagari, nani ng kundan, lunti lunigin ng binyenye, wila di mo na awaliban niya, marinya galigin niya may iyan niya. Di sila alway awaliban niya, at duga lila kundi ba niya, alo halay terangiro, awa may lafala mo niya, na duga gongi lumunti niya mabore mo niya, bubi hari chago ba niya, agambala niya afori ay dulo, ang hanya ha duga ba niya wribati, magunda ti bubi ha.
0: Kapag ikanyan al duga wribati hun, ahang ichago hung waluha digane buiti sungwada? Gamalumo, flesi watu ahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumo, aduga humay lau isyani luma inebesay. Haruma tahanigi. Lunghala adumre banya muriba luago lubuidu higabri kaysi afinyati en luago Kristu nibuse garihamamunga luago herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubay labuse runibungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadigun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumun vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha muga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lu la ruma du ugubu badisei. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Igia lubeiti, itarakela sufriru Kristu lida ugubu, luntiginye anansenyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidirigali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale sigihali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu. Atagua, luma ahudurogua hong guariwa. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti haguya. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usuhila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate, nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu, darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigu wa huma hungwa hubinye. magulul hanga. Kay si oni grutinya buitinya, buidu la hoser nin lubuyerigu i debe si le heresi birbay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu le seribidu hon amu. Le gabafu bailu la purichinha, lunti la digani segun le renu bungyu. Le eseri biduti, adiga lei lausung ere le lichigu bai bungyu lu. Sun katei le hadigu bai, adiga humei lida aba i kabri le lunti lichigunua ueri guni lu bungyu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Ni duha yuhise tianu, ma weri da taha ningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu bahida. Ahin asufri raba hida gie, lumama la loegie la farha, o loegie la liberuha, ni loegie la dura aguni libiri lurudu, ni loegie le meteru lido kate le miabi tilu midi. Ahin ti asufri ramuti loegie lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanari gulani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungyu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundung gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha, keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limirin, huguya ni buritinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
3: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, itarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luka nyara la, lichiguni, uweiriguni hun demele latiliru danligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agagudu wanyu huma, ragugu wanyu huma hungwa. Lugundu, ebu gahenyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagudu huma hungwa lun. Deregudagu huma lida hafinye. Subudu yu humei lagu ligia meme laginye, asufri rubai iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungiu lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregdagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu, ligia meme bungyu le ichik bali sung abiniru nivon. Leginye aguaru bayvon, luga fara wama lida lueni gule magumucha dibay. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sung andan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bay kesi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dago lun hafinye, gefe aume, hun luago aniha la larini bungyu le tima tima tibay. Dereg da gua meme, uma lida areini ligia. Mabu gahanya afinya tinha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marco suhun. Le itarabay kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidutu lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na buru yungara da tohun, huia lea finha libe kei waguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, lea goa rubi von luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufli ribungi sun lea frama se lubai von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, raguguo ungua lamon subudi, gurasu lamon raguguo ungua, ederege raguni ungua lubungyu lamon gurasu, gamadagon lamon ederege raguni ungua lubungyu, isie habuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le timatimati, Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luago ni kata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya kei aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa guhama luhen dere buguduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lang. Ani handiga itara, mabur handig badu. Itara luba, uwala nikata asia na guduti hebelu rulido larui hawabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinyatina luagu buidu la lu narita guagdunun, Luago luwiri ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugubei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun. Luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gulau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bay bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
5: Ariha dirai, lehisie bayne, leau bay ume bulano bunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandu bay. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua la niaba ganyara ati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu la ulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vuguni haguya la uhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habi derega gotia hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti en handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la jida. Hadaruba iyeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen jafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba guni chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadiva ya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya, aba la chagaru niya mafio ngati, aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahi luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noeru ginyen le purichi ya bai honga fiko tiyan luha sakri ha, hama ya sedi girigi ya labon asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagudu ni flasuburi ligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tiha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uriba tiha lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni iluma lagamu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu wa lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afalo urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia haha gana goa banya, barugua tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu haguya, michugu tia hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatia ha, itarahaya keisi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti haria baburi, luma mama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iye na ugua ya haguya. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digunen le vuriba bai. Aba tiladen haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili lulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadima ya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tia dimure buiduburi tile malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagari du leilanina buligo, furama se tia liberi hon, en ibi ni haguia guanarg, i damu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia li damu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamal bebabune me Jesu Kristu leva salba regule, en isefo hinya lidage i vie le lanina ubo le. Ahanya abur kalido burikate le, lunya larg du ninya, Uriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bai. Hamanin umale surubai. Sigi lau larigien laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon. Havagu laguflira linaru dimure le.
6: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariñagu bai.
6: Agarabo hatu buir huswamprugu larige tagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhe en juice tianu, anuha tibia magara da naburga hun, ti da biangu bai, houcha ti nalu narita guagdunun, luagu arufu da hani inar nit le frende i humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha haniye gu bai profeta gu, luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalbar gule, Le meha varufu daha bai wakui apostolo guhun. Lidage sumburi kate le varinya gubai. Rutima humei le harita gurugun. Luagu lido me la lagumu hou dan. Anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita guhun. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luagu la girbu dayaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielu luma mua legu etombei. La reidu yembungi ulubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma hagini chavagu uribatinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lia laba veju. Luwabune meke milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi leforama selali bei. Kaisi harita gun saragu. Gaguna suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kaisi la chili ruhive ruti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongu wa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahanin. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu. Sun anha la agura ba iburikate le. Houcha humalu ladari runu bungi ulida darangi le ligibu kien. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun, lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun anihin burilan tida gie henenguti gufaran davalan. Hati video gabanya au, hama halogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburha Pablo segun haguya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubaiburi kateile, lubare megiua. Konigi guwa huma hungua, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
7: Nirahunyu, naburu hanyi burikatari le hun, luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibugien wagu shibuengio, laduga, ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudun ala wafigon. Animamarigu wafigon, ferudun watiginye afigon sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buengio, wasubu direi logu chiluha di wala asubu direi buengio. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buengio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahin tigrigia le adigabalin le lubaibui buingiu. Hinsi ya le buingiu lun buidu buidu. Itaralinya wasubudiruni logo lidanya diwa lan aban luma. Le ariyanguti logo lidanya lan aban luma buingiu, lun ti labagaridun kai meha labagaridun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le naburu habayin hun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento naburu hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Laduga asu gireina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti luago lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lun. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe itara liyan kaisi grige le eibugube lida nluburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigon ladiga Kristu. Agubirigu naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habayi hun nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi hun agubirigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi hun nibure nginya, lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humali la uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti luma ge buingi. Luma ge guanarugu ubo, liabu. Ani anihabi buri kata ile lichugu be ubo. Luriba ayuma hangrigia, hafa guluhabihi ni kata ile harihubi. Luma panta luogo irisini. Ani ubou, agumuche inalinya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du luogo anite la, laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li luogo, lagumu honhali laburi danle. Wada agien hafrida, Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifiri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburu hamboy lubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidien la hun. Ani subuti humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Harinya kubanyo logo mama lan Jesus Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tiya ni logo buingi ugu shili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lun hasubutiru ni irahu, ibiti yengili ugu shili hon. Harinya kubanyo logo Jesus la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugu shili hon. Ligia, araita huma iluba yuganu le hagambu we luma gen furumi eti, tida hanigi. Ahi hatuga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugu shili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi larinya kuni Jesus uon. Naburha nye imburikateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, anie sifiri sandu le lichugu be Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifiri sandu sunkate hun, ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara linya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi logo, lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
2: Primera Juan, capítulo 3.
7: Aria huma luari visi ya lu buingiu ugu chili, dari lunga yara alan lagua runi wa mwon lirahunyu buingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ngili Jesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti luagu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigwa lumuti liluru du buingyo, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaru ni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo, marihi lagi li Esu Kristu, ibidi egili ginye lun. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo lulagri nchaguni luadiku marimafi. Uwati ni aba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lulida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata nye laa lirahini banya buingyo lumo kata nye laa lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu laa lun liduhe luwegen Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Ani haa uganu le hagambu we lumage furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidon ibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ya tia waduhe yuloege Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, mau lumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, aba la isi habu ni le ari huati lida kate ile wadugbai itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge bwingi aho hamuga ishiga wanigi duru wawago logo somkate wari timati bwingi suguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu aho madari run wanigi duru wawago ni duhe ino gayara bai wajabu indigibu kiyo buingi u lau vemeni gini luagu. Logo lichu kubai laa sun le wa muri habai luma wawu lugundu gufu lihadiwa lau lugumadi. Ani adika wa maale le aube lagundara. Lugumadi mbuingi u luwafinye no logo Jesu Kristu le lira. Luginye insi ego wa maa wa magwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufu liribali lau lugumadi mbuingi u agana watinya lida mbuingi u. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
7: Niduhe inu, hinsi eti anu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboe hada ambai o mama la ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya guti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia uati sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu ikirige ligi. Agamba atin logo liyabi bala sifri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sugu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabai. Lige lebu boy, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boy lu buingiyo, agamba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiyo, mahati lagambu ni. Italalinya lubaiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu, lumuti hinsi ya guwa wa maa wa magwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi u. Arufu da lumuti buingi u visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi u. Luwagu ligia la hinsi habubu inwo. Aba launa hani lirole aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihi tibu ingi u. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubai, lumbu ingiu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinya kawamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi bu ingiu bo wagun. Furume kwa rugu leafinye rubai logo liru la bu ingiu Jesusu la bakari dunya lida bu ingiu. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabui asubudire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi. Ani le abagari dunya lida isiani labagari dunya lida buingi. Ani labagari dunya gine buingi ulida. Itara linya wayabui lumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboy abangrigye, uwa giliri gulinya hinsiyani le timati matilida. Hinsiyati buingi uon la dega visiyan do lufrumi. Ahin ariyaga abangrigya, hinsiyati buingi unu, ani misiyati libiri lun, jayati grigya ligi. Lugundu, ahin misiyan luboy libiri abangrigya lun, le ariha lumuti, siyamboy gen hinsiyala buingi ulun le marini luboy. Lula li Kristu gumadi le won le hinse aboti lu buingyo lu tiginye hinse la libiri lu.
2: Primera Juan, capítulo 5.
7: Sun hafinya banya logo Jesus sulan Kristu boy age li rahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinse abu banya lu aba uguchi, hinse abu banya ginye hon li rahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsiyan la buingi won ani adiga wa mwen le luboy boy hinsiyan hama ginyan li rahinyu buingi yo won. La digu no le luboy boy buingi yo ligia hinsiyan habuni boy lun. Ani mene yangote la gufu li runi wa lugumadi. Lugundu sun le li rahinyu buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boy logo Jesusu la li rahinyu buingi yo ligira gunye gayara laganye iru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligia arufu tubali nsu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubaibuingiu logu lirau. Le larinya gubaibuingiu logu ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin boy lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile uwa boy lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boy luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wafuri yedun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tilafuri yedun lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi endunu alu buingi o logo figo ligi. Sun uriba ni figo, gama lumo, mama sun figo, lun lani na boila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbuingi kaisi logo chili, maibuguti lida figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani sinyati la dugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwama buingi o. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
4: Tibie maligara da Apostol Juan.
7: Aule tabu tiligilisi naburi hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hong ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinsetun ginye hong sarago. Hinsetun won laduga inaru nile tida bwe wanigi anile lumbwe wama bwe la sun adan. binila bungi ugushili luma wabune mehesu kristu lelira ugushili ruha maimi hareini hakute mehabu luma hatarangi lumu huu lita inaruni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadariru hatagen birahunyu abagarida sekun inaruni itara kaisi lariangu wakuchi bungi uon lungu abagaridu kwetonte nitu ayumara kwa
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Mama Gumadi y

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ma Hawaii, Lui Heferi Diruni Le, Nibuibui, Hun Lida again, Huadigmari, Logu Christ, Recipe Humayme, Afaye Ruaha, Dayerugubui, Frume Guarugu, Le Adire Ruti, Animeredati Lida, Larufudaha. Cristo, uati buingiu luma, ahenti le eredo ti lau larufu dhan Cristo, anihen buingiu uguchili luma, luma buingiu irahu, ahen achili raban grige humon, mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi, mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lunti nariya guni hu, gama lumu, Mabuse ruti na abirhe gnani hu. Agura batina nidi arihe, lun na yanwa huma, lun la gufliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun, togi ye la noa dirubo buingiu, itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
1: Aule tabu tiligilisi, naburhe nyu garada tobu, numada gayu. Le hinsia boi nun lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio. Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Hesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu. Logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsiati nu, buiti bouserun lida servi duni le badugubay hon waduhenyu luaigin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jabay logo bisin habu hon. Adiga bay flasi le nu, idero banya lau le emegeru bay. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibidi habuma nya lubu ingyo. Lige lunti lubaye veteni run, hon lun videre guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule wabaybay lugundu businti abuti lansunada. Ahana lubayti nyundun. Nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bawgu din lu ilira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboe hempulu uribati le. Adiga wamui le buidubwe. Le adigiti buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi engili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubwe, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu dubo ibungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu dubo ibungiu lu Hesu Kristu. Lula subu dirigadu ni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Hesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun lula rufu dunilu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubui Hesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubai lumage bungiu, adiga hage gasulo kate ile, buruwa nyubai ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.

0: Ao Juan, na bura em Hontila na sede de Ligue Listoácia, recebi uma areine, luma danangile, luma gebungi, levinho abai, luma ge lubaragé, lagume serunda. Vinho a ligue aguentó, ani, le luba iliabi, luma guien, hamagé sede zifirigo, ha ligue ge banha lala na laruinha. Luma luma ge Jesus Cristo, ge fete le gunfulibe, le frumia bei, asar utilida ge oveni, ani gabafu ligue a hawago uruigo, ha uboa gubai. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adua lidage wafiga un laulita. Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri yudulu lubungite. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Anite Kristu duwe rigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gie hafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luagu. Itara luba.
1: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laumu chagule sungkate. Tinha lai ubungi le sungtika bafu. Le mi ma bei lume ge lu pare ge la gume seronda. Mi ma ligi e guento ani le nube liami.
0: Au Juan, hidu he luegi Jesu Cristo, gafarat na huma lida la rue ha bungi. Sufri hadi na uara huma luago Cristo. Recibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luago bohu le giribi Patmos, luegi na puri cheni le neno bungi le la choru rubai Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu, aba nere denu labu gine, lubafu sifiri sandu. Aba nagabu apa umala li reinti na naga gen kei tumala li fidu. Lani ka umala li ligia nu.
1: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tuguya hong tila na sedu li gili si talobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
0: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nlugudi. Luma aba beli tigolu yarafa lun lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido unregi iki. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno wairiti. Nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyei yon aba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin, amir heti ligibu kei weyu dan le lasi du lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
1: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au abumu honi, ani le wima bay, hilatu na meha, gama lumu guenton wima atna lusun da. Ani iligeli owe ni numa, luma ligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo. Abur ha bai lupai ti le barihu bai, le gueto bai lume le lume la suserado. Ani hal, hanichi gubai sedu warugu maha barihu bai nyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio, sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 2.
1: Bobur ha lu angeli le tina biligilis to efeso bo, maniaga mejon. Itra liya nania gong, au le hao bai sedu warugu malin na nuha bule nouhe. Le ginye eibu gubai labad na wa sedu lebu sanudelu le gol. Subuti muti son le hadugu bai. Subuti muti le dere huwati mari luma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa guni ya hau riba bai. Subuti muti luagu hausha kwa huma ya la haa ania gubai ya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ngie hama. Gagura suha gong, ani supri huwia saragu liu na huwati mari nuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira, ani ngapa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu keme ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma. Hadiga hume kati le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu fureze. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstra hikabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wukati lebu harutu bai Nikolaita guhun, luma burikati le hadiga bai, legia iere kubainu.
3: Le garike irigu bai lula gambu, a gamba leile la rinye gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
1: A ganyi lutinya, nega gitubanya lida gya titi buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi halu angeli le tita bai ligilis to esumir na bong, banya game hon, itra lia na rinye gong, au le furumi ati lumele gumo honi, le mea owa bai anibiva anjal, subuti lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre ya hama haariye muma ya luagu kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate hagiya luit gelandi bu hama mafia. Manu de da huma loi le lumbe ha sufro ni. La da guba mafia fio hada ni furi suru gun lo locho gun ha fin esun huwe. Ani ha sufro ruba sarago lo agutisi wei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi muni ibagri magumu chatiti home. Ha fai ruahame.
3: Le garike iru guba ilu la gambu. A gamba le le larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Haganyi rutinya, masu riu banyalida gelibia ma oweli. Babur haluang ni lihat tidak memiliki listop pergamu bang. Banyak memang. Ia teralih nari aku. Aule gama baru efek itu gagil bang. Topian aku bang amana. Subuh itu mesti ni elok lihat dalam fulah lagi lupi lala nalaruh yang mafia haganu. Ane lau sulira. Numa memangnya tu. Ni ruhum agil efek yang nuago. Ni ibin lihat dalam lala faru yang tiap hari lekai efek bay buit nuago lihat fulah lagi lupi. Lagi lupi lagu madi ham mafia. Gama lumo. Ane berkata hati gama guntat nalaru. Lawanya ni lah fiu gurigia, huma yara pergamu, hamah banyak higiru nikati leme haloru tapi balam. Le ichi gubai tumuri, nu balaku, lu lafiu gudun ya Israel na lau heigi egi nile adagara gudu wati hongguari. Lu malu habagere don lita ahoru hani. Anya higi ya hamah banyak higiru nikati leme tuli haloru tapi Nikolai tago huma ni. Ligi lu baiti, asakri ya huma, ahi madutu huma iter, nidu bahuwa huma dise. Aba menagain tago hama gurigia hadiru bali buri kati le. Tahu efek itu afir demo nimbulung dia.
3: Lekari keiru gubai lula gambu, agam palai lelarinya gubai sifiri sandu hong tila naburi ligilis.
1: Le agani ruti, nego tu bali dage manale aram duma gubai lom. Aba menici gon aba dugu ruti lom, lau aba iri iseri buru nyuluago. Le bidya tini kahong luai dige lom le eres biobale. Babur haluan heliliti na beligilis totia tirabon, baniga mehong. Itra lian naniego aula lero kungio le itra be agu kei watu gemeti. Le ani luguti kei boronse le ircha wakuwal. Subuti numuti son le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti guento loi mehe forumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kong lau profeta tan ani mama ni. Lutai itu negriya, lalu terbuka aku nani gunu haga non lida aku hani, lalu meluhegi egi nilai dagar itu dua tirhong wariu. Ruhat nada tu lalu tasan seruni tiga bay, mahagiru tigiru nita horma. Ninarhau, lalu nagu ribu daru laga banarumu, afar wanani metiramini, amahaga barhapan yatumu. Nona basufri nih hawagu, ahi gubir gihir hadagu nikate leburi tadagu. Itaralu batasuk diru nisun digirsi, lalu subudi nani lebe arita guni. Lumatebe anigi. Abang na fayro ni kala abahita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rubali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia. Adika mame hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kububafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi muni nungu chibungi ubafu no. Apa mehagumu teruni nechan ibu lelau badun lani nagumu dengan nilai laut tiburau. Apa mehamur gu tergun ikai sesau tiro le laut timur. Nishu gubungi warugu matol lani nabi nafi hong.
3: Le garike iru gubai lula gambu. Agam palai le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
1: Babur haluang heliliti tamen ligilis to saru disipong. Banyak kami hong, itaralian nariya gon, awalnya hau belani bungju sedu sifir gon hamas sedu warugun. Subudin munti song leh hati gubai, subudin munti lagu belani hinya lah, lagu song arinya ogu ala lagu miba huma. Aga gudua huma, ruhuma eri lupri katile aniha gua belubare gelongwe. Ariha nali lagu muwa ala leh hati gubai ligi buge nungungiete. Harita gua huma ilubai telerhu dobe hong, pala huma asakri ha hubuye men. Anu maga gudon. Nitu bahuwago keiliadi haba hiwe ritulipidi on orahon. Lausun lira, anye fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hagia, heiku gubanuma tau dagu utharutu ladiga duutihon. Hagani nutia, adaga gubadagu harutu. Animagidaro nubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarugo nubanya keisi nani ulinyibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
3: Le garige irugutilu lagambu, Agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi haluang heliliti dame ligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itra lian nariya gong, aule sandu bai, legien inare ni bai, legama bani ligelen uruwa itabi, le uwa bai ni aba gayara ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai, subuti ni muti sun le ha doru bai, roa di na aba benna da anji higi bugiye, le lasi ya ni aba ador, latika lau son lo wala here, adiga adiga gaso lau nungumati, ani gunflit nun numa, na diga balun ha yabi lani bu mafi ha ye banya, hari ko banya lo kuri mama ani mabaga re tortia kai silani ko gumbi aba me na utoro kwa ko dunia ni gibu gen lu ma sobi duruni lo ko ila no muti ni banya isi tino ai da ko mali no ruma di lu ga gura su mama e ga na reito pa tu bai le ni tani o so ko ne lu me ya bi lo ko su ko po lo ho to ko ni ma so ha ko bo ko bai ma di sa bai ni abi ag da ho mi le ho ma bai wa la mu ga abai ru ti hiri di bai aga ni lu ti nya ni si gumanya kai wa ka bu ti da lu ma no gungi te ani mafru no digi aya me nyigi aba na naburu do ni liri no bungi te hawago lo ma liri no buru te no bungi te le iseri Jerusalem le libi be sielo ge lo ma ge no bungi te naburu do be ni iseri liri hawago
3: le gari ge iru guti lu la gambu a gamba le le la rinya gu be si firi sandu tuburi ligilis
1: babur haluang he le ti da be ligilis to la odi se abu bari ga me hon itra lia na ria go au ge fenti bungfuli te ani inaru niti le ita ge be lia bi su kati le la dugu bungi Subuti nmuti son le hadugu bai. Subuti nmuti lagu madili huma animasu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tu, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la ta hum. Lagu namengiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hubuya. Ige nichi gu bai dimuri hun lunga gai ha gualu le afinu huwa li lagu watu gemeti numagiye. Lurisi guma le tima tima ti. Lugi hagai ha dogo harutu numa lo hadore gun lau hasuru sa. Lo aya ne lugi guni le don hago lo harihi. Ebe che no muti ha hise bayano lau idere afu da au hum. Luti lubai ti seri guma asate hubie me. Ana bena bu na gua hanya. Le agambu ti numa le abalataro ni bena numa ne belo rubalumo. Aba menegi luma au ligia me numa. Agani lutinya nichi ko bobara on numa gualo agu lala na naruiha. Itra gina ganyo abananyoro luma nugu jilu agu lala.
3: Le gariga iru gutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
0: Lariga sukata ile, abananihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimu le haba inu, aba larinya gunu.
1: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don, lari gien buri lebo.
0: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu si firisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, ani aniha somu grigi anyu luago. Itra linya, kama aba dubu miriti, le hasipu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halo ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Ariha etna wei gadri lala narui hani, Nyenya nuwei gadiri wea ya mutu nyu luagu. Tau hadera gu harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenya isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenya gie abakati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo. Harungu ungati. Lamida wa gie gwa lau lala naruwe hani. Nyenya nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagage. Le frumi eti hadage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru itar liye kei aba agi lahama hati. Gadiru gubay hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Bui haya lau agu hawagu. Dando bogu digiye kei muna dage habiti. Weyo gwari abu hau aguwaraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyo le sunti gabaf. Le viva bay luma ge lubara ge frubi metida. Viva ligia weto anile lube liabi.
0: Sagti hichu gu kata ya gabagari tiha weri guni inebesi. Lume tengiri ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bay lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulu bungi le gabagari bay lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi, aba hakuwa raha harinyaga.
4: Wabure me wabungyute, garicha tibu lumu peresi biruni uweiri guni, inebese lumu mbafu. Ladiga buhuya adigibali sunkate,
5: lau bunda badge lau ginye bunda anihi lubai sunle anihi bai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
0: Abat nani hi aba libur hobure yumutu lina luhobu le lowere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi en luma tigibogu gen. Darua tu lau sed seyo. Aba nani hi aba angeli gabafuti. Alig da lau umala li reinti lariñega.
6: Kaka tena boi lula daru no libur luma lula eri tu niti seyo.
0: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lani hi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemu. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tuguya. Ni lula lianu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
0: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba nani hi aba mutu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gituba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hesarewe dulu wabungi ute luma lu hagoma diha ubowu.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya nu minyo nu angheli kia. Haniyega lau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma taibu hini lumu dule hapa rubu.
0: Agaba numutiginye haniyegu ni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
9: Luma la tenge bini, nebesi, uidi bini, luma ubasa, yule nyumbo ilo ulala na hoi ni, luma lumu dumu kusula.
0: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara laha.
0: Aba hahuduragu wei gadri wenya ya mutu hagia, aba hichu uweidi gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
0: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu lanie gu aba hadage katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igama
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu lanie gu hapia ma katanya gabagri tihagia. Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichukuna ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagubi. Aba tichukun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lanie kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
3: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
0: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lanie kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Higama.
0: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi lewarihi bayi luagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima lugu handari meti hau ubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu mungi. Luma lagu hagumfulinu luma Yesu Kristo, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
11: Guguli mesuntiga bafa, Darisa ida me bagusi regedanya nile da kubo. Ida mesa bapoi regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boy.
0: Aba habihi dago harut. Aba larinya wagu hong lu hemera agu meme lagu morusuda. Dari hosteru habi regulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafa reguni wa koi hagi. Dida le nari hiboy. Aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba lada karu aba ume buhara baganali. Aba lauri duweyu kei dago utani na lutu. Aba lafuna du hati kama hito. Aba heigo dorugu maha sielo baimu warugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba lakumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kuluru ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago baimudu. Uwara hama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya kati lu wubu, lu malu dubu.
12: Hei wu, huma wa wabu. Aramu da hama wa lu lari gile mubu ilu amu lala. Lu malu ilangari meniganyi mudung. Nadeko chizuhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, kei buri luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu, harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu gen lataru nye nye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumula likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluhaburu gungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lufidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wate sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu mansielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa murusu lidage dunu. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi dunu ligi. Aba liwirunu li hagadiru angeli lifidu. Aba la guri chagu lunu wa murusu lidage libiri wei. La usung hati hama warugum. Leobo le aguri chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyabu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyaga na ligia lau umala li heredi.
5: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gumchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayu. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebiri. Gama luma umbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gama luma umadari habayi. Busea hakiye yepe hovegu gama luma ladise duba oweni hawayi. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. Itaralinya hadiburi kei hadi buriburinya. Lia bi hari kei hari linyu. Daru gulinya habul gulau aba kati kama grab. Itra lia lamuri harina kei tamuri saragu kar. To hau tu gabayu na le teibagu muriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no adungu uriba ni hau gerige luagu sengi hat. Nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abdo muliri bi angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichagut. Siga frumeti la misel, mege gili biam, aba liviri no hasisi angeli lifidu, aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targoro le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
6: Farara banya gadri angeli buha gira yungbanya, laru omi muduna le eufratas.
0: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadange kada uro grige hilagube. Ladiga araseruwa yiluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie gabayu hagia aba hadage kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulu gugie gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni. Hahibiri grigi haa mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwariwa haa lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
11: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau da banyame atri enula ahu duro gudini gamalumu mamisura abai kuriru le bon udiboi tibiti templo le degaderege wani hongi betu kumbite halubo nye hagoi chaguni uburu gule sanboi logo bia vem bia hati aba menona rabinha gefetia tal dogo susutu lu hapuri chiani hugano luma gebungiu logo nido bia sa uru avembe bia gefetia hagia hagega yawa bodi bia tido bebe to olivo luma bia lebu sanu de lule ligiu gebe bungiu de la pure mesumu bo ahingi abuse ruti la tudu uribo tihu ingi re gutuba watu gemeti hayumu loge aba men hago dunia hagani Tun sui na gubai. Itera ti lobe ba furumi guari de buseti la dugu guri ba tihun. Gabafu ti yake feti hagia lu hadolo ni siye lu mamu yu la huya tunda anina la bugi u adimu re hayu lu gugi. Gabafu ti yagi ye lu hadugu ni tu na hitume lu gugi ye asukari re gudu ni kubo la usunu uye ni guri ba ni sagu gabuse ru. Dame me kumu hamali hawadi bali Lagendo guba anima lule afri duboi lida gefusu le mebe wabui hama aba meheferi denu uribu aba me lafaro ni yahila gubui aba meherede rurubagu dida lembe rifumbe bu uburu gule Jerusalem le nyilugoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiku aba mekarie gumie gerigia halida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hawegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha miya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
6: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburugu. Aba howegu sedu milu grigia ladega haraba ganali ligi ahi birigrigia aba hichi guine besa ilubungiu le sielu bai ladega luweini hanufu sugha libia malamisel madise bai leaba aba limi rinu hasedu angel ilifidu aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisielu ye
13: lani halibungi uluma kristu la rueha ubo ani harueha ba lusunda
0: aba dihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rui hani la uhagibu muwaru aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina
4: tenki wanya bu wabure mbungi bugu ya le sunti gabafu bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furu metida wima bugu ya gweto tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu aruweha Ganyi briha neshane, chiluha wei yulu mbabweha, chiluha gie da lum bagusera gudu ya hilagwain. Aba meri kichimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya banyahon guwabu. Hama sun hawuye rigu grige ha ichi gubanya inebe se ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru ni tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempulu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma labu ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12
0: Aba tila sali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau dusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Ladega sufuri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugudu dragon ligia. Aba hadagi kada urwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura lu leiki ni tira da mele tagura aba tagura uri tuguya aba uguri rahe le lumo le dera gudu la guma di halina su fulasu keishi la waba badu lani na guma di anile laut grab aba lagi daruni wa tira tuwe aba lanuga ni wa lumbungi luagun lala aba tanura ha uri tuguya lidon fulasu makairo di lenye lubai arase li la bungi ubaru tuba lu toni giruni wa Nyei lwagu milu bia saa iru wawei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda kwati dragon hau lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le jie habani sun ubo, ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here tisielu ye.
6: Shemilha li asal baruni hon grige gubo wa go. Jiliha li ngarui hapungi uluma laguma di ha kristu. Adiga sagawa li leichi gubi haduru mwadunga nyureichi ganya hape haduru weyo gu aria bulikipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ileferi diruni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu nyundu ya mafe humo la omwe buiganya. Laduga sugudi ilumuti la kukurusu rugali la lidani.
0: Dati larihi bai dragon la kufiwa li la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira watidisi loi dragon ligi. Lenye balbo itonu giruwa la kukuru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Nuyebe la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo, aba lidera gunu muwa uri tuguea. Aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tuma uri tuguea. Aba lidi agenda guahama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13
0: Aba narihi la mu diru aba monstru barana hagi sete em lichigo. Diz ligacho, nem em ride logo cá ligacho, numa iri burile alba, la naba goibungio, logo cá lichigo. Mostro ligia le negue gaigus, italia lugudi kei, lugudi os, liabi liuma, kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon, lubafu luma lala, lu, luma sarago bafu lu, lagumati. Nyenye yaba chanti luagu waba lida gen lichigu mousu ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gun liwon. Wairiti hanegi songrige lau mousu ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu mousu. Aba gen hahu drogon lu mousu aba haniyago.
14: Uwati ni yaba kei mousu le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen mousu ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogu wa luma lu la nabaguni bungi. Lumalu laguma diha, lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimuri hati uribati lagu bungi. Anaba leiliri. Lani sanduariyo, hama haa siyeluma. Igiru watigie lu la gendagu hama lani kubungiyo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobowa gulu mostru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwa yun luma gen. Lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
15: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gen, aba yanarihi aba monstru na muda inumuwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimuneha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haubogo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lumuwa rugun hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladiga ni linyuwaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume tu monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichigua. Aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu. Busitite kate le lichu au le gufura andati aturi ya hale linumeru monstru. Ladiga linumeru la uguri ani aniha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri mi lugu rige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge. Gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia. Gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madaragumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiaidewe seilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala lihereti.
16: Inebe la bungi umu rubu kuye mewele kuni lu chinduza tanu lagusera zimu. Utuko huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubong. Ladiga tabacharo dagudini, sumnecha ni, laudivenle lanina, liwie ligabiri toseno.
0: Aba le abiaba ya haru wa angeli, aba lania gun lau umala li heriti.
18: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba. Igira di gieme lu laguri dinu wa lili monstru, lu abu luho o le reberugu. Latu bai bibe in le lanina, lanari me ligani pungiu, le lesero bai lidun li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru li gibugien mutum, Luma hagibuge angigu hasandiba. Lawari ruba, lugumule niwakule asufile rudubalia, lu sultan. Uwabwe emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awudurugubayen lu mostu, luma tuliawa, ni honha kawagubani liri.
0: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi, ha nyudubaya lau lugumadi, anigumfuli hagia luma Jesus. Abati naga bulania guapa umalali nyumbi tisielu geno.
1: Abul habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawati umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isama.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garau urguti ligibo kutuweri ligia. Nyenya aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli tida ge li tempulu bungiyo, aba lagua ragu, lagu umala li heriti lu le nyeibay li jibo guduwe, laniya galo.
19: Dabun baluba gule, ladiga chiliha da lua lubahani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasik ragudu lu le nyeibay, lagu duweri la luba gale muwa ragugi, aba la lubaha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida ge li tempulu bungiyo to sielu montau gie, la luba gale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli li da ge latari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu warun nule tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
15: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi mi bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligahi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
2: Apocalipsis capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya ome busai ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige. Ha au banya lagu mu chaligai bungi. Arihat lagi ya kamahamuga aba baran ale bidriu lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya rubanya lagu monstru. Tuma liyawa, luma lagu linu menu liri. Rara hanya lubadu baran ale bidriu ligia tau aripato lichi gubon bungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
5: Weriti ani buiti sunle adiga balibe, wakure mebungi sunti gabafu. Suru yulia sunle batudwe, uwara uwa. Bukuye leye nuwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe kwa mungu. Kaba sama dimure hapuiti buwaba, bukuye lebire ni usana. Hayabi ba lila na sunfulasu, haba mehahu dora ugu. Ladiga ariwa aliwangu kuitu la sunle batudwe.
0: Lari geti sun kate ile, aba narihi ni fulasu le standu tumabai tida le tempulu bungi siyelu. Fulasu le nye inubai le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagiru gahara nagwa golu, chilu luagu hanigawa. Aba liabi aba hada ge kate ga bakariti hagia, aba lichigu aba kopu lauti golu, Lu kada aba hada ge sedu angeli guhagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le gabagari bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli guhagi.
2: Apocalipsis capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeli guhagi atida ge templo.
15: Heiba atu li sed kopu le laubo ilanari me ligani bungi ubo wago.
0: Abali di frumi ati angeli, aba latru ni likopu mbo wagu aba la sali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu hudugu wa hagi alon aba latru ni habia maangeli likopu barana hon aba la sali lego barana kei hata hilanyi aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida aba latru ni huru angeli likopu luagu mburi duna luma lisense duna aba la sali lego hita una aba nagabu lani lego angeli le gabafu bayi luagu duna
16: Uwara kwa tibu lao bagusa ya kutungu ita. Buingi usanduti. Bukuja le mima abu. Luma ke lubara ke frumia titan ani mima bukuja kwento. Ladiga hagia miyuku da hamuti hata profeta bu. Ama kumutu ni haa sandu wei. Kwento ati kurako ta tibu hitu hong. Eresi birunye ile hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
7: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Agusa ya kutadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri anghe lilikopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausunlira masakri hatia michi buhagia uweri gunilo bongi. Anaba gorigu hamai bongi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasegu anghe lilikopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagira gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara Masasi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunyei la uma lu hasugiru uruwe guha nyibi maya luige obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribati liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifirigu uribati hagiya kai uwa. Sifirigu hagiya mafia nuha adagu baya milagu. Ababuri hafridu ondara kwaya sun uruwe igu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti gabafu.
1: Goni gihumatia, daduga sonyu bay niyabi kei liabi hiwerti aryo. Ulese wabayle agagu duwa nyubay anuha ladora gong luagu. Lumaibu gong lasu rusu luilarihun libusi gay.
0: Abati hondara guniya uruwe igu lida flasu le giribay Ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali lida gelala uruwe tida templu. Lariyega.
20: Adeguwali.
0: Aba yilaba lapiri haniga. Arenichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahingi chumuwa lau aba haraba kanali heret sige lau sun haraba kanali le dagali ba iluma genyei kama grike ligibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia du lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deiregu ati sielu ya hawagu gurige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grigia bungi ulagu. Ladiga, aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada ge sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba laniye guno.
19: Higabu narufu dalita abai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu dunabonu. Agana manye uruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wa hagia hao buo gubanya lao dimingle lani na tahoru
0: ha. Aba naburi halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe li dimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
21: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru luma sunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni luagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa. Afara waguba ya luige hadimu na luagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile, aba taweiri duna nigi. Aba tilariye gu angeli ligia nu.
19: Kawagu taweiri daba nigi, nasubu diragidali mini tawuri tobun. Lausun mustu ule angigi baru ule sedebe ichivi. disi ligancho. Mostru le barir bai gabaga ritimeha, gamalumo cuento uali. La usulira, la mude irubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi ilido un lagumu mon lume. Hagano banyo buwa guha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ibe ani uali. Gamalumo aba yaliabi. Mega itileli chu au luma gufananda. Sede chikiligia mini la sede wubule wagupe ni utamuri tubuya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guhungali haruweha. Aba hadage laruwehe. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha baluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi gancho le barihubay, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubay habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenda gubaluma mudu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegien sun uruwe gu. Ani hagani rubagie sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Apagie larinye guanghe liligie nu.
19: Duna le barihibai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido hanigi lunha digni le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubay bungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya luruwe te kukubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sunkate ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu gelau saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
18: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia ni. Harahu de guage de sun. Ha uye risifri go uribate. Hadi buduni uhiyeti. Ani iere ha buti. La dega sun la necha nigu. Bacharu anya lau divinle lamina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
17: Furika mababilonyenge hugile nanigu. Mafara hamato lalida tifigon lumalida tabai chunua. Latika kibe gwali tifigon dariru lachini lusielu. Ani harita gwali ungi luagu uriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu. Fai humu dobre ruile tadiga bui. Ruha maba umi lehere timati, biya uwe ya fitung, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humungu, kemina tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numalu uende bini, ladiga alia gata tida tanigi.
21: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumali, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
13: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti ya gia anima lugu halonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, Gabayo, Kari, Ibini Musu o Grigie Lung, Halugurahon. Harinya ko balung buru guligia.
3: Uar furu da burito seme bombuma, tome ha hisie bombu saragu. Feri di bali ginye, sun irisini, luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali, lu sun dan.
0: Hanya halugur habani burikate ile, ani risi helita o buru gule, her...
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Casa meja amu uburugu iterebeike yome buburugule.
2: Abahichagu kaliki habulu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
3: Fukiamu Babiloni, lebe weime, disi nyebe sunha lagune bain wapolu. Barana, lauli isi, anilitere dumusu ora, gurimo hua. Gunda huma laule susir duboi, du Babiloni, bubuye siel, umuhugui apostolu, ama profetebu. Amasun lani bubungyu, ladet aduda libungyu iriche hun, laula siye diruni.
2: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dubule iterebeke aba amuli gile, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
4: Itara luba la radi da gudniwa Babiloni uburu gulle weyebe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime larugu galampu bida magambu wa digialime arenchu ni lelani na maria ibida lausu gabafu kutabani ya meha banigu alugura hatia lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babia raha dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ugowo dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lariye katele abana gambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha.
6: Alleluia. Lani wa mungi de salvani. Weri ni no bafu. La dura abusera kitaki lani wa ni luma isuruni. Siadi la ruwe buhoruto agadi ubali na po lau tsaralu kuri. Hagu ya kitalali hapara wagun lani kutuagu.
2: Abaya haguara ha.
7: Aleluya!
6: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu watia lubungi yu, le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
3: Itarala! Aleluya!
2: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa, luige lala bungi yu.
8: Rukuma uwei huni lubungi yu, sungu guja le esedi dubali, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
2: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti, aguara.
3: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu arue, gunda guoma, guiwa malau gundani, ruwa kieme uwei huni lu, latika chiriha lidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finutu, haruma ani miritu guya, minita lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani ubungi.
2: Abad lania guanghe lino?
9: Baburka, fulesi ibatinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na la mari idu mudu.
2: Abad lania guno?
9: Dimuri buri inaru niti, le lania ubungi ule.
2: Aba nahu durangu ligibu giangheli ligia, aba lariye gunu.
9: Madiga baile, lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungyu bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kubai sifri hon profeta.
2: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti luma inarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu. Ha sielu mayatau hadera gulino to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu harutu.

0: Nyenyu waba efei hamana tu Afriye tuliumu lugugie lu Lachu wakunia Necha ni kutau Apame laguma duruni Lau badu Lani naguma dihani le Lau tigrab Aribi chokolome baiba ilida lagai Lanari melikahi bungi Beruwa yuni ya ili le Tuwagu lida Lumo lagu liyadi
1: Haruwa itesun uruwa igu Habure emesun abure eme igu
0: Aba narihi aba angeli rara Lida weju Le agura gubai Lau ere hon sundu nuru ha Aha mahabaya sielu Larinyaga
2: Higo ugu Ontara ko huma lung ome wala dina rakitu buingi Hau huma amuga hagaru duuru igu Kumati matinya ama bubdunya kanyitinya Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali Hagaru du sun hawuye ruku girigia Dantu ha itamuni kai ha amama itamuni Dantu nyiguri dinya kai wainamuni
0: Abad narihi ni mosturu Hama luru ite gubou Hau hanigu ondara guanya lu Agenda gu lumale warimbe lau gabayo Haruti hamalani Aba la dengri monstru uare luma profeta Yeti lebuga Adigwe milagru ligibuge monstru Lauburi milagru ligia Eye dalaya meha profeta ligia Ha igire guagida bai hau walu Laburu du Liri monstru hawagu Hudugu hagia tu liyawa Dandu ti monstru Kei profeta Yeti ligia Aba hagunu Viva yu lido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai lagu gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigien, aba narihi aba angeli larai yun sielugien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligira kituwa ba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara kitu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa aruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya ti asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame segera lima liru muligia, ligia meligi rewak itu mafia lidage la daruniu. Apa me lafri tu, lu leye hanya necha ni gulida sungu bo. Lafri tu ba, eye daya uba fubri le gogu luma magogu. Apa me londa raguni ahani gu, lu buribu, ani gibe banyak kei lisakon te baran. Itra liye lu baiti, apa hafri tu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu le nyei habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun inagubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufuru. Le nyehi lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanyei ari abuweyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburiliburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Lagu berikata ileme hadugu bai. Segu le buruwa yubai tida buriliburu tugui. Derege lumuti ya barana suhawe kubaya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gemba yang lupa. Abati hagusera wagud lagu berikat tele meh hadugud. Aba lagu runi oweni luma habar hilang yali don lagu nule lau bayi watu gemeti. Lagu nulau ti watu gemeti ligia ligia libya mabai oweni. Ha mabirdu mayiri tida libru tolan nei bagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti burugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu cielo gen. Numa gebungi, arasa ilinha que aba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larinha guaba umala lihere de cielo gen.
1: Ariha ba, agana o tebungi o hada grigia gueto, lagana o Bahama anihagia ba lumutinia, bungi o meme Bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego la dega siga furumia ti burikate.
0: Abati larinya go bungiu.
2: Arinya ba, adega lumuti sun kate iseri ne.
0: Arinya gatigiye.
2: Baburiga, la dega inare ti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu walua.
0: Larigiye, aba larinya go nu.
2: Sunha na dega ni sun kate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, Luma lagu mo chagle sun kate. Le magura buti. Nichu kubalun. Lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari. Mafaye haga luaga. Ha agayi lubayi buribani. Heresi lubay sunne lubay habihini. Kei halagate. Kei nirahi. Au me habungi ute. Hagiye me nirahi. Aha yeti ha. Anufide banya. Ha mafinye banya. Ha yere habu banya. Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi naluwaku waba uubu weiri ti ani inyu ligia. Aba lanufu dini omwe buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasipe. Harungu ngati kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena uruwa ya bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo uruwa luege norte uruwa luege suru luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadiri meturu, luweini segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la diguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunu uyeri dubu buidubiriti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le liwidu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau Cristo purasa, le liunsu lau Jacinto, le tilidusu lau Amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungonga tikei biduri. Marit na niya ba templo lida uburugu ligia. La dega wabura me bungiu, le sunti gabafo luma Jesu Cristo, templo benye. Me mege iruti uburugu ligia, la irungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La dega le guanarig, luweni gu bungiu, ruti la irungonga lo. Jesu Cristo ti, li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung necha ni gu, hasal ba wanya banya, lida li lampu uburugu ligia. Aba me hanegu ni luwe ite gu bo, haweiri gu nyehi, lu lichu gu ni lu bungiu. Madora wagu ba ilubena riweyo, uwa ba igie ari ya bunye. La nguba, hawei rigu necha ni gunyehi. La usung harisi, mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adugu dikate ile uribati o geye ragwaditi. Ha riguba ya buriwa ya bayiri, tida liburu to lani na ibagari to luma ba umudu hagie riguba ya ebelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abaduna harumatinu leishi kubay ibagari harugonga tikei biduri lida ge lala bungiu numa lala mudun lafuni nyinyi duna ligia lamida go lemeri uburugu ligia ani luago biya alo baduna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubay ibagari le agii dubay dus weyasu lida hirumi saghati lagindu Leti lubana seriviti lo la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye lo labu gen la lenye na kubungi. Nye ibe lala bungi duma lala mudu lida oburu guligio. Abame hako durogo lani gulo. Agagi budagoba luma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Haga na uti nye memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. La diga larungonga daga duba wabure me bungi yu hao. Aba me haruwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kong angheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dugu bai kasu lau lugano te pungiu le buru yu bai tida libruto.
0: Au huan, agamba numuti, arihe neiburi kate ile. Ani lari gen arihe ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
4: Madiga bai le, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu, hama sun ha dugu bai ya gasu lau le buru yu bai tida libruto. Lula bungi bahu duragua.
0: Aniya katigie enu.
4: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyibaiti da liburu to la diga garafa li daa lula gufliru. Igira banya ha uriba banyalu hasigiru adago uribani. Haviye banyalu hasigiru lida haviye. Anha ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani parunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulisi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubu teregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, Aungia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
7: Higabu.
0: Lemagre bubai, nyubai la. lebusin ti gurana lita ke duna le ichi kubi ibagani. Mafaye haga luwago. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwanyu bai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile lagamo dagudu banya bungiu ige iha wago banya laburu hoa tida liburu to luwago. Lagi agidaru tisomu kate ili dage lugano tebungiu le buruwanyu bai tida liburu to. Lagi daru baiginye lufana lidage lini titi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusanduti leburi uwagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragitu baliburi kata ile aninye kati.
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesusu. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
8: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
1: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada gebe mehe ladigu agu Davide lumo Abraham. Ayaha lagichagu lumage Abraham lumo Davide. Abraham lugushi bai Isako. Isako lugushi Jacobo. Jacobo lugushi Huda haulamulenu. Huda lugushi Faresi luma Sera. Tamare tugie hagosho. Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha lagichagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu lugushu Akasi, Akasi lugushu Esikiasi, Esikiasi lugushu Manasesi, Manasesi lugushu Amon, Amon lugushu Hosiasi, Hosiasi lugushu Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagiri hon wasalbaragule. Itere lien ligabri lagiri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu gugati durun. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile, Lige larufu dagu aba lani wabure mebungyo ahe li lungu wa lungu lida luenedi, aba larinya gu lungu.
9: Ose la gunga wagungu Davidi, manufu de dabalu beresu binunu Maria kesi gumbani, aduga irahu le lugu itagara duni, lumo ni asifi li sangu liaga. Tagari di baba irahu, aba mebichu ni miri Jesusu. Itara luba lili la duga la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigo.
1: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfuliri dumure ele larinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
10: Pabagi na tupa aban ni buru ito toga niyong diri. Aba metagari di aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Minila iri ligia. Bungi umama.
1: Dale lagago dubay hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubay bay angeli ligia lun. Aba la resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
3: San Mateo capítulo 2.
1: Lida fulasu legiri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri hoe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu uguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalem ge loige obo le nyengi ya lubei labaucha weyo. Aba halig da ha harinaga.
8: Hageisa haru e te huriu lea agura houbei? Ariha o maru luaru guma, lege ebu le nyenge lubei la baucha veyu, wayabi en luahu drogulun.
1: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem, aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gu lida hafinha huriu, hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha golun.
0: Belém, lelumu arguba e judea. La diga italinha labura de ni profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu guerigo timati lida amuole. La usum binheiro, la diga lafri duba aba abuti bidange. Leluba e loni giruninha no mutuniha israelina.
1: Aba te laguaru Herodes e hon aturi rete waruguma aramu da guarigo. Aba lalig dunia luago ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lonahania Belém, larinaga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
1: Larigia, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harinu wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyu anheli lungu wa lungu hose lida luene di, aba larinya gulun.
10: Saraba, waruba irahe leta usu lubuchu, anula hapa hau ehiki. Aba meherede unyengu, darime namisa unyengu. Ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilakutu.
1: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu. Aba herede unyengu dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
10: Sagana mutimiru, Egiptu gi.
1: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagri honu wa irahe ligia. Itera lien lagun fuliru le laburhe bai profeta Jeremias.
10: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi irahe. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagu wa hama.
1: Lari ye lowe Herodesi, Aba liabi aba lani bungyu anhen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
10: Saraba, barubai iragule tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina,
12: Ladega ki lagu ha abu serube ameha afarmi irahle.
1: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tausun lugu cho hageiro Israelina. Danle la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun li dinyehen. Aba larinyo agunu walun li da uenedi lu li din Galilion. La chilrenyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dube sun kate le, lu lagunfuliru le harinyo gube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida udan ligia. Aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu madeira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
13: Asakri ha huma. Ladiga yarafa le la ruwe ha buingi.
1: Juan le ligia le wago be mehe la buriha profeta Isaías itere.
12: Agam uwati lumala li aba giribia aguara halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo la dere kuhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi seirun. Aba larinya guhon.
13: Arasa hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue laneri me abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. Aba me laraidu ni tirigu, guda lei me sagadi le mabu iheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
13: Au lumbei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyumbu inu lumbu nabadi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lumbu.
14: Itara luba gwento. Ladiga lunti waduga ni le lubei bei bungi.
1: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
15: Aniha nireu nehinsi ebuinu, le awwe ome bulanugunda.
3: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lochagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba lochagu ni. Larinya galun.
16: Ahen liru bai bundiu. Saligo gita bai dubule feime.
1: Aba lona bu Jesusu.
17: Darin hare leneru bungiu. Mamaru bai tau fein habagri de grigia. Abagre tu baginya lausun tumore le larinya go bai bungi.
1: Aba ti laniga ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadoni tabulu gu tempulu, aba larinya go lun.
16: Ahin virubu bai bungi, chuba bai yage luhuna bo. Ladiga tarinha lereru bungi, larinya go bai bungi hon lani angeli gu lun huni girunibu. Hanega batipu haha buru. Lu macho gara gula bugudi lu agudu.
1: aba lona buni Jesus lariya galu
17: arenga tu gien lenero pungio mocho go boy babure me pungio
1: aba la ngani mafe Jesus loago aba wubu inyuti aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwairigu aba lariya golun
16: Nichi go boy sun le bon aha bo ahudura wanu
1: aba ti lariya go Jesus lun
17: disse ba noi mafia La de gatarin han el enero bungio, lunru guba babure me bungio bajo tu rocua, lunru guba guinye beservida.
1: Abati la dice du mafia lue, aba hayabi angelugu esteriwide. Dale la gambu bei Jesus lo aguani la Juan Frisirugu, aba lidi lari gon Galilion. Meredet in Nazaret, aba lidi agano wa Cafarnaumu. Aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gu bai.
12: La keira sabulon luma nefetali. Lida luma lupagu barana. Luegi ongo le nyengi lu bai la bokcha bai libiti kordana. Galilea le nyengi lu bai agana vaha mama banya kuriri. We have made a little bit of Buriga, a little bit of a Ome Bularum. We have made a little bit of Lamunga, Lanina Ome, Arugunga Duda Malihau.
1: Luma Gedan Ligia, Abba Lagumeseru Jesusu Apurichi Hanye, Larinaga.
17: A sacre Huma, La Duga Yarafa Li Laru in Habungu.
1: Ebuga in the Lia Jesusu Laru Laru Duna Galilea, Ligia Larihi Biama Gamulia Nuguatia. Aba hada ya Simon le giri bei Pedro le aba Anduresi eseni ya ni habagari bei haguri yeti aba lerenye gu Jesusu hon
17: falahumana aba me meseni hadun la udre anaharugadu me guriki ya nun lunani kume
1: furese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaru ugu umemere Jesusu aba ya larihi biyama gamule nuguati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huriu to lida bonkada fulasu. Aba hala purichi hani ugano buiti luwago tilarue habungio. Areida guaga daligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luwago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya goina rige sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obole yenge lube la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
17: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bay hon lu hebelurun lidon laru in habungi cielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kuras hon. Ulese watia ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubay mua keisi alaga. Ulese watia ha la mabanya ani magra buhagia lu hadigni lugunda bungi. La dega lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha gudeme habu banya. La dega godem habu bay bungi yuho. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi lag. La dega laguaru banya bungi yu keisi lirahi. Fulese watin ha sufri rubanya iba honi luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele rubali don laru in habungi yu cielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eipa hahamau arinya kahagia sun luwe yari yeni huwago, luwe gian nani guhuma. Gundanyo huma, la daga heresi biruba aba ume bofaye tisielo. Ita la linya mehaginye hai bahouni wa profeta go haa nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
17: Ita la hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin le feri dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula. Uwalime hula ni ka un loidigi ya lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigi. Ita la hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinya te laramu dago. Furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dago dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu ta humehi lampu hata gurigi. Lun dame la harihini buiti leha digu bai, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere liluru du Moisesi, ni le harufu du bai profeta go. Mama niyabi ya gidere, niyabi ya agumvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru do Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishiku ti meberese ni luagu furume waraga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gine. Arvu dah ligia hongurige lunha dugu ni libe lela dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi lida luwara gu. Itara ginya la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso. Hawei ya rufu daha tinya lilurdu Moisesi hama fariseo gu. Me belba dun lidon la ruwe ha bungi yu sielu. Agamba humali luago rinya waguwa li lameha hon hagiche gu lu mafar ha huma. La diga furume warig la le afara hati. La siya dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luago furume warig la le agayindi ti luma gurigi ya lile di. La gusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau. Luago inye uma lumo mafi ugati. Itara linya lubaiti. Ahin banunga bidebe se luagun lani bungi yu latari ba unyeng, ababarite guni luagun nihi lan kate lidan furume warigu gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nyeng ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi yu ligie. Larigieme ti, gayara halime bagiri budun luagun latari ichigai bidebe se. Ahin abunsera aba gurigi la nungu nibu ligibu gen lurudu, beluba lidun uwari ni luma, Luago hei buguni wago luai lederegeru nibu lung agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lung sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupati gu lai nyinginye dari bafayeru ni lagumu hong gawana. Agamba adun luago arinya wago alilame ha, magabara ha huma, au narinhare hon, luago furumi guari gulan le awama diruto aba uri, agabara ha lituma, Tidat la nik. Abun lubai ti la fui go gita bagu le bongwene. Saga bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu beferi di luni aba lida ge umege gu ni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwene a fui go gita bati bu. Duru bai. Fui bai buari wa. Bui ti mati lu le feri di luni aba lida ge umege gu ni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinya wagua ti meha ginye luagu furume warga la le igiru tu lumari, lungu ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luagu furume warga la wuguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la diga tagamare don ligibu wagun, abatagano luma amu wuguri, adiga gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Le ginye, agamari ditu wuri igire warga la diginye ginye agabara hane. Agamba atnaginye luago aninya waguwa lame ya hon hagecha go lon hagunfliron lao lel haninya go bai lao afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago monlu muti la hafinyeru ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru utabai waruwe ite bungi yu le weiri go bai. ni luago hishego ladaga siyate ni haharu dagudu ni hauri dagudu aba idiburi. Arianga riga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladaga furunye kwa riga amukate harianga lwe lira lumagyati mafia. Aga badun luago arianga wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi ugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira. Ahin ishika kurigi agufu den luago aba lobo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tu tuegen hisimisi. Igir humilu gion lanugunu habite. Aha la fosra aba kurigi aluha nuga aba nuguni luago aba maili. Baru mi lau bia maili. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Mishika huma igine hanaga luagun le afure de hati huma. Agamba tunki ye luago arinya wagu alame ha. Hinsi en labu madobu. Li yere gudame baga ni bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya me ha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba in hon. Afuri te hugia me lu bungi yo awago ha anaba gubalu. Ha uri babay au seruno. Itara luba le rahan yi huma hugu chin bungi yo le siyelu bay. Le ona ha bali weyu hon buiti ya ama uri bati. Ona ha le huya dando hon muwa ratin ya kei hon ha uwa ratin ya. Ahi hari gubanya lubay hinsi ha bubanya hon hinsi ya da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamu tigin ya salufriti ya hagubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubayi hamada gu habusar wa. Kabuyi ti harufu tubay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo yin lu bungi yo adega hamu tigin ya. Uwara gu huma lubayi ti keisi uwara wala hagu si bungi yo le siya lubayi.
3: San Mateo Capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongriye wubu oguginya, larinya ga?
17: Goni ki huma loe hadiga kate buiti hagibu gengriye lunru hari hiyun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu tiraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, Hadiga ni lira, lunrigo hadiumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le ariubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, liishi kuba hafaye ruwaha. Tagine le hafuridun lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bain hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la ha diga ni lira ibiha ha mali ha faye ruwaha. Tale ha furi dun lu bungiyo, bela uma hirumu rugon, daruhu maime hu benari aba me ha furi dun lu hagu si bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani liishi guba hafaye ruwaha. Lida le hafuri idu, magu yu wagda huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubu nyo lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubayti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubay. Itara luba lubayti hafuri idun. Wagu si bungi le siyelu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyelu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabulha lidon ausha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Ladiga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le wairi gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. ahanya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamalu bai hon. Ferud na lubadu ginye hagu chibungi le sielu bai. Ahin uwa ferud na huma amo, obai ginye ferud na lani hugu chibungi yu hifigong.
18: Aba larinya gu Jesusu.
17: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro ya laa. Ninaru hau, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefeha mamu kagiriga lau hayunaro ya laa. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayunaro ya laa. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara laa hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu, legin lubai sinya la hahu chen hamutiri, magahu da diligi ni kata. Me belu hagiya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legin lumuti hirisi, nyehi nyonginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu ga bai ginye lao sumbugubo. Kamalumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugu. Ladga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien lisi ke meme berese ni luagu le aba. Sina ti le selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon, madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni toagu daugu to lunbon hadaruno. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lau eigini, gebegi ugu bu sigo tag daugu. Arihan huma hontu nur haa mabanya garaba lirugu, mabuna guhanya, ma lubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagai, lau sun lira, Ruti hagu chi le sielu we egi ni hon. Mafu na gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yara be lishu gong bia ugudi laun lugu bo, ka lae be lanarime be lafa gong luagu. Ka wago hadihere tatuagu dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi heuruwe salomo lau son luwende gong, Mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti dog waga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai ti arinaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya. Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ha buba li kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua iha luma lirisha bungi yu furumia. Aba me lishi gu nisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
18: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige ubu wa guginye.
17: Michika huma haduro amu. Michiku wa lamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduro. Le auba iha misraha lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Ani masandi humote durusu le lidabe hago. O kawago haria galo hibiri. Sagane ilirara ife ile baguru kubayi. Ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu huguye le. Saga humi durusu le lida behagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi. Ife le lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi tihongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha aba melishigun hon. Halwa ha aba mehadariru. Dan huma luagu bena, aba me ladaruni ul huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lichugu aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani luboy ti lau luboy son uriba huma, gichi ga di tun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungu le selu bi kate buiti hon ha muri hati ye luma. Sun ada luboy ti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. La diga ligia la niña go beliluru do Moisés y toma ha libro profeta go. Beluhu malida gien bena le burura go bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia li don feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tiña lida gien. Ahin ti bena luma uma le anigo bai gurigia li don ibagari le magumu chaditi. Burura go linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jetin, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitin. Ugu ya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin, wewe le uribati, uribati lin, wewe le buiti, sinyati uriba lan lin, wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wevele mabuitu tin lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubei ti nyeti hagia luagu le hadigu bai. Mama sun harinyo gitenu, nabureme lunhe beluru balan li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungi le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusere guduni, saragu banya rinyo gitenu, wabureme, apurichi hoti wa meha ti luagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuan andati. Le adigo bai luba ligibo gu dubu. Aba linhabi go huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi kwa huya inyura duna fugu wa garaba lituagu muna tuguya. Mala nari metaburi ha.
18: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kei arufuda hati leluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
18: Dale larai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
19: Nabureme. Abu busien gayarati barei dagwagadunima.
18: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
17: Busentina, areida guaba.
18: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesus luon.
17: Maninga baitia ni kaun, nyudur gu barufu da guabungu lu fadri. Rubei me idebe se le guagu bi lariyengu Moisesi. Luon harihi ni gurigia luagu areida guati gula.
18: Dale lebelu rubei Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
17: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregda luma sarago gariti luago.
18: Aba larinha gu Jesus lun.
17: Neibuga agara niha lun.
18: Aba luna bu gumada.
17: Nabureme, madinat na lu bebelu runubion. Ariyan gu gubay dimure ya aba me larayda gu nubuin. Narin gubali lira ladiga au labugenyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labugenye na gumati ha. Dale narin gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narin gulu aba lu liabi nyubuit. Dale narin gulu nubuin lu ladiga furme gwe kate adiga lumuti.
18: Dale lagambu bali Jesusu le narin gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya gu honha afala rubali.
17: Ninare hao luago madari gidina la aba ugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei ugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyo. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamo Isaac luma Jacobo. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamarue hani ligia hasaga rubo bau gidin. Aba mehada runo lidon lueri aga iluburiga.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Le lueri hagarigo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu. Aba la saga hanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bain. La susa reduba y sun le, lo lagunfuli ruleme ha wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bai luago Jesusu.
2: Barulu ki wa sandi, gi dale wagari.
1: Dale larihi bai Jesus lo agu saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure lu hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba la yara fadu, aba arufu dhati liliru du Moises lu Jesus, aba larinya gu lu.
3: Maestro, busiet na fala ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba launa bu ni Jesus, larinya gu lu.
4: Dariti ya kasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti, madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
1: Larinya ga aba hada ge lani disipulu gulun.
3: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
1: Aba launa buni Jesusu, larinya ga lun.
4: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
3: Wupure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba launa guni larinya gahon.
4: Kasa wau hanugu dada. Logu watafinya hugi ele.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana, aba lagalumadu, aba taweri du hanigi, aba hariyagu.
5: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana?
1: Dale la chileru bai Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hau yenu sifirigu uribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariyaga.
6: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lire ugungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
1: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifirigu uribatia hagia lu Jesusu. Hariyaga lu.
7: Awa basagara, ikira balu wa beluru hadu mwiru ha.
8: Awa bure me fulesei bawa.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon.
4: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifri gu uriba te hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadu mwiru. Aba hagura gu mwiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu de dagun. Ha onigiru bali ya mwiru. Aba hei bagun. Dale hachiliru udubu, aba habahe daguni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugiri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gina.
9: San Mateo Capítulo 9.
1: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin rogun lo bafuru guduna. Aba la chiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
4: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu da teliludu Moises arinya guti hongo rugu.
10: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
1: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
4: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene agu bai larinya waguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu da liti hun lagu gabafu na, aule uguri karau warguti, lun ferudu na nafigo.
1: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
4: Saraba, udabu bubarari, baiba bubion.
1: Aba la

0: Asaru sandit ligia, aba lidi lubion. Dan le hariba li grigia kate le, aba tawairi du hanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luagu lichu guni ubafu le hon wugirinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburihba luon libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubriha ni weyu ligia, dale lasigri bai Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
1: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga, saragu haya gienti ha agubriha bale lisensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
2: Idalinya salegri bai kumaistru hama agubriha tinha lisensu gumadi luma hama amu gafigo utinya?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
1: Amagati nye banya, memege ruti nye surusia. Asandi banya, agia mege rubanya surusia. Furende humei kala la nichigu baile wagu bilarinya go bungi yu tida lereru. Usente nye lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga ni ma lugu no. Mama niyabi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigo tiya lu hasansi runi hilikabri hausero.
0: Abati hayabi ha lani huang le abadi sa ihebei disipulu gu, aba harinya gulu Jesusu.
3: Asa wagia hama fariseo gu ayunara wabai saragu, ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
1: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tenlido aba marie dan lea ni hala adari hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinyura gun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluhuru bon. Aba ti mame ti laweri don heiriti. Sinyati ginyan teseruno diwen to isergiru li don gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li don gueru iseri. Itara luba le servi don biangu bai.
0: Da nyenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudra gu ligibugia, aba larinya gu lun.
4: Sun le tove ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
0: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu gu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu warigu.
5: Lahuru guna guhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagararagu Jesusu, aba larihinu, aba larinya gutun.
1: Raguba gurasu niragu. Arita guadi bu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dan le la chiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dan le la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya gu hon.
1: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera halau. Dan le frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluwago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugirinya, marihi tia larigi aguara heina itara.
6: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wagu davidi.
0: Dan lebeluru bai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya gu hon.
1: Afinya tun san luagu kayara la narida wagudunu.
0: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tua wabureme.
7: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Jesusu hagu, aba larinya gu hon.
1: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu, aba leredu Jesusu hawagu lu houchu lu masubudiruni walan luagu ligie la agara ni hebei hon. Kei hafri dunyengia, aba habari da guni lela digibai hesusu lida sun fulasu geyegu lo. Danle afri dena hama, lige hayabi fiu grigia lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri guribati, aba hayabi lo lu hesusu. Lari ya lasagaru ni hesusu sifiri guribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba hariangun.
8: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harianga tifari seogu lwa gumafia lale habu tisifiri guguribatia ichigube ubafu lu Hesusu lu lasaga hania. Eibuga lumuti mehe Hesusu sunfulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi niya grigia, aba hagude me dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhun lani disipulugu, habugri grigia hagia.
1: Saragu hanya grigia busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gipeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmitiye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanaragi meitinya lun halubaha.
9: San Mateo, capítulo 12.
0: Luagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelien Hesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heige nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Hesusu,
2: Anya hati ya bani disipulu kwa diga wadagma nule mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
1: Maliha gidu nsan lagu leme hala diga bai Davidu lagu wapadan. Dan le lalama chubai ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelu nutidan luba bungiyo. Aba leigi tida ke finto sa grubu ntu mon lubon yebe leigi no. Ni ligi ya ni hawar banya luma. Fadiri guruginya nulun heigi nu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo lele digo bei Davidi, ligibuge bungiyo. Adi maliha agido tidan li liru du Moisesi luagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungiyo lidan luwey re mera gu ni ani mama figo. Narihane hun luagu anihin la aba weir gu ti sigu tau luba bungiyo ya. Ugu ya, uwagi ligu furanda humani le larinya gu bei bungiyo tidan lereno. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga ni malugu no. Luhamuga kufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hama digu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin ya ule uguriga rewa rugutil, lunayegu ni kabalaga yara la digu ni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Hesusu yengia, aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yengyei aba uguri hilali aba luhabu, keiti busyei hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Hesusu, aba harinya gulun,
10: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Hesusu hon.
1: Kahita gien ahi ngalungu lube aba mudun, aba tegwa do lida aba fusu lida luwe ire emera gu ni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lube ila dugun bui tilida luwe ire emera gu ni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseogu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Hesusu hilagu bai. Dan la subu di ruba li Hesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guagadu ni sun sanditia. Aba halarinya gu hon. Lumarinya gu hamani kate nyenglan. La sustere duba isun lira do lagun fuliru lemhe larinya gubay profeta Isaías.
11: Aniha, mi buen lena nua dirubay, lula seri bidun nu, le gisinya bay nu, le au bay nagunda, linya bungi. Michi gubay nari sifin lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magayin da gubay, maguwaradu, Maren chubai umada. Gudeme ya bubai hon grigi ha gudeme banya. Keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye.
8: kei si aba lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali larue hale ura guabe. Aba mehichugu ni necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu hesuso. Marihi liya madimure ha. Lowe aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni hesuso sifiri uribat ligia li dagia. Aba larihi adimure ligia. Aba taweri du hanigi sun ha yemba ya. Aba harinya gu.
12: Aniha funasa la diga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali farise ugu kate le. Aba harinya gu.
13: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafia. Le habu tiku sifiri uribat yen la saga hanya.
0: Kei subudi lobali hesuso. Le harita gu bai. Aba larinya gu hon.
1: Kurumi ya gwaru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa. Lagun chegoba. Ah ya din ya fani rego walila na aba uburgo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ah la sagara mafia lila di ligia ku anarga fani rego bai. Ani de lubati ladura no lubafu itar. Uguya ani go to luago la ula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi rego uribati. Ah itara linya lubai kati ichigo bai ubafu hon ha hani go lo hasaga hani. Mafia o dibungi. Agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, laulu bafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu talumuti lira luagu shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurigia lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara lala nugu ni lilago. Le mama bainuma gine, naga ni. Le mondara guagudu bainuma, Chagago wagudati. Uguya, aria gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligan aria gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le aria gubay gurigi. Ahin tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abi ferudna wala figo uligia. Furume warga gin le aria goti furume warga kati uribati nuago, aule ugiri garo wargoti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi bay ginye li. Luago li idibo la subdiruwa kala luwu yeru bay. Harasa hewe hugie le, siyati hadumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bay tida anigi ligia le niyago bay iyuma. Grigele buidu bay kate buiti lerinya gubay ladiga tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba ti lerinya gubay ladiga tida in la nige uriba ni. Nariya hane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigele ge feba nya luago son timuri mala ti lerinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
2: Maestro, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Gurigi uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini, gama lumu michi gubayamu seini hon luidige lea suserdube lu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garawarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduru. Ladiga nyubu ito lidagi ya lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri kutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafridu aba sifiri uribati lidagi aba gurigia, aba ibuganya halaf lidan fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datida nuba tonyengi ya lubai nafrida. Dane lagiribu dun, Aba ladari ro ni gurigi abugaligia kaisi aba muna to malato. Abuita hoa aro, aranse roa. aba te lidi aba lea bi hau sedu sifir guri batin sigur lau aba hebelu rusun hagi yaga na wali dan guri geligi uri batin maha liti lega da bali sigur lau meha furumi itara luba ginyeti la susere dohon guri gi ha uri batin halani na dan le
0: yengi li Jesus adumri en hon guri gi ha liga te abi lugushu hula mule no aba herede rubogudi businye te yebe hadumri haluma aba larinya wagunu alu Jesuso
14: anu ha buguchu hama bamule nu ya bogudi busenti ya hadimre habuma
0: aba larinya gu Jesuso lule awisa rubali
1: kanu chubon kana mule nyubanya
0: aba larufu du hawago lani disipulo go aba larinya gu
1: anya ha nugu chubanya hagiya ginya na mule nubanya la diga furume warigle diga tilugunda nugu chilesia lobe Liga namule bay nito nugucho.
9: San Mateo, capítulo 13.
0: Veio ligia, aba lafri do Jesus omuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon, lo hempulo, aba larinha gum,
1: Nyenye aba abu na guti ila, aba lafri do abu na gu. Lida afur hai na lani lila nade, aba labri han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri, aba labri han labad na gu dugu le nyi lumuti uwa lan saragu mua. Aba labou chumfurese la diga mahuli lila mua. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labri han libri ila, labad na gu an hiyo, Aba lawina mudun hiyo uwara luma, aba lafaro luma. Nyenye lida gen, abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida gen, ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libiri ruti urwa uwein, libiri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulo gu, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Kasa wago badimune ha, hon grigye lau hempu?
0: Aba larinya gu hon,
1: Uguya, subu digu da lali bungi yuson kate aram da wati le luagu ti laruwe ya hon. Ahin hon, masuk dira gudu lumuti. Le gamati, li chiguba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederu kamamari hiti. Agamba hamay le nariyaku bay, aba herederu uga kufaranda hama kamahamuga magambu tiye. Awagu lagun flira le mehalarin ku bi profeta Isaías dale larin ku bai. Uguya agambuba gamalumo ubai kufuna da huma. Harihuba gamalumo ibidi bai hon kala lila bai le harihubai. Ladiga dere ruhani ge guri ge ha. Daruha lillahu hagambu. Ane daruha ligin ha. Ai hamuga mitanati arihati hamuga lau hago. Agamba hagi hamuga lau harige. Kufana da ti hamuga tau hani. Aba hamuga hayabi no Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ain ti hugia le nani gubay. Uleisi watun la daga arihatun lau hago. Agamba huguya lau harige yugu. Ni naru hau. Saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufli ti luma bungi yo. Abuse eruti hamuga harihi ni le harihi bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti hamuga meha hagambu ni le hagambu bay. Gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadule abu habu ilidu uma. Aba liabi mafia, aba lasagaru ni ugani buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu habu ilidu dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali ugani. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumu kei malagu lela madura tihadan. Dante lele chile no dan lun houcha wagun luma haiba hon luegi en ugani ligia. Aba hachugerego. Ilo le abri habu ilidun hiyo. Itra linya kei grigi ya haa gambu balin ugano. Gama lumu. Weiri tumati hafudu luagu kate le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le. Aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi. Lun laluba hon hata grigi hagi. Gama lumu. Ilo le abri habu ilidun mua buiti. Itra linya kei grigi ya haa gambu balin ugano. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahin itera hanya kaila le hichugu bai saa agu lagu aba. Hibiri kele ichigube uruwa wen. Hibiri kele ichigube daran.
0: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon. Larinya ga?
1: Itra linya ruwa ya ni lelani na sielu. Ke yaba ugiri le abu na gube ilo ugui ti lishari rugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumu ga. Aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia. Aba labu no hidru uriba te labadu na guaturigo. Aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele beha. Aba ginya la chula agon hidru uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliya gin san la salira hidro uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lon. Usenti bulu wahu la hani hidro uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, elga dame hahu la hani hidro uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igre gubay hume lun la wina mudun uwara darime li dania lubahani. Aba me narinya gu hon na dagi mitinya lo hahu la hani hidro uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubay aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labo chun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielu kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
8: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum. Numa
0: gila dugu upo. Aba launa Jesus grige habion. Aba lebel rumuna don. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
2: Furango agu dabai hempulu le luago ti hiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuy. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubay ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalagurun wa watu rugun lo lagu dun. Itara lubagi ya lasusere dun dame lagumu chumubao. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duguba lile lubebe bungio. Aba me hami lido keweyu lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielu kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninyi meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luluru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielu kei aba lugra hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba laluru ni sun le luma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agruu bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ge meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba ti lalu ge dunia Jesusu larinya ga hon.
1: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
7: Aha uabureme.
0: Aba ti larinya ga hon.
1: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lukufuranta lani luwago tiru aruwe hani lelani na sielu. Itara linga ke yaba tabure memuna la rei da hale ani lida gele la rei dubai asaga hatikate iseri luma kate binado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni hesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihurio to lida bonfulasu ligia aba la weri duhanigi grigia aba hariago.
3: Aliasa la frendere ugirile sun lichu aule Idaliasa gayara lubali milagro brile adiga.
5: Diraga sarafa angile. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon lumo hugasi. Yagi ya gana wala mule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu dire sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba larengu Jesusu hon.
1: Gunda tinha son gurigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenyi habai otila na lahaba.
0: Madugu tisarago milagro nyei ladiga mafia hamaluago.
9: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebei lida fulasu le girebe galilea, luago resuso. Aba laringo honra luma banha.
15: Hua le abadisa rebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagum milagro.
0: Lem resusere libei, Dele mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guaga duni low gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha galimehe Juan lu Herodes luago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumon madiguti Herodes gasi lau. Gusinyati yebeti Herodes laforeni Juan hilagube. Gama lumon madigu lumutimeha ladiga lanufu de hawe grigia. La diga sun la grigia afinete logo profeta lan Juan. Dante le efeduhani logo lagunfuliru Herodes irumo. Aba mehetiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti licia tabina ha lu Herodesi. Aba mehelarinha gotun lo finho. Logo litigo baila frume guarga kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gotugo chutun. Lo tamure hani labo lo Juan le abadise habai. Lo lichigo tun lida aba asiad.
7: Aba tamuri hanin luma ita.
0: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama luma kei arinha galali la lou fio. Agamba hamanha mistura houtia. Aba larinha go lo lichigo ni watun. Aba larinha go lo ladiriru no labo logo huang furisirogo. Aba hanaga ni lida aba asiado. Aba lichigo ni watun irahi tuguya. Aba tichigo ni tutugu shu. Aba ti hayabi lani guhuang, aba hanuguni lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugu lani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba hodi lari gi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luago sarago haya la grigia hagia. Aba hagude me dagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada. Keiti aguia indeina ali lube. Aba hariego lani Jesusu discípulo gulu.
12: Dar galitia, aniwote grigia ganote lida flasule. Ona baia grigia ha. Nidra mamu galido bulirahi flasu yarafa ganha. Eigi ni nu heigi.
0: Aba larego Jesusu hon.
1: Midi manya. Ruhuma eigi ni hon.
0: Aba harinha gulun.
2: Sengiri ginyon fein wama ya, ama bia ugiro.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Baruhuma ununya hon.
0: Aba larinha gu hon grigia, luhanyuru luago hidu. Aba laniga no sengi fein, ama biama udiro hagia luhaburugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba tilaguba chagunu fein, aba lichigu no hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule, lari gia, aba habuncha gadu du sufania tau to igragut. Sengia no milu uguria egitia, bogu di hawe uria, ama iranen. Aba launahan ye Jesusu lani disciple gu luba tida ugune tuguya, lu hahin rogun, lobafu rogun, sun aniha la onahan ye grigia aguya. Lasuru launahan ya, aba lamudeiru labu gua luagu ubu afure de lubungio. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labuwa. Sun anuguru ta ugune lamida duna. aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye lagarabali. Aba liabi hesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
12: Ufio!
0: Aba ladimre ha hesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Gavura su humawe, aule manute te humawe.
0: Aba larinya gu fedro lo.
12: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya gu hesusu lo.
1: Igabu ti.
0: Aba larairu fedro tida ge ugune. Aba lagume seru ebuka lenye lubai hesusu ligibu kuduna. Dale la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gulariaga.
12: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni hesusu luhabu, aba laria gulun.
1: Logo tiginha bafinha, kawaula logo dumbi bafinha.
0: Dan hadi nubaitida ugune, aba la galuma do garabali, hati bugotida ba ugune, aba hahudrogu ligibuge hesusu. Aba harinyago.
2: Inayro ni luago lirau ba bungiyo.
0: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago hesusu la. Aba haburu chagwaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehin lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru aray dagwatiya.
9: San Mateo, capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugo, hamasadu seugo ariahe Jesusu, do habri gudun itido sadara. Aba harinago lun larufu dun aba seine le cielo gietihon, afinha hamamoga luago luma gela bungu leabin. Aba larinago hon, rombo weyo ariagatun.
1: Buido beidan la duga funati cielo, bina afin ariagatun. Ulibo paida ugunya la duga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluhe li lan li dani ya salbaro ni. Gurigi ya uribo tiya, muwa ratiya ha, amuri hatiya sayni lunha fiyanro luagu awla anugube ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu sayni hon luwe li sayni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin raguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinya gu Jesusu hon.
1: Gonigu guwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
0: Aba hagumesaru disipulu guarinya gu hama guwa.
16: Ladete manigu oma fin, larinya gu baitara.
0: Aba lasubudiru ni Jesusu haritago, aba larinya gu hon.
1: Kau wago hatihere daluago uwa ta fin huma, logu watiginye hafinye. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani habon hata sengu milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule guadu funasa toi sedu feinto na fani habon hata gaduru milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idaliaga me fein hubay luagu mama la tuagu fein na dumareha, dale nerinya gubay hon, luma haunigra gu hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinya ga hon. Luwe la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipo. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
1: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luago huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
1: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Fedro lu.
12: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La subdirag dun nugu chibungi le cielo vibun. Narinya harebun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bun. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago bagin ya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la fara goduba cielo.
0: Abate lariego Jesus o holani discípulo go lumaria go hamani nika un doago ligia la Cristo be. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus o arienga holani discípulo go furago loago lunti lan lidi Jerusalém. Loago gie asufuri rago duba ilan wugurin weiru go te lida hafinha hurio. Ama habutigo afade ronigo hurio. Ama rufu da tele luru do Moisés. Arinha tiguin hon loago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba lan loago liru waweyo. Aba ladinho ru fedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha go lun tosun lanigi.
17: Mambusera lei bungi ulira, nabureme, siati la suser ducati le bu.
0: Aba la garara go Jesus, aba larinha go lu fedro.
1: Disse banoi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naritu bukei bungi, basam narukei wugur.
0: Aba tilerinha go Jesus hon lani discípulo go.
1: Le busenti la fala runina, gule ele katenye la, awanda le son luwuyere sufri runi le nubi liabi lu nuegien, keisi la nungu ni aba wuguri luguruan, falalan. Lazega le abusen ruti le sefura go lungwa yao ubo go, le feri dirube I bagre le magumu chediki. Ahin le anhabi le feri diruni li bagre yao ubo go nuegien, di bihu bai ibagre le magumu cha diti sielo. Kagi ya huu lan lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi haku rigi ya libagre. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugu rigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahi la hata ge hayaba nyo wento, Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha au le uguri garo warigote.
9: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagi ya riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu ginyo. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesuso, aba larinya go Pedro lu Jesuso.
17: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huari yoligia.
18: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubai wei.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinha guhon
1: sarahuma manuvu de dahuma
0: dale harihi be marihi haya amu luwaidi ge Jesusu dale areire na hamani wubu aba larinha gu Jesusu hon
1: mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati le dange owe ni lunya na bagaridun
0: aba ti harinha gu disipulu gu lu Jesusu
2: guento subudi wa maali lagu bugia la Kristu be Keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milichi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
0: Abati hasubu diruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe be, ligie la Eliasi be le wagu be la dimure Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lakuduro gu ligibugu, aba larinya gu lu.
5: Mbureme, gudeme la nisade bu, gove dihati, uiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu muti nyaho, hombani disipulu gu, sen hamu teri de guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
1: Grigia mafinha tem, Grigia uriba tem. Atribui sa dan lo nerede rohoma luba gayara la hafinha ronuago. E da mesa lagumucha mafinha ni lehida bay. Baruhu mei irahu ligia nyahu.
0: Abati la denha Jesus lun sifiri uriba te ligia. Aba la saga bone lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida bu. Lari ge aba hadimre ha disipulu guluma Jesus habu bu. Aba hali guduni harinha galun.
16: Kasa wau siyamu bali sifiri uriba te ligia sagara.
0: Aba larinha gu Jesus hon.
1: La diga li logo hafinha. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fia ni ibi ni nyurarau la kei aba tagu mausutasa. Ani yego balu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fia ni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinha gu Jesus hon luago le derege rua balan ligia le ugri gare uaguti. Haha burugu ugri ya uribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesus kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalém bolumo Pedro aba harinha golum
3: ma foi hati sa humoistro ti senso na templo
0: aba lona bu Pedro aba larinha golum
16: a fai hati
0: dante le beluru Pedro munado aba lalgo duni Jesus Pedro lobara ge gayara la ladimreha larinha golum
1: dele bani hilun le Simon kata ya gubra banyo ruwe go halani no bole hasa lile na fulaso o di haterencha.
0: Aba larinha gu Pedro lun.
16: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nuburuhu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yati udru le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawo guwa, barubay abame bafayiruni.
9: San Mateo, Capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba haligu duni harinya galun.
2: Kata isan wairi gu timabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
1: Naru hau, luagwanga la miya bilun hitara don keira hinyi, me belba don lidon la ruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la keya ba irahu, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibiru ti abba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furime waru glefuwa gudu ti abba hadage hai seri ginyabanya lidan hafia nuago, Buiti mati hamuga lun laguruni o barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bau aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu na bai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo o bugudi la durubai huibai di se buwari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disha buwariwa. Buiti mati lube belu nun sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Maniga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nania hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Iza liya hari hii lu. Ahinyanyahe lubai samudu luma aba uguri te feridi raba hada gie. Maligri banya hibiri luago wubu aba melidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira chowru ti luago gunda abu ila tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le selu belu le feri doru niyaba hata agye una bugutinya ha. ahin adiga bidu he uribu ni lubun. Bayanu haluma habu warugu, abame basubu diragdu ni liduru lun. Ahin adiga gasu bau, gamada wayadun. Ahin madiga gasu bau, abame banugu aban obiyan gurigi haun lun son lalariya wagote. Anyahin hamamoga amuge fenti luagu. Ahin madiga gasu hau, abame bariyangu ni lun hadamuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri, abame badungu ni kei aban mafinyati lagu bungi. Oke ila aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamu la sansi runi luriba ligaburi. Ninaru hau, lagula ila hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, anile hafaraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hareginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate iluma bungi ule sielo bay, lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, Uruwa ondra nyulida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesuso. Aba larinya gulu.
17: Nabure me, atri boisa woye so la dingin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woye asu.
0: Aba larinya gu Jesuso lu.
1: Marinya gutina bun darila sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wendisi woye asu sedu. Ligia itera linya lubaya ruwi hanile siya lubaya kiaba uruwi le nyubi beiluwa laransa ya luwago sensu hama lumusu niya. Da lagome sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali ya sarago minyo nufiyadu. Kema sensu lubaya itun lafaye ha, abaladinya guruwi lula laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, lumasun le luma be lulafayru ni la duwe ha. Abalahu durago musu ligia ligibu gen uruwi, abalayumura gulun larinya ga, nabure me, Gaguran su ba nuba, na fayiru bi sun le na doiru bi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la doiru ni, aba ligre gaduni. Ke lafri du musu ligi a nyingien, itera la duna gu luma aba musu liledi le a doiru bali atri fiadru. Aba lari gaduni luwegen ligina, aba lagume seru a chokre. Aba la nye gu lun, fayi bi le ba doiru bali na. Aba te lahu dragun ligi bugen, aba la yumru gu lun lari nga lun. Gaguran su ba nuba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dugu ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduenha la duga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lbouba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri regaduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
0: Aba lasuru Jesus wariengen na.
1: Itar lubagin la duga nugu ti bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lanik.
9: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya lariengu ni Jesus sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lube labou teweyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga dunia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harien galun.
10: Segun baritagu, kayara tisan ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larien gahon.
1: Mali hagindu santi dan lere ru bungiyo, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga bali ya bungiyo gurigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya ga tiginye, ligia ligru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lu laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kei abari gurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai la fani raguni uguri le la dona wagdu bai bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, ariya ga lun,
10: Kati wagu larenga liluru do Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira gunitu uri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumie. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladiga tagamari do ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tu uri to igira waru. La dunia gine agabara hani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulun.
17: Ahi itara linya lubi luagu tugugri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Maso tinha gaiara a bagari do mamariga. Arguinha no umbanha lixica pungi o bafo. Amia guendergeti lebo na magamari do hama ugunia. Anhahem iter gubanha no luma que hagar hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri rede tinha magamani duga lo hederegeregon hong wasun suino gubei lo reserve do lubungi. Lega bafo bei lo magamari do lã, magamari da lã.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichigo ni lu habu hawago lu malu la furia idu lu bungi hawago aba hagume seru disciple wa tenha honha na habalia aba lariya gu Jesus hon
1: igre huma lu hayabi iranhi no mama hara huma la dega ha haruma banya afinya ke iranhi agya lela na banya arwe hani lesia lu boy
0: aba lichigo ni lu habu hawago iranhi hagia lari gya aba lidi lida ge fulasu ligia Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinha golun.
19: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
1: Kawagu banega nu buiti, aba riguinha buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinha go ni bure gili ligie lun.
19: Kata iburi.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi gubongo.
0: Aba larinha gu nibure gili ligye lun.
19: Gufli numuti sunle lumage yurongina, kagi amu namage irupay.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
1: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba me ti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinha gaya no muti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go harinha ga.
16: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinha gu nye Jesusu, aba larinha gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahim bungio, gayara lomuti son kata yaduga.
0: Aba tilarinha gu Fedro lun.
17: Wabure me, waguya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Ninarin hao, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luago nala yagata sielu lun naruwe han lau sun nuwairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi birubasao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumi ati nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
9: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinha gu Jesusu.
1: Itar linha arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hana dagi meitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladugu daradu hama na dagi meitinya lo lafairu niya lo agu veyu. Aba lona hania na dagi meilicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladarinu, Amo uguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye na dagi meinishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin. Aba ya lafridu amidi rugu, furi ligia ladanru uru wa rabonweyu ligia meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabonweyu, aba ya lidi iparka rugu, aba ya ladari rungu uguri ya mafisto tinya nyeng. Aba laniya gu hon, kasa uwagu yahu beisonwayi mawadi umariga. Aba haniya gu lon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniya gu hon, hei bagi na dagi meini chari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, A balarinha go labore me share lon habuti na dag mitinha. Waba hon na dag mitinha. Faye bamu ganha. Baguma sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya na dag min keiburi la danu seng rabon veyo. Abahibi ni faye ti loa guaba veyo. Lari ginha, dalila chiru bai hardani ha atatiru.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: aba hau di disipulu go aba hadig ni kai lari go ni Jesus ho aba hanig nu brig tu go ya lausu tire aba hich go nu hadig re go hawa go aba lawari ru Jesus sarago hanyati gridia aba habu dunu hadig re go umadaru hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hicha hani umadaru dandu gridia ha ubare banya kai ha ari geba aba hagume seru aguara ha hariyaga
1: weri guni
2: daga waguru wai dari bini wati wuguri le nyimu bai lira liri wa bure me bu
1: weri guni guni
2: weri guni
0: dan lebel rubai Jesus uguru gu Jerusalem aba hafudu sun hanyen ban aba hariyagu sarago
3: kate sagrigele
0: aba hariyagu grigia
3: Jesus le Nazaren Fulasul le lida bui Galilea, aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesusu le templu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinia hama again hetinia hanyen banyo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu, aba larinya guhon.
4: Larinya hare bungio tida lereno, Luba na fure duni ligie batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiwerutin.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesus unyen tempul rugu aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
5: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi do. Aba harinya golu Jesusu.
6: Agamba bumutsa le harinya go boyha.
0: Aba larinya go Jesusu ho.
4: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santi da lereno bungi le nyi lu boy harinya go wa lu bungi yo. Chiluti buweri go yagono meme lo isielo. Ani irahi nyu buriginya, hama hama chula roginya ere mu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lu Betanio, aba lasigrini ariye bunyei. Laruga binafi dale lagribu dube Jesus uburugu aba lalamachu aba lari aba tidibu igul laruduna aba lidi tuagu madari tinikata tuagu luedige ubanu aba lari agutu tidibu igu tuguya
4: maginda digia ba
0: lida aura ligia aba tasari da harihi bali disciple gukate ile aba laweri duhanigi aba harinya golu Jesusu.
6: Ida liansa taça ribe tidibu igu to itra li furese.
0: Aba larinha go Jesus hon.
4: Ninaru hau, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kate libe le nadugubi ton tidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha go lugubu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me la susereto. Son meginha kate le hamuri ha luma bungio, ahen afinha rubei hibi rubei.
0: Aba te lebeliru Jesus o tempo lurugun. Daniha lubai arufu dahanyai, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun.
6: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga ni kata ile, kai ichu gu bali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Nal gudandagin aba kate, ahin hauna ba aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huanga batise, bungiyo odi uugurinya.
0: Aba hagume seru adimru ya hama gu aba harinya gu.
6: Ahu harinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wongka la wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiria, pausari gu wadi wagiriga wuriba la daga afinya tiya sumutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
6: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
4: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
4: Na bahu dagwa aba akate hon. Harinya ga himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane go. Aba larinya gu lo aba hata ye. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisane lo mabuse nroti na nidi. Larigye aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Larigye aba lidi uchi le arihi le aba, arinya ga inale ile meme larinya gu baibuga lon le furumyo ti lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kamalumu midi iti. Arinya ga humaiti no, kage hada ge biango ba yadugo balile la busen robe uguchile
0: aba haringo
7: le frumiet
0: aba tilaringo hesusu hon
4: ninaru hau lagu shorti mala he belo no aguber hatia licenso na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la de ganyembi ti juan le abati se hebe ya rufu ta hon idalubala li gabri habagari don mafia no tonlo ahanya ti ha guber habain licenso na gumati hama horu afinha tinha lom. Huia, lau sun ariga humani sun lira, mas ansi ragunti higabiri lom hafinha rolom. Agamba humei aba yahemplu le, lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu naguntidi bu bebe ili chari rugu, aba ladiga baria rolau, adiga ligia aba age lom labiricha wagontira bebe lidon lom aba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hona dagime tinha, aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo rada lunga luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi tiya. Aba riga, harigudu niya natagmi tiya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timati ya sigo hau ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga natagmi tiya hong. Lagumu hong, aba luna ha nilira, aba larinya gulungwa rugu, inebe benira hon dale harin ibali na dagmi tin lira abaharin go hamagwa ani ha bale resi bire alaga wa farali hilagu bai rede wa mamu galau alaga abati harig duni abahasagaru ni lidagi chari abahafaru ni hilagu bai
0: abalalig da ha hesusu lariaga
4: dameti liabi labure me chari kabage la daga hauna dagmi tin hage
0: abaharin go lu
7: la farugu bai salufri te hage hilagu bai Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarenya gu hesusu hon.
4: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya harenuagu. Dubu leme he aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure me adugu bali kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Eganeni gube hon luagu lagi darua bala la ruin habungi huei hugele weiri gube lida hafien hurio aba melishi gunu wa hon grike ha edere geruti aluba hani lelani la ruin habungi ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa tuti nuagu la nyora du guba leti wagu ti leigwa da niganyi lagumu cha wagu dubai ligia ba asusere da hon grike ha mahabanya no
0: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama farisee guhempu liburile lichi gubei hesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
8: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru hesusu adimreha hon lo hempu lu. Aba larinya guhon.
4: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranseli sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin lichari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya lisudara niyo afaragwanya gafara hatiya hageya hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu brilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba hodi musu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu no uruwe ariha ya amisra ho tiyan, aba larihi aba uguri le masansra goti kei luba aba mari yenyei. Aba larinya gulun, numada. Idali nyagi ya bebelu nubei nyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. abalarinho gu uru e honha eteni rubanya lo dabula. Garagua humui lugu di luma luhub. Foi humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahuaha akuni hamelari.
9: Abalarinho gu resusu honha agambu bale.
4: Gibetinha agu arutinha lu rebelo ru lidon laru e habungiu. Gamalumon, mi betinha anua de rutinha.
0: Aba houdi fariseugo. Aba houra do aria kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aria ga lu Jesus.
10: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni labaringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi la inaru ni. Manufu de uganika wei. La diga ni kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinha gu hon.
4: Biang wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nu lun, dan larihi balin aba laligu dunia.
4: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinha gulun.
10: Liava luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
4: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lo bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinha gulu Jesusu.
11: Maestro, harinha gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa dari lumon hasedu. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Bulei guatan, ladiga le bidinye togu ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinha humagi li sanle larinha gu bungi yu wanaru gu hon. Larinha hare. Au lubungi te bai Abrahamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Itera linha lubai te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda. Marinha gu ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigia kate le, aba taweri du hanigi low le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati leduru do Moisesi, abu seruti louchagu ni Jesusu, aba larinha gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
4: Insi ya la babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri gutimabai, furumi ya tiginya lidage son luguma di bungi. Anilele bia malida wiri guni le negele, itara linye. Insi ya hama bibiri gubun kei binsi ya wabungua. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanua diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha gu lun.
10: Ladiga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
4: Idalinha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu si firisando. Harinha gatiga Davidi, larinha hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristu ahin walubali Davidi wanarigu Kristu na bureme.
0: uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
8: San Mateo, capítulo 23.
0: Aba tilaringu Jesus hon lani disipulu guhama hibiri grige hanyaybaya.
4: Gabafu tinha aruhu tahtinha li luru do Moisés hama fariseu guluha fura wagoduni lila li luru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le haringu benhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadigbe, ladiga haringa tinha aba kate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madigiti ani kata lohitera guniya gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadigini son kate loharihi ne gurigia. Hinseti hon lon hichi gontirahan yi gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gontawo to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru le dan egi ne luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gongurigi ya hon lau sarago inebese umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migre huma lularinya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aba habu, ane aba argiye ginye ha maisturugu au le kristu bay. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melon larinya wagunu wa hon abuti ladiga kristurugu ya habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu hama uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luaigi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai aba hadigu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi gutitimuri ahi afino tuagu templu mala la lira. Ani ahi la afino luagu tigolu na templu ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weiri gutimabai golu odi templu todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahenla ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumu ahenla afiron luagu kate lea dagara gudua boi luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kage weiri gutimabai kate lei luagu boi lataru odi lataru lea dugu boi linkate ligia lun sagrao boi la. Le afiron boi luagu lataru mamaru ginye luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligibo boi lataru. Legi nye afin yon obay toagu templo, mamari ginyen ginyen toagu templo lafinra. Lafinu nye ginyen luagu bungyo le agano obay tida. Legi nye afin obay luagu sielo, lafinu nye ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri obay luagu halag ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lawa rufu dani le weiri kutimabe li dan li liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba iha duguni, mingi nuka humi me iha duguni le libiri. Hugi adundu hati nye marihi tiya hugi ele, asi hiatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya rufu tatinya li liru du Moises hama fariseogo biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigia lagu buidu la higaburi, itarahinya kei uweru luma asia dole hachibu bai bogu diginya libiti. Ahi muna dagi hibiti, guin hinya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tia. Haruma guda humi uweru luma asia do loragiru gugin furumie, aba meginya laruma du bogu diginya libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu watigibu. Itarahinya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu diginya libiti. Uende tilarin hii, ahin luragi rugin buin lin la u habu hin lan ya luma sun lu yeri ibiye itra hin bog dige hibiti ma lu bui dun hari hinu hakibu gi gurigia ahin muna dege hibiti buin hin la u maras wa lugo luma figo fugia bugu huwe ya rufu ta hatinya li luru dun mesese hama farisogo biangu atigibu ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go wende go da humai hamua gurigi hama ha bui dun abati harinya go Luhamuga meha wahin hati wala le hadani wagushego midere gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu laulira subuti watu hongwa lagu haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta gu hagie gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai hagushego hebe gu hugia le arasa hebe peisi nitine ida lubasa he sefuru loya sufuriru ni le lani na mafi ugati Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama rufu tatinya hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luago burison kate ile. Huguya Herusalena, hafara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
8: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariengu Jesusu.
4: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure inginye ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinye habudin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasarun sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra huwa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabi adari hati aranse banya abahebelu ruluma lido marie abaladoru nu bena larigie lige hashilu nu hibri uniya ni buri ngiya hagia abaharinya go wabureme daraba ibena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tuno
9: abati larinya go hesusu hon
4: agago duanyo homa Ladiga ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu niya aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi biya milu lon aba keiburi milu lon aba. La fani hani hon kei habafu lon hawadiga maridu ni, abati lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiyadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubai biya milu, ganyinti biya milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun liyubu dirinyen. Sarago dan lari gen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiyadru, aba ledere gruni lun li yu budiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buwagun. Aba larinya gulun, ni yu budiri, sengu nye milu fiyadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. abalarin egun iubudiri lo buiti aba musu buiti ani uwaragwati bugoye ke uwaragwa bubai ledan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labugiyon bariya ha ke mongunda bugoye me uwaranoma larigin abalian bile resi birubai bian milu fiadr abalarin egun lo ni iubudiri bian yin milu fiadr bichi gunno ani ha bian milu naganyeru ligi bogon abalarin egun li iubudiri lo buiti aba musu buiti ani gunfliti bugoye ke gunfli bubai lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labugiyon bariya ha Kaimon gunda ba uwaranoma. Ligali abi le resi birubai milu fiadr. Abalarin egun lo li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aban nidi aramu de bi sensu labu gine mowa. Ani ha lubai ti le bani. Abalarin egun I yubudiri lo. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya gita hume sensu le luma bai lwe ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai lichuguba lau lun abame ligira gun lun. Ahele madenga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa baluai. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidon luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewa rga ti ubo wagon. Ni abi ma kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusa rga dunia sun gurigi. Aba me haunda rga gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guniya hawari waguwa kei la fani na guniya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banyan ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banyan ligibu ge bungi loege banyan nubona. Narinyaga me honha loege banyan nowere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruweha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladaga dale analama chubai rutun eigini no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati runtu muna no. Dagati madagra gu ninu agu runtu dargu no. Dale nasandi rubai nyutu tu arihana. Dale nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya no. Wapure me, ida buga giya wariha bu lau ilama aba vichi ngu igini bu. Ida buga giya wariha bu lau magra bu aba vichi ngu duna bu. Ida buga giya wariha bu keichi ludugati aba vichi gu muna bu. O madora kunga aba vichi gu dagwa bu. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisi rugo aba wodi nariha bu. Aba meti nariha gu hon, ni naran hao furime gwariga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka lan luna bu bay, nun ginye hadugay. Nariha meti hon han luegen bayan nubo na. Dise huma nwey, ugiye le lumbay hasufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulani gu. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gu nubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michuguntun no. Sangiti na, dawa au, midiutun arihana. Aba me harinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilawamu o magra bu kechi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nari hao, lagu furumi ya warigil na kate ile madugun hu bai hongu rigia, ka la luna bu bai, madugun hu muti ginya no. Aba meti haudin ha mafi yo gati lu ha sufri runye lu sunda. Ha meti rishago banyi legibu ge bungi yo, aba me haudi sielu lu ha gunda runye lu sunda.
8: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga du bai. Aba hadam ridago sun habu tigu fadirigu hama ugiri wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni girago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadirigu luma hon gugiri ya wairigu tiyan. aba larinya guhon
12: afigo hadin la umedere kero aba hukiri maduru tilunowe
0: aba harinya golo
6: kamye gele wam bugelu barihi laulira
0: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lirugun aba lidi ati gregua lungo aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia aba harinya gun
6: Fianti vichu gu nisensu leti don gafu tolaga ili sensu nabungi La diga la begi oweni.
0: Aba hawara dun. Lo lagayin hon lo fula so aba wugiri le adigi be kate lau ti muwa lau sensu ligia. Lo habu na hon terencha yen. Ligia lo fula so hita lo bay liri fula so ligia chile lo mo dan le. Itara liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
13: Baruga kuti darandi musu fulata ligia. Ebegi le hichu po Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai nani lufula sun aba budirle adagu bikati lau timu wa lau. Inariye nuni nabuhe menu.
0: Bari wati, Hesusu ligibu gion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
14: Bugunya saharu etabai horiyu.
0: Aba larinya gu Hesusu lun.
4: Bugunya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te lerengo Pilato lon.
14: Magabo bumuti sa lerengo ibuago.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri don lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga denriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le... Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
14: Kahabu serube nigra gudunhu, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna halumari yarinya galun.
15: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. La diga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, la diga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugrigia weirigutia, hadon grigia lu hamuri ha lu lafri gu barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun grigia hagia, aba laria gu hon.
14: Kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu
0: aba hariya go
16: barawasi barawasi barawasi
0: aba lariya go pilato hu
14: kabatu na digala Jesus leu be lariya go Christ
0: aba hona go sungu be aba hariya go
17: dago be lu agu guru
18: aha dago be dago be agu dago be
0: aba lariya go pilato hu
14: Kati uribati la digi bai.
0: Aba ti ma haguwa ragu, arienga.
17: Dagwa bai la uguruwa.
18: Dawa bala! Dawa bala la uguruwa!
0: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, arienga ina.
14: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tine. Hugu ya lu harihi lau.
0: Aba harinya gu sungrigia.
19: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wugu lwagu longwe.
0: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni luladara waguni wa lwagu guruwa. Larigien, aba hanigini lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luwagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudru wagu ligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
12: Kabaka ila haruwa ite huri.
0: Aba gie hasuwere guni. Aniga ihe maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gia hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu wa funatu luwe, aba hadari nu ladara gu luwagu, aba hanigani lu ladara wagunu wa luwagu guruwa. dale afuri dei na haya lube aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo yen hichika diwei migi sinyo lo kate gifiti lu hesuso lulato Ochori gulumuto, mato lumuto. Dale dago hamale Jesus luago gurua. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale hanu la dere guhadago. Itere lia la gunfle ruleme la buriha bei profeta.
20: Agure da tinha ubunuruni, luhani kaba la hada, ere de la tau na dere.
0: Aba hanyuru nye, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyein lubei laringa kala lidurube, itere liya aburihoni ligia.
14: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
21: Dugia le ganyara bi bagulu no templo, aba e barara magudulu li da uru aveju, salba go babungua, ahen li rubu bai bungiu, la riba loige guru.
0: Itera lia gie hehera ha habu tigo fadiru go hama rufu da tele luru do Moisese, fariseo go hama uguri e weiri go te lao, aba ha haria go hama gua.
11: Salba ti amu, ahen lungua, sinati la salva ragun. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubei luagu hisye lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lila la bungi.
0: Anaba hamuti gie hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu darila dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariega.
4: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubibai agambuti, aba hariego.
19: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, larige la didire geduni, Tau diwain garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
19: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
2: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaru aba haraba ganali, aba la bau haadubu, aba lahure chagun umuahu, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago.
6: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyenu sarago uriya ariago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idarago hamwe. Yenyon Maria Magdalena Hada, Maria to lugu chu Jacobo, Luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te lariangu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru waluago dubu. Larige la dauru ni umuha lo aba dubu weriti luago lubenari. Aba lidi. Yenyon ki Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeran se hani loba lueiru emere agoni. Aba haudi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinye go lumo.
14: Wabuti, arito go omuti lwago arinye go la menha ye tilgira. Dahmele mowe gili, lwago lasara yabala lwago luru wave yulidage oveni. Ona hagubo iba achoro rei umuho. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu go aryebu, iweru hilugubu, aba me harinye go hongrigia, lwago sara lila. Wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigilo le frumeti.
0: Aba laringo pilatu hon.
14: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuarats.
0: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, lue yure emera agoni, ani aruga de ina linha weyo de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tuma to aba Maria, arihe umuaha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuaha, aba lagidaru ni dubu le oube ladourua, aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba la biri haniga. Teabi la deurago, ma la nari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
20: Anufude da buma, subu se tidu lau ala uyena ke susule, aga lau gubi lau gurua. Ua tiga, sarali ke lariago ni. Igo o marido inflaço negrini no bailite do. Aba me rida influência. Aba me carinha do rolando do ciclo. Logo estará lá. Logo a nígira da rubacua galileu. Nhei batarife. Aninhado do gado na lumba e nítio bonito.
0: Aba houde uriã hagia. Ofu da goina. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba houde eipa goina arinha ganhou hou discípulo. Sunti anyaha laa luwago uma, nige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
4: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, nige houdi hadage sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyangu hon.
19: Hariyangu me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Hesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Hesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ati hafinya luwago ligie la. Aba leabi Hesusu hawago, aba larinya go hon.
4: Rula li son upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige ya halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
14: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luago Hesusu. Kapitulu aba.
1: Aniha uganu buiti luago ti Hesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
20: Nona hanyi nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biago. Agambu o tiago mala linda flaso magenda batiti. la riña da. Aran se uma uma luba babure me. Daraku ma uma suruti luba.
1: An itara linya liambi bai huan li don fulasu magaira wati. Apuri chi hon grigia. Lun hasakri ha lu ferudin wala hafigo. Badise wa hagia me. Abati ha haya bu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem. Agan bai la puri chi ha. Anti halle hagufe seruni hafigo. Abahe la badi seruniya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti me ha lura kameyu la daira gua huan. Lauti gueru la gurga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hongrigia lidan la purichi.
6: Anite bayaba le gabafat mati nui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad serang. Ahi legia labad serbadun lausifrisand.
1: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gien fula sule lidan bilimuha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugini. Aban ladara gun cielo. Aban larinhi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi
20: ugi dero le kisi bini le ambe ome bulan bunda
1: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu biami ve yunye hagana gwa anima luguganyuti aba ti loucha guni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun Lari gien la deru nua huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariengu.
4: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afiye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
1: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
4: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
1: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyang.
3: Come sabe mestero amo Jesus Nazaret bia de san luba gri chuguniva subudi no muti katabula logo bugu e la lira pungu le sandu bai
1: aba la denha Jesus lun sifiri uriba tiligia larinha galum
4: maniba uriba lida agia gri gi le
1: aba loe hajuduni sifiri uriba ti ligia gri gia ligia aba lafri du lida agen wagoina Sunhani bonya abatawari dunhanigi abahalug dagun hamago.
11: Kate isale? Kate isai seria rufuda hanile? Grigia le, gabafutiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
1: Aba lagambo honi walogo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma huan. Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante limia di Simon Tabiruhan. Aba harinya gun lun Jesus logo sandi yung la. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondarago sun lila na flasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sanditinya halau tinya amu yeguen rigu lugu yeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
5: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
1: Aba larinyagun hon.
4: Keimon lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowagun.
1: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligilisin huriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia. Sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun lariñak.
11: Gayarati varidaguagidna ahabu busen.
1: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba lariñagun.
4: Busentina, aridaguaba.
1: Kay lariñagu itara, aba laridagu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingien, Lari ginyegua arinye gaina lun.
4: Mabahu da kwa baiti ya ni kaun. Nyudurigo baruhu da kwa bongwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moisese. Itara luba harihi ni gurigi ya luago arita kwa hati bula.
1: Aba arigo lidi. Aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lidan ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lidan gesun flasu arihe.
8: San Marcos, capítulo 2.
1: Ati rebeyu larigie aba ya lagiribudun Jesusu uburugun. Kafar Naumu, aba hagambu grigia luago giribu halila. Aba hondarago sarago grigia darilun mabaranya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablu gumuna, louginye le nye lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarari. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandibwe.
4: Ninao, ferudu nawali bifigon.
1: Nye nye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nye Aba hasaminaru.
21: Kasa wagu la dimure heitara, la napo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara tiferudu na la figo loidige bungio.
1: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi, aba larinyagu hon.
4: Kasa wagu hasaminaru heitara, kate timasa mene gubi larinyagu nwalu sanditi le, ferudu na wali bifigon o larinyagu lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
1: Aba larinyagu lun sandit.
4: Saraba, budabum bubari, beba bubium.
1: Aba lasaru sanditi, lida ou religia, aba labudunu lubarari, aba lafri dunyengi, aria gusun, hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile, aba hichugun weiri guni lun bungiu, arinya gail.
7: Manihinya.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Niñin Jesús eiga lubiñe levi, niñin nuginyeti sarago agubura hetiña lisein suna gumadi, hama amu gafigo utiña nyu luagu dabula uara luma, hama lani disipulu, ladiga sarago hanya afalaroti. Dan le harihin balin arufu da hatiña liluru du Moisesi, hafari seugo kala umalega aba hariangu hon lani disipulu.
2: Ida linha sa legu imbei kumaistru hama agubura hatinha licensu na gumadi, luma hama gafigon tinha?
1: Dan le, lagambu bali Jesusu kata ile, aba larinhagun.
3: Hama sandi banya memege irutin surusi. Ha sandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati, niabia alu hanya ha gafigo banya.
1: Logo aba veju, dan le, Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu lirun luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
1: Aba launa bunia Jesusu.
3: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye dalea nihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nyi, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga lemme metife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, Ladiga tabouxa gubei diwen e seri gueru binado dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen e seri lidon gueru e seri.
1: Logo aba lueju remera agoni, eibu gina linha Jesusu, haulani disipulu gu, labad na guanadi, aba hatu ha lani disipulu gu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinha gu fariseu gu lun Jesusu.
5: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadiga wadagi mandule mong lumuti ladigunu walida luweyu remera guni.
1: Aba larinha gu hon.
3: Malay hagidu luwagu lemeha ladigubi David luwagu aba dan. Dale lalama chumbay, ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabay. Aba legi no feinto sagrobon, tomaha wabon heigu no amugurigi hawedigia fadiru gu, segun liluru do Moises. Ani ruli gie hon gurige haluma banye.
1: Aba ginye larinye gun Jesusu hon.
3: Luwe guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wuguri adugu bay luwe yu ligie. Ligia gapafuti naginye awle wuguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
6: San Marcos capítulo 3.
1: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
3: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
1: Aban laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
3: Kalumbi la dugun walidan luwey emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
1: Sun hagiya aba hamanichun, aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyun luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
3: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ti hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hama guwa, luma hama lanigu Herodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafala.

0: ni saragu grigie galilen dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le la digboy aba hayabu ingo grigie hudegie herusalengie idumegie lobo afuru guginye duna hordan tiru ginye luma sidongie lun harihini ligia lariye guboy jesusu hon lani disciplu gu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamuru daguni saragu grigi agi ladiga kai gibenye lubai larai dagwa gudun sun sandi tinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibu gine aba haguara gun sifiri guhada gine harinya
1: Lira upungi upuguya
0: Aba leveri duniña Jesusu lumariña gun hamani katiñi la. Lari giñe, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu ñi luboye laguara honha umbaña labuse. Danle ondara laña, aba lanua dirun dusu hadagi lun luma baña lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu gugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba meha wiguri le afaguati lun hawanse rukuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidun aba muna, aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala suserebai. Aba hayabu ilun yebe hanuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilaan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
2: Guguri le anie Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati eluma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
0: Aba ati laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
3: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garuja ni le afani raguti lun aginda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagua mafia laginda guame luma gua sinyabe ladurano lagumu chaguagu le rugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi magurago la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudno wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambi. Lari gine aba, tachiliru lugu chu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
4: Anu hati abugu chu hauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun, hon.
3: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
0: Aba lariya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba lariya gun.
3: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya gwariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu chubon.
5: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi le nyin lubai. Ke gibe nyin lubai grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni to nyin bu dunaru. aba la nyuru tida aba herederu sungri gelaru duna aba tilarufu da hasara gukate hon la ohempulo la rinya ga hon
3: agamba humano nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabat nagon dubu lenyi lumuti uala sarago mua aba labochu furese la duka mahuli lila mua dale lasu duweyu aba lasuru keiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabat nagon hiu aba laweina mudun hiu uara luma aba lanyara da guagu duni magindu tinadligi ani intilita gien abur hatilidon mua buiti aba labochu aba laweina mudun malu buidun aluba hotilita gien ani hilita gien ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uruwa wen libri sa
0: aba ti larinye gun hon
3: hagarige iruguba nyalu hagambo agamba hama
0: larigien danlelere derube jesus labugwa aba hayabu indusu apostolo go hama ibiri lani go aba haligu duni kala lila bai hempulu le aba lariye gun hon
3: huguya subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon aha ya hama bere se banya lau lereru lau hempulu la inye wagu wakate iluagu te larue ya hon lo dame la harihi ibidi elamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai dame hagambu uwalamu ga gufuna da hama Lulasi ya nuhagiribu nulu bungi yu nuferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
3: Uwati saa kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu. Itara linya kele apurisha bali le neru bungi yu. Anye ngurigia. Itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungi yu. Larige hagambu ni aba liabi mafia. Aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nubi lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, Aluba huwa tikate buiti hada gien, kei lila nadu le ichi gubei darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
3: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubeiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniye getiginye hon.
3: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligie memuruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lu. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aniye getiginye Jesus.
3: Itaralinya lorui habungiyo, ke le susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligi ya meme lu aruma gunyu la, o aga guduwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafri dun idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
3: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo. O kaha muga himplu ga yara bi wa yusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabai ubogo. gama lumo dale labu no aba la weri dun ligi ya weri ti mabeti da ge son hidro gaigo atu to li da bon ichari weina muti lilimo dari lu ga yara la hemera gu dunuro labu ge la munyo ga le li chigube
0: itara li yaha la rufu da Jesus logo la ruin habungi hon la usarago impulo libele dari le nyi lumuti ga yara la gu furanda hama marufu da hati ni kata hon logo la ruin habungi ma yusru ga impulo aba la fura gu ga duni su impulo hon la ni discipulo gu dan le hagiere gu la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niego Jesus hon la ni discipulo gu
3: kemo lo bafuru gu laguno
0: aba ti higiru ni yasun grige hagia aba hanugu ni Jesusu ti na uguni to gada ambalinya nyenye nuburi ginye amu uguni uwarahama aba lafra gun aba garabali hereti aba lebelu ha du na ti du uguni dari lu yebe tabu inchu larumu gunye ti Jesusu ti yu na uguni balanyu tuogo aba ichugubari aba hakakutahani aba harinye gulu
1: maestro me perse gutu pusa la wati pere kwala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba la den halun garabali, aba la rinya gun lun lagun.
3: Maniba, derega de guaba.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la rinya gun hon lani disciple.
3: Kasa wagu lueri bay hanufude. Kasa wagu mafine hubei.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba halgi dagun hamagu
6: kata ifunasa ale ibi nirubai garaba le luma barana adiga hamuti le lubaibai
5: San Marcos capítulo 5
0: aba hachiliru loubafu urugun lagunu lido flasu le giri bai gadara lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni aba liabu ngaba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun grigia ligia Kabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nyaha hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kabu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba laiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gine. Aba laguwa ragun lung.
1: Kasta wagu pemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guwati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lung.
3: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
3: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
1: Lehio ninya, diga kibetio.
0: Aba hayumura gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nye inye nulubo isaragu buiruhu, eiga nye ilogu wibu. Aba hayumura gun sifri uribat nye hagia lun harinya ga lun.
1: Una bawado buiru hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebelu run hadon buiru. Nye nu hawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru hagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha onigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba dagwe le asusere dagwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dagwe. Dan le hachiliru mboi le nye ilubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu arahi dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu dagwe le asusere dagwe lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tibwiri hu on. Aba ati hayumura gu luga Jesusu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gu wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidin luma. mahat Yesus hari nya gareguti lu
3: be babu bi un hamon bi dohin aba me baba hata guni sun lela dugu bi babu re me bumbi bwa go lo lu gude me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba hata go sun lela dugu bi Yesus lo go lida sun fula su de ka polisi aba ta wiri dun hanigi sun go ba dan lela giri bu dugu Yesus tida uguni lo ba furu gugi duna aba hayabu igwa Gribu nu grigi le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru dun. Aba ti liabu aba hada gen. Tabuti haligili si huriyo. Giri ti hail. Dan le larihi bali wugri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba la yumu ragu lun larinyaga.
7: Anu hen nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagri tukuyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigi afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ungoineru ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinya gutungwa rugu.
8: La urugu mehna guru nu la dairegu. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa luogu areida guwa ulan. Aba ti la sandiru Jesusu luogu areida guwa gudalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gienbanya aba lalik daha larinya
3: kaguru bitwagu na dauragun
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
6: haria gupinya te luki be grigi ya alwagu mulu gihanya la algu da hagi di kala aguru bitwa
0: aba laria gun Jesusu geye gulao alu hakala aguru bitwagu aba tiabu yuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba larinyagun Jesusu tun.
3: Nirau, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egen wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi irahu tuguya.
9: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu aguento.
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. Aba lariangu lun wigiri ligia.
3: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigi ha ayahu mwenya aguara. Aba lebelurun aba larinyagu on.
3: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyundu mwenya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba lariyagun tun.
3: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bu nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi hanyenbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tida haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gun.
4: Alia funasan la frendere grigia le sun le? Kasan lu uyeri li chua u le luago bai? Ida liasa gayara lu bai la dagu milagro? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu guiñe litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
3: Gunta tiñe son gurigye lau aba profeta. Mama regali ligiye lita gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligiye lasi yanu ba iladuga amu milagru nye. Loidge lichu gu luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba larei da guagudini. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lera hunyi flaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lun geidi gila hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
3: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, Rei de humanye ti da meme muna tuguye dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi bre huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanye gien, aba me hafuri duni kaliki lue gien hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nyenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chingha hongri gya logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gri gya. Hurugu wa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa li lubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba gya la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
10: Sarai ya huwale abati sehbae lida geowe ni, lige luweni bailu bafu.
0: Hibiri arinyaga.
4: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
11: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
10: Huwa le meha nadira kutiba ichig le, sarai ya lida geowe ni.
0: Le meha susera dubai, ouna halimeha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
10: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha Herodesi luwei. La duga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni la usudalaan la gambu ni Herodesi le la riyangubin huwa. Aba le rederun ibidi uga luungaba laan la duga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni Herodesi tichansi. Dale la gufuli rumboi Herodesi irumu. Aba la dugu fedu hong kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi guti ha galileva. Aba tebelu runtiro Herodesi nyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
10: Amuri habai lebabusa runuma, nichukuku.
0: Lulumu tilereru untu luagu lichugu baila furumi ya guwari gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nila tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tu tugushu.
12: Kaba sana muri ha luma.
0: Aba tariyangu tu.
13: Amuri habi lichugu huwa lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nyei lubai uruwe aba tariyangu luma.
12: Busena lu bicho unilichigo huale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigo huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lugu. Aba ladiru ni lichigo huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi itralinya longwe huang. Larige hagiribudun lani Jesus apostoligu lidage hapurichihan aba haundaragu luma aba habahudagu ni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
3: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariyangu bali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdi tida aba ugune lidong aba fulasu magairawati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lu. Ladiga itara hanya lan kaimu lu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Lale tari hali aba hayabu ilani disipu lu aba harinyagu lu.
11: Tari hali tia. Eni uo tinha a gana ou tinha lida flasule. Ou na rabanha girigi ha lupou de lido buri. Lirahin flasule e rafa bem lu ha gai ha fém. A diga uo tinikata ya lu peide.
0: Aba, larinha gu Jesusu.
3: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinha gu lu.
9: Bayara tifnagi uo de gai ha fém hon. O seu ate hamuga, lebegi tinha a sabe e o adagi manu. Lu ta gai ha fém hon suguru.
0: Larinha ga Jesusu hon.
3: Atrinyong e fein humo. Ei bari hon.
0: Dale harinhi barun, aba harinha gu lun.
14: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gu dune guri gya sagadi hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gu hon. Aba lanyugu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu larige aba la muru sonu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu hada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu bai hauti sun hagi akimule larige aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama irahunyu. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulu gu. Tidon uguni lun hahinyono gu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro gu hongrigia. Dale nyudu hanya aba lidi logu wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu gu muaru. Aba larihi logu ere gu hali la hong lun. Hehehe ha, ladiga abaru nyi la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibuga ina ligibu wagutuna. Lasa gira yebe hao. Na le harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanusi dedagu. Aba ladimure ya hon. Aba larinya.
3: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule!
0: Aba ladinu ibu uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeni logo gabafu la lusunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro uguni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu uguni laru duna. Kaili aube hareiragu tidage uguni itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sanditi hagia luagu taru ladagiragu. Sunti haa aguru banya luagu araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: aba hayabu in fariseu go hama hada gya rufuda tien liluru du moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gye logo Jesus aba harihi logo anye hila hada gya disipulu go magufuli ruti ya lao etu ni lelani na aruma du ni ligibu gya bungi outi ya machibu go hama ihaha falaha muti fariseu go hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufuli runga gya lao etu ni lelani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu magiru drugu gie maigi banya machibu gamu haha ani buri ginye sarago luyeri echuni hafalaru kai buri la chibu ni oweru saudi oru bolu asiye abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du moisesi hajia Jesus arinya ga lu
14: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lao nibiye hahap
0: aba aluno bunia Jesus
3: Linaro profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higib larinho hare grige ha hayumaro rugunye hichi ga inebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau do rogun no la dega len rugunye ha kuma di wuguri ha rufu da
15: aba larinho go Jesus
3: igre homale logoma di bungio lu hafala ro ne binad ha kabri binad grige La sibunu wa Saudi ero, wero lumakati libe inalira. Maestro kukinya buiti hukuye. Igra humuti luguma dibungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega timeha Moisesi, ineba hama abagubri kubun, le anaba kutinyo lagubri kuhilala. Ahiti hukuya, arinya katun lagu gayara lala arinya gu amaguriga lo lugu chino to lugu chon, sinyati nedara gu nipo, latika sonle numa bayi arinya gadina lagu lula nishiku ni lumbungi. Luago furume guare con la le arinya gutitara mama le la lunti litera con niña la gubrigo la ulira me bege gu da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati libe in lira
0: aba ya la guaru Jesus hon grigi ha nyi banya aba la niña gu hon
3: agamba humana sun hugu ya kufona ta humana me uati ni kata belu ruti lidon grigi lo la vie da guduni ligibu gen bungi yo Le Afri du bayti dange la nige grigia ligi avia da gudubalin ligi bugin apungi.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigia hagia, aba le belu rumuna dun, aba halu guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba la rinya gun hon.
3: Uati sa gufuran da homa, uati sa gufuran da homani, luago son la le e belu rubay bogu digin lidon grigia, si ala la via da guduni ligi bugin apungi. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belu ra. Nyege aba ya lafri don lidangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gati ginye.
3: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye da guda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia haniki lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, animabuse runti ebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyu, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
3: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawaye isanigo, lutichiguno hangunli.
0: Aba tonabuni, tariyak.
8: Ah, nabureme. Gama lumo, ibini only. Ha, labu ge banya dabula, gayara tiginye. Ay, giti da geti fefento, hagu habon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
3: Adimore hadi bubuidu, gayara halibidi, kureha sifiri uriba titi da ginya birag.
0: Tan le tachini rumbay muna da, aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uriba titi dagi. abalafri do Jesus lobo ogin tiro abalasgrun sidon gien luma lidange buri flasu lani na decapolis abalachidun logo lagunu galilea ni hanuga aban uguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu lichuguni luha bulogo lu larai da guagdu aba ladinyu Jesus ngien lau hawai trigo aba ladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu aba lasuyeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielu aba laguaragun aba larinyo
3: efata
0: mini lan lira daraba aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye nuladinu rehabuidu aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani Ligia tuma habaku daguni. Aba tiburi tawai du haniki saragu aba harinya bu.
4: Adega lumu di sungkat ni buidu. Dari lu lagamba gedenia magamba ditinya. Adi murega dalanya Maria ga ditinya.
5: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo go aba larinha go hon
3: gudeme tinha gurigi hanu ladega urwa we you how no maya ani uwali ni kata hama luhegi ahya nona ha agu yugo megiga ladaga ro bafalalo hawa go umada ladega nyahi hata gi dise tinye nye lumuti hayabi
0: aba hauna bunilani discípulo go harinha galu
14: ida lubati hega guduni wajali na fulaso magaira watile
0: Aba lalig duniya Jesus larinya ga hon.
3: Atrinyo fei huma.
0: Aba harinya gun lu.
3: Sed.
0: Aba lanyura gu duniya grigi muorugu. Aba lanugu nu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu ete ingiru ni lu buingiu. Aba laguba chogu nu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu ete ingiru ni hawagu. Aba lafare inraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule, bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disipulugu, aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti hauchoguni, Aba hamuri ha lun larufu dun aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba larinya go
3: kasa wago hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni naru hau lago marufu dun bela milagru hon
0: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nutidu guni aba lidi loba furugun lagun bule hamuti disiplu go anugu aigini aba rugunyu ti fein hama tida guni Aba leveri duniya Jesusu larinya gahon.
3: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gun disipulu gu adangwa.
9: Ladate mandu goma fein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gun hon.
3: Kawagu harinya galwagu manugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago. Magambo tun salau harigeiruko. Marita gu hamali sa dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tau ti fein habudu.
0: Aba harinya gu.
14: Duhus.
3: Agye dale na fari habaron sedu fein hada gaderu milu. Atri yengi ya faniye bui habudu.
0: Aba harinya gu.
14: Sed.
0: Aba larinya gu hon.
3: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari gine, aba hachiluru beti saidon, aba lanuguni wa aba marihiti luun Jesus, aba layumarugu luun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihiti ligia, aba lanuguni baugu din lui flasu ligi, aba lahuru dagu arire luagu lagu, aba lichuguni luhabu luagu, aba lali gudumi ahen gayara hali lubai larihi, aba larihi, aba lariyangu.
4: Ariha numuche ugeri, gama lumo, Narihi ni akaitidi buwewe, ipagwe.
0: Aba yalichu ni Jesus luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furamu. abalona ni Jesusu aguyu ariye gina lu
3: ebelu rabati uburu mo maria go be meluni abanyi
0: lari ye abalidi Jesusu haulani discipulu go ni tonguyu nero inflasu le ge yego be lao uburu go Cesarea ne Filipu umada abalali go ni yalani discipulu go lariye ga hom
3: katana sahariye go gorege
0: aba hauna bu ariye ga lu
14: Anyang ngarinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi diarinya galuago profeta ban Elias. Anyang ngin yarinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
3: Anti huguye. Katana tilida harita go.
0: Aba larinya gun fedrulu.
6: Buguye Kristu bai.
0: Aba tilarinya gun Jesus hon. Lu marinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon. Larinya.
3: Lonti na sufriron sarago aule wuguri garu warugute. Wairi bai hichi gun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo, nasaru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furaan guti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larin hawa gun lani disipulu. Aba lepe chuni Fedro, aba larin gun lungu.
3: Dise ba noi mafia. Buguya, masami na luti bukaila sami na rubungi, basami na runkei wugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lungu, aba larin gun hon.
3: Lepusenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. Daduga le abu sen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahin ti le e feri di ruti li bagari ya ubo gu nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hu lan lung kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga na nuwago luma luwago nerenu hagibu gen kurige ya muwara tia anikafigo tia ha. Na nego baginya busiga no lao aule wuguri garo wergete dame le nia bisielu gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go ha sandu banye.
5: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesus hon.
3: Ninaran hao, la guanyahe la hata ge ha ya banya gwen to, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari ginye, Aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma kuwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu, wairi titiharu darilun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
6: Maestro, lidadaan vangala ya, adiga wama irwa dibasen. Ababu, abalu Moisés, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi ya tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala lilida geduro iligia le arinya gubai.
16: Alihani lule isi ya boine, adiga humuine nuboi bine.
0: Lida ora ligia, da le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu nyei luei dike Jesus. Dan le areire ina hama luei gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hada angwa, alugu daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai lida ge uweni. Aba te halugu duni Jesus harinya galun.
14: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inari nile harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago aule uguri garu warigote. Arinya gatulago nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elias Aba hadugu nigrige sunle habusen rubai lao, kei tariye gu nilereru bungi yu luagu itara lubala la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiri budu lenyengi haba hibiri disiplugu, aba harihi sarago gri gegeyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatine liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dali harihi bali Jesusu, aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agu abusura lu, aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
3: Kawagu hasige ne hahama.
0: Aba lonabu, aba hadage hanyiba, aba larinya gu.
7: Maestro, miha nero na nugu ipu, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu muti lari gudu sifri uriba tiligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri had na hamabane disciple gu lu hasagro ni sifri uribatile loi si hamut
0: abalona bu Jesusu abalarinya gu
3: gurigi mafia na detin atri bai sa da lu nere deru ni huma ida me lagu mucha mafia ni lehida bai baru me ira hu ligi nya hu
0: aba hanu gu ni lu dale larinya bali sifri uribatile gi Jesusu abalo we gu duni ira hu ligi abalai ko tu muaru gu aba lagara baha aba lafri ha akuto lili mulugugi aba lalugudi ni Jesus luguchi aba larinya gulu
3: atiri dan lau itere
0: aba larinya gu luguchi
7: lumage nyiro gili gibel waya sul lahu churuni sifri uri patlige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai ahe lubaiti ani he lubaiti gayara lubai patugu somukate udeme wa mabu itere gobao
0: aba larinya gu Jesus lu
3: kawago barinya ga ahinga yara lubai son kate gayara te lule afinyo bai
0: aba lagua ragu lukuchi irahu ligi
7: afinyo tina yedra go bana luti ma lagon undu na finye
0: dale larinya bu Jesus logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu
3: sifri magamba diti Maria gati, ania gati na bulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafuridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragunhanya aria gutien logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuraguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus umunadon, aba haliguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung
15: kasa wago sinya wabali sifri uriba tiligia sagara
0: aba larinya gun on
3: lugundu libe sifri le lauru gunyin furi egi luma yundaru ni lubungi yuga yara la lafuriton
0: dale houdi nyingi aba hasuguru galile egi
15: mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subidirunua halia yin la ladega larufu denha la hon lani disipulugu Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubayhon ani hanufudetinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa buka uwago hadimure hadaibu kwa ina huma.
0: Aba herede rumaninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
3: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hada songu bai, ani luginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gu hon.
3: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibire. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba larinya gu huwa alun.
14: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri gu uribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba larinya gu Jesus.
3: Meveri dire humai. Ladugu watini aba le adiguti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagan wama ginyen. Ninaru hau. Lagu furume gwarga na le ishi guti ama weri dunda hon li dan niri ladiga lani gu huma Kristo. Le bihu ba afayiru waha ubuiti. Urumi wargle afigon guduti abahada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la guru nwa barana hon lau aba ome budugu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawen hama heberu haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gini ladiga buiti mati hamuga bebeluron sienlu lau aba ugudi siga lau badaron mafio wati lau biangu bai bugudi lenye lu bai mowen hama hevero menye gusha diligi ya watu. Abu gine lafigo guda bago buiti mati lu basagaruni ladiga buiti mati hamuga bebelulu lidon laruwe habungi ya lau aba agu siga lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago lenye lu bai mowen hama hevero menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahi leferdira lubaswa kabagi huun huun la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga haganon lida darangilo humagu.
5: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umu gine. Abalidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labauche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu ta hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu nhada ange fariseugu, logu Jesusu, aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lun iligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
17: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladugu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladugaña. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai aba ane gugurigi. Mama anya lubai ti biyama aba ane ganya. Lige amon lubai lafani ina guni uguri le laundaru bai bungi.
0: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamu lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha ana habalini. Dan le larihini Jesusu magunda atilao, aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagiya lila na banya alaruwe habungiyo. Ninarun hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanugu niya larunarugu, aba labiniru niya lau lichugu ni luha buhawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu dorogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
7: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni lun nibihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ganu buiti, aba rivinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, muero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligi.
7: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
3: Aba kati mege bai lumba dugani. Baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime, aba me bafalarunina.
0: Na le lagambu bali wuguri ligi kati ile, aba liru damu. Aba lidi lao iruni ladiga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesusu hawagun sungu bwe. Aba larinya gun hon lani disipulu.
3: Lanare me san lene gun hebelu nun risi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gun lao le larinya gun bwe. Aba ya larinya gun hon.
3: Nirahini, lene gun sa lebelu run wa lidon laruwe habongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigun lau lebelu nun aba risiti lidon laruin habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagun hamago
18: kaba tia salva
0: aba ti laria gunia Jesusu larinya gahon
3: sinya tia salva ron gurigi hongo ahin bongio gaera tila salva runia ladiga uwa ti nikata lansin ro bongio
0: aba ti larinya gun feduru
11: babureme wakia igira wa malte sum meha levama bailuba falarunibu.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ninar

0: le hachilu ronye hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu hafara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon aligudu wakala uwagu hadugi ile haria game lwagu buse lani Jesus lwagu lagu jigudubi lan furesa
1: aba haudi aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena bau gudi luwe ima aba hafara gaduni aba harinyagun Ada ge hanyi banya uma darugu hom.
2: Ka hadig bai? Ka me hafara ga dai burigle.
1: Aba hau na bunia kai larinya gu Jesus hom. Aba higiru ni alu hau din lao. Aba hanu ni burigu lu Jesus. Aba hichu gu hada logo burigu ligi. Aba lawairu ni Jesus. Saragu hanya atu leru tu hada uma darugu. Ibiri aba hachu hatilimu wewe. Aba hachaka hani logo uma luba lasu gu Jesus ligi bogu gi. Haubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serum aguara.
3: Uweri guni lubungiu, biniwati wugiri le nyimbi bi li daliri wabule mebungiu, biniwati aruwe hene le nyimbi bi le lumbu itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
1: Larigine aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigine larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau duusu disipulugu laduga, Taru halila. Laruga, dale hafuri dumbui Betania gien, aba lalama chun Jesus. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gin tubai. Gamalumo, ubana rugunye ladari ratuago, laduga, mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesus utun titibu igu ligi.
0: Maginta digia ba.
1: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Jesusu templu rugu. Aba labuga gumi haa lugu habanya hama haa aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula haa asansi habanya sainsu hungurigia, luma hala haa alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasi giri ngurigia templu rugu nye lao anugu. Aba lariyangu lida larufu na hahon.
0: Larinha hare bung yuti dan leneru, luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son neshani, ayin huguya, baru maru kei haba hiverutia.
1: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi, logu le larinha gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinye luay. Lugundu sungrigia weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega la luma gien tilagru. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboy, aba larinya gu lun Jesusu.
4: Maestru, ariha bantu titibu igu to miena gu bugu nyaru, sega.
1: Aba larinya gu Jesusu hon sungu boy.
0: Afinha huma logo bungio. Ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gutelu, wobule, gedaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logo afinha nitida la nigi ani afinha ligia logo lagunfli ruba lale larinha gubei, itara loba. Ligia narinha gubei hon, logo son lale hamuri haluma bungio, ahi afinha hube logo recibi huma li la, itara loba. Tamele hafuri edunya la, Anyanihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sielubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sielubei hifigon.
1: Aba hagiri budun Jerusalem. Dan le eibu gina lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu, arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wugiri ha weiri gutinye lita hafinye huriyo. Aba halga duni arinya galu.
4: Ka ubafu badagu isun le, o ka ichu kwe ubafu bulu badagini.
1: Aba lona bunia Jesusu, arinya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye aba kate, aha na hauna ba, nene gube hon kala au ubafu na dugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
1: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
3: Aha waninya ga. Lagu bungi la ona habali, larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniega, lagu hauna hala wuginia, fugia bugu wagi.
1: Luhamuga, Honabu Itara, Anufu de Tinha Hawaii Grigia, Ladiga Subudi Hamani Sung Grigia Logo Profeta Lanhua, Abati Harinha Gulu Jesus.
5: Ibidia Tiwon
1: Abati Gien Laninha Gu Jesus Hon.
0: Maninha Gu Nubegui e Hon Kala Algo Bafo na Duga e Kateile.
6: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gumeso un Jesús a dimre ha hon grigia ha nye banya la un himpulo abalarinha gun hon.
0: Nye nye me ha ba wuguri abone guti titi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wakun tire bebe li don tuma aba muna lu oni gihete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinye. Aba li diga woyason. Dale la chilo rubi dalo aluba hani. Abalona ha abalu musu amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harg dini musu ligiya abahabule serone abahona ha nilari gon mishutiye ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gon dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lira hinsiyati lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya kon adag me itinya hama kuwa. Ani halayen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labunia sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
1: Aba tilalag da ha, Jesus.
0: Kabati la diga labure meichari, liabiba, abame lafaragonia na dagi meintinya hilagu bay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarinyo bilerenu bungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu baldi kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Lari igine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lungharinya gaguduni somu kate, le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
7: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la faye hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagip. Aba la rinya gu hon.
0: Kame sa hicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lung.
7: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lung uruwe. Ruhu meme lani bungi lung bungi yo.
1: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tiyanti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubaiti arinya gun lung.
2: Maestro, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lung gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sede gubay hagia tuma. Uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guato la diga le bidia tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago saraha mahilanya lunya habagaridon. Malinha humagiro san liluru do Moisés luago le dumre habungi lulidagin aba bubu goti durungu muti. Larinha relon. Au lubungi te boya aburamo. Lubungi te Isaku. Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilawanya bungi. Habungi te mima aginye. Etaranya lubaiti huguya weiriti habule dagon.
1: Nyenye aba hada angiarufu dantian liluru do Moisés le agambu balien. Hadimureha, kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu, aba liabui, lubarun aba laliguduni, larinya galun.
8: Kate salida geliluru do bogi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
0: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabureme bungiu ligeri gunyin abureme. Hinsia la lubaiti babureme le bubungi tebun tau sumba negi, tau sumbuani, lau sumbisamina, lausun bere ligia komadi le wirigu timabe anile le bia malida wirigu ni le nega le furumieti insia la bibiri bon ke bisi ngwa bongo uati amo komadi wirigu ti loi bia male
1: abalaria gu arufu da ti ligia lu
8: buit bania guni maestro binare logo abar gnye la bungi logo uala am aniluti hisia la bungi mo tausun wanigi lausun wasamina Tausun wawani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wishye guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sugi lausun wadagara gudun, lun, lumasun kata ile agudubay luagu latar.
1: Dati lagambu Jesusu lonabun lau lichu au, aba larinya gulun.
0: Madise adibu lwe lila naba laruwe habungiu.
1: Aba maniki henyala, lun halugudaha. Larufu dahanya ti Jesus u templo go larinya.
0: Italiana saharinya go beyaro ta tinha li luru do Moisés, luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare go la lubafu sifiri sando arinya gati iter. Larinya hare bungi luna bureme, nyuro baluege nowere, dari nichi go nyo baga nyo labu yon bugode. Italubati la dugo wagon la David Cristo ahi walubali David guanare go Cristo na bureme.
1: Aba haga bahani Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesus hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lon labusa roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu agai ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadaga bai.
1: Logaba weyo, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, aria gu hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten sarago sensu. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nu tido gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninarun hau, lagu gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giya, lidagen le igir gu bai hama hichiga. Ahun tugu ya, lau tugu da meherutu muti sun le tuma bai luye betavimadon.
6: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agelani disipulu gulun.
2: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merida biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, loma Andresi, Aba harinya gulun hagi guarugu.
4: Businti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seni luagu chilu halila danu la gufri ru sumbri kateile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi. Uribu tise huwe, manu de dagu huma la de ganyembe uribu soada gamalomo mama gilime lagu mucho ubaulir la gainda guba aba fula soloma aba awuri bu haligie me aba agairo luma amo nyembe haraba gana lilida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagu me se harigo gilime le nobe la sufrirunwa goni gwa huma hungwa la de gahedere gruba balun lurdo aba mehabule seiruno tida buri haligile sinhurio anago balun hakusere gutuni wahagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruweigo nuwaigine itara luba gayara la hadimre hanuwago hagibu nge lubana gye lagu mucho ubou la puri chawa bouganu luago tia sal baroni honso nechane tame tile hanago ni walun hedere gerunu wa hon lurudugo magibe dalla harita gon luago kaba la haniga masami nerego bai humei Aniya go humi le lariya go bungi hon lida ore lige. Ladiga mama bahu go ya dumre. Sifri sandu lige badimure. He derege robanya wuguni hamule no hama habu ganya lu hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Agara ba go bai sani go hawagu hagubri go aba me hafara go ni hilagu bai. Iere go do balu sun u bau noegi. Le afa go tidari lu mo lagu mo hon lige aba asalbara. Abur hati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati lige le nye lubai mola lu nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timet ya hanura haluagu wubu. Grige ha baugu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu dahama agu yu ni anugu hadawiragun. Fugiabu gu me wuri ha dagaina teli don wei ligi ya ha mahagara hinyuti ya ha goragi ya. Amuri ha huma luma bungi yo, luma malagu nuburu go la susere da son le. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungi yo obou. Masusere du digi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura go lame ha pure me bungi yo dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama luma La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu wa dira lanya banya. Ahi ti aniya wagu wa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagiya. Hibri, aniya ga hagiya me luago profeta go hama, aniha ye anime, ha diga basai ni luma milagro lu heye da gu niye ibi ni hanu wa dira lanya banya bungi yo ahi nga yara. Aransi anyi huma, Aniya ganali hon lubara megiu. Lido me veyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uviri garu varguti, ni abi lida duveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi agay ubao dari lumo lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba tiha subu diruni lagwa nitele la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasuse du balan sun le lubara gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bai magun fulerunga. Ahin ti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu tile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi ya ti hon ida mela la chilira oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi yati hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
6: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu